0: Tersebut dilakukan melalui berbagai program prioritas yang telah dijalankan pemerintah. Prasetyo berharap optimisme terhadap perekonomian nasional tetap terjaga ke depan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Lingkungan Hidup menegaskan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 menjadi momentum mendorong aksi nyata dalam menghadapi krisis lingkungan global. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
2: Act now for climate. Saatnya bekerja untuk iklim.
3: Kementerian Lingkungan Hidup mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan Hari Lingkungan Hidup Sedunia sebagai momentum bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan. Ajakan ini muncul di tengah tekanan besar yang dihadapi bumi. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan, peringatan tahun ini harus menjadi titik balik dari sekedar kesadaran menuju aksi nyata dalam menjaga lingkungan.
2: Act now for climate. Saatnya bekerja untuk iklim demi masa depan bumi yang berkelanjutan. Dunia mengalami krisis triple planetary crisis, yaitu perubahan iklim, degradasi keanekaragaman hayati, dan pencemaran. Ketiga krisis ini saling berkaitan dan mengancam stabilitas ekologi, ekonomi, dan sosial.
3: Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup, Rasio Ridosani, menyebut para peserta terdiri dari petugas kebersihan, komunitas, pemulung, pekerja, hingga perwakilan dunia usaha dan pemerintah yang disebutnya sebagai pejuang lingkungan. Dalam rangkaian kegiatan, pihaknya juga membagikan bibit tanaman dan sarana pemilahan sampah guna mendorong aksi nyata menjaga lingkungan serta menekan emisi melalui gerakan Indonesia Asri.
4: Kegiatan ini merupakan upaya kita untuk menindaklanjuti arahan Bapak Presiden agar Indonesia Asri menjadi gerakan nyata di seluruh masyarakat Indonesia yang kita lakukan di setiap rumah-rumah kita masing-masing dan lingkungan di mana kita berada.
3: Diketahui Kementerian Lingkungan Hidup menggelar puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 di Buperta Cibubur, Jakarta Timur. Acara tersebut juga mengusung gerakan nasional Indonesia Asri, yakni aman, sehat, resik, dan indah, yang dilaksanakan serentak di 38 provinsi di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mengawal revisi Undang-Undang Kehutanan, Komisi 4 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke PT MSM Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, sekaligus melakukan penanaman pohon. Diana masih melaporkan selengkapnya.
5: Dipimpin langsung Ketua Komisi Siti Hediati Heriadi atau Titik Soeharto, Komisi 4 DPR RI melaksanakan kunjungan kerja di PT Mary Seputan Mining MSM, Desa Winuri, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara. Titik Soeharto didampingi anggota Komisi 4 DPR RI. Kehadiran Komisi 4 DPR RI ini dalam rangka penyusunan RUU tentang Kehutanan nomor 41 tahun 1999. Komisi 4 DPR RI yang membidangi pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, dan kelautan serta perikanan ini juga melaksanakan penanaman berbagai jenis pohon di atas lahan kurang lebih 25 hektar dengan 23 jenis keanekaragaman hayati di dalamnya. Usai penanaman pohon dilanjutkan dengan jaring pendapat Panitia Kerja Komisi 4 DPR RI dengan pelaku usaha, pemerintah daerah, UPTD Kementerian Kehutanan, Lingkup Sulawesi Utara terkait RUU Kehutanan di Toka Tindung Sat. Titik Soeharto selaku Ketua Komisi 4 DPR RI memberikan apresiasi bagi PT MSM yang terus berupaya menjaga hutan lewat penghijauan secara berkelanjutan sehingga fungsi hutan tetap terjaga.
6: Dalam rangka revisi Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 mengenai kehutanan, kami perlu mendapatkan masukan-masukan dari berbagai pihak. Itu kami datang ke sini dan kami mendapatkan masukan-masukan cukup banyak dan kami mengapresiasi PT MSM ini yang setelah menambang bukan ditinggalkan gitu saja, tapi ini direklamasi bahkan penghijauan dan tempatnya yang bekas

0: Kepala UPTD Kemenhub Lingkup Sulawesi Utara, Kepala Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulut, serta Direktur Utama PT MSM. Diana Masi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Polda Kalimantan Tengah menggelar operasi Patuh Telabang 2026 untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas, serta menekan angka pelanggaran dan kecelakaan di jalan. Berikut laporan selengkapnya Aga Jaya Bijaksana.
2: Kita akan melakukan apel gelar pasukan dalam rangka operasi kepolisian.
3: Direktorat Lalu Lintas atau Ditlantas Polda Kalimantan Tengah akan menggelar operasi Patuh Telabang 2026 mulai 8 hingga 21 Juni 2026. Operasi yang berlangsung selama 14 hari tersebut serentak di seluruh wilayah Kalimantan Tengah sebagai bagian dari operasi patuh yang digelar secara nasional. Direktur Lalu Lintas Ditlantas Polda Kalimantan Tengah Kombes Pol Yusep Dwi Prasetya mengatakan, operasi ini tidak hanya berorientasi pada penindakan pelanggaran lalu lintas, tetapi juga bertujuan membangun budaya tertib berlalu lintas yang lahir dari kesadaran masyarakat. Menurut Yusep, pelaksanaan operasi mengacu pada strategi yang telah ditetapkan pimpinan Polri, yakni 50% kegiatan penegakan hukum atau represif, 30% kegiatan preventif, dan 20% kegiatan preventif.
2: Baik, jadi tanggal 8 Juni kita akan melakukan apel gelar pasukan dalam rangka operasi kepolisian kewilayahan dengan sandi operasi patuh 2026. Kalau untuk di Kalimantan Tengah dengan nama sandi operasi patuh Telabang 2026 yang dilaksanakan selama 14 hari dengan yang menjadi sasaran atau ini adalah seluruh pejalan, seluruh masyarakat yang menggunakan fasilitas jalan, baik itu orang, kemudian kendaraan, roda 2, roda 4, ataupun lebih, juga seluruh pengguna jalan yang ada.
3: Sementara itu, pengendara ojek online di Kota Palangkaraya menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan operasi Patuh Telabang yang digelar oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah. Salah seorang pengemudi ojek online, Sumiran, menilai operasi tersebut penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas, mengurangi angka pelanggaran, serta menciptakan keamanan dan keselamatan berkendara di jalan raya.
4: Kalau menurut saya itu bagus. Kenapa? Untuk menghindari kecelakaan di jalan raya. Karena apa? Lalu lintas kita sekarang mulai padat, sekarang udah mulai ramai, apalagi di pagi hari itu. Pagi hari ya kita kadang-kadang permasalahan juga ada penumpang yang nggak mau pakai helm. Nah, sebenarnya kalau bisa yang nggak pakai helm ditegur oleh aparat kepolisian, artinya sebagai himbauan bahwa wajib pakai helm.
3: Dengan adanya operasi Patuh Telabang, diyakini dapat mendisiplinkan pengguna jalan dan pengendara untuk menggunakan helm, membawa surat-surat kendaraan, serta mematuhi rambu lalu lintas demi keselamatan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Jawa Barat mengimbau kepada masyarakat Kota Bekasi agar tidak menggunakan pedestrian untuk parkir kendaraan ataupun kegiatan berdagang. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
5: Salah satunya apa? Ketika sudah dibangun pedestrian, ya jangan digunakan untuk parkir liar. Karena itu kan hak pejalan kaki.
6: Dinas Perhubungan Kota Bekasi menghimbau kepada masyarakat Kota Bekasi agar tidak menggunakan pedestrian untuk parkiran kendaraan atau berdagang. Pasalnya pedestrian dibuat khusus untuk para pejalan kaki. Menurut Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Zeno Bakhtiar, pihak Dinas Perhubungan tidak segan memberikan sanksi tegas seperti pencabutan pentil pada ban kendaraan sebagai upaya untuk menimbulkan efek jera. Dan Zeno juga menjelaskan sejauh ini masih ada oknum masyarakat yang kerap menggunakan pedestrian sebagai parkir kendaraan, terutama roda 2. Oleh karena itu, sosialisasi dan himbauan terus dilakukan oleh Dinas Perhubungan agar timbul kesadaran masyarakat.
5: Salah satunya, pengaturan, lain-lain, patuhi marka dan rambu. Makanya kita sebagai kota sudah sangat baik ya, kota yang semakin keren. Pak pimpinan kita, Pak Wadi, selalu menyampaikan hal yang sama. Namun, kita juga tidak aktif.

0: tentunya melakukan edukasi kepada seluruhnya, mengedukasi diri kami, entitas kami Dinas Perhubungan, mengedukasi juga saling mengingatkan pada teman-teman kita, saudara-saudara kita, pengguna jasa transportasi lain.
1: Salah seorang warga Kota Bekasi bernama Andi berharap langkah tegas Dinas Perhubungan Kota Bekasi untuk menertibkan parkir liar di area pedestrian, sehingga warga sebagai pejalan kaki bisa memanfaatkan pedestrian sebagaimana mestinya.
2: Tentunya sebagai masyarakat, Kima ini berharap agar Dinas Perhubungan bisa bersikap tegas untuk melakukan penertiban terhadap kendaraan yang parkir bukan pada tempatnya, salah satunya di area pedestrian yang ada di Kota Bekasi, sehingga kami sebagai masyarakat, terutama pejalan kaki, bisa memanfaatkan pedestrian sebagaimana mestinya, yakni sebagaimana layaknya fungsinya untuk berjalan kaki. Kami mendukung upaya dan langkah tegas pihak Dinas Perhubungan pasti tentu.
1: Dinas Perhubungan Kota Bekasi juga berpesan kepada masyarakat agar taat dalam berlalu lintas, sehingga bisa meminimalisir potensi kemacetan di Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan RRI.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Seperti apa? Berikut informasinya. Sariful Alam. Alam?
5: Ya, pendengar, Arba'in di Madinah bukan... saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, Arba'in di Madinah bukan rangkaian ibadah haji, karena jemaah haji yang belum atau tidak melaksanakan Arba'in tidak usah merasa ibadah hajinya tidak sempurna atau tidak sah, sebab Arba'in atau salat lima waktu secara berjamaah sebanyak 40 kali berturut-turut di Masjid Nabawi Madinah tidak termasuk wajib atau rukun haji. Ketua Muslim Dini Haji tahun 2026, Kyai Haji Khalil Nafis, mengungkapkan hasil pelacakannya mengenai landasan Arba'in di Madinah. Menurutnya, hadis yang mendasari anjuran pelaksanaan Arba'in tersebut berstatus doib atau lemah. Berikut keterangan daripada Khalil Nafis.
6: Dan semata-mata melaksanakan ibadah Masjid Nabawi dan ziarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ketika tidak bisa, Arba'in tidak menjadi penyesalan yang merasa tidak sah hajinya. Tapi menyesal ingin kembali lagi, ya baik-baik saja, karena kita cinta kepada Rasulullah. Atau kita melaksanakan Arba'in juga baik kalau kita melaksanakan. Ini kita ingin tegaskan karena beberapa jemaah mengeluhkan tentang tidak bisa Arba'in dan merasa tidak sah atau merasa tidak utama dan hajinya. Yang kedua,
5: dengan dapat kami informasi ini pula bahwa kendaki status gaib, kata Kyai Khalil, bahwa dalam mazhab Imam Syafi'i mengamalkan hadis tersebut tetap diperbolehkan. Hal ini dikategorikan sebagai fadailul amal, yaitu amalan-amalan utama untuk memperoleh keutamaan dan pahala kebaikan. Ibadah haji, kata dia, seluruhnya bertumpu pada manasik yang dilakukan di kota suci Makkah, yaitu tawaf di Baitullah, sa'i, dan wukuf di Arafah. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kembali ke tanah air, jemaah haji Indonesia mulai bersiap kembali ke Indonesia dengan menjalani pemeriksaan barang bawaan dan penimbangan koper sebelum keberangkatan dari Bandara Jeddah. Berikut Rena Safira melaporkan selengkapnya. Rena.
7: Baik, pendengar, jemaah haji Indonesia asal Kabupaten Cirebon mulai bersiap kembali ke tanah air dengan menjalani pemeriksaan barang bawaan dan penimbangan koper sebelum keberangkatan dari Bandara Jeddah. PLH Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Haji Ahmad Hatip Haryanto, mengatakan pemeriksaan dilakukan seluruh petugas kepada jemaah secara bertahap. Selanjutnya, pemeriksaan juga bertujuan untuk memastikan seluruh barang bawaan sesuai aturan penerbangan pemulangan jemaah Indonesia menuju tanah air. Berikut keterangan dari Ahmad Hatip.
8: Untuk
7: Selain air zam-zam, petugas juga melarang jemaah membawa cairan berlebihan dan benda tajam selama penerbangan berlangsung. Menurutnya, barang berbentuk aerosol juga tidak diperbolehkan masuk ke dalam koper kabin seluruh jemaah Indonesia. Selain pemeriksaan koper, sebagian jemaah juga mengikuti kegiatan city tour selama jadwal keberangkatan menuju Bandara Jeddah dilaksanakan. Kegiatan tersebut berlangsung di kawasan ziarah makam di ziarah Makkah setelah sebelumnya sempat dihentikan sementara selama pelaksanaan rangkaian ibadah Armusnah. Pemerintah berharap seluruh jemaah haji Indonesia dapat kembali menuju tanah air dengan kondisi sehat dan aman. Setelah tiba di daerah masing-masing, jemaah juga dijadwalkan menjalani pemeriksaan kesehatan lanjutan melalui fasilitas pelayanan kesehatan setempat. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Rena Safira, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, dilaporkan sebanyak 441 jemaah haji kloter 4 Debarkasi Palembang telah tiba dengan selamat dari Tanah Suci melalui Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang setelah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya Erlin Fartesa. Erlin.
8: Selamat pagi pendengar. Sebanyak 441 jemaah haji kloter 4 Debarkasi Palembang telah tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II pada kemarin siang melalui penerbangan langsung dari Jeddah Arab Saudi. Sehingga total jemaah yang telah tiba di Debarkasi Palembang berjumlah 1.770 orang. Sebelum kedatangan jemaah haji, pihak bandara telah melakukan berbagai persiapan penjemputan hingga koordinasi dengan petugas kesehatan dan imigrasi. Tibanya di Palembang, para jemaah langsung menjalani pemeriksaan kesehatan dan administrasi. Setelah itu mereka diberangkatkan menuju asrama haji Palembang menggunakan bus pengangkut yang mendapatkan pengamanan khusus dari petugas. General Manager Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang Ahmad Syauki Sahab menjelaskan bahwa para jemaah akan menjalani pemeriksaan imigrasi secara detail terlebih dahulu, termasuk proses pemeriksaan bagasi dan juga gate fly, yang kemudian langsung menuju ke asrama haji. Yang selanjutnya juga mereka akan dijemput oleh keluarga masing-masing di asrama haji. Berikut tanggapan dari General Manager Bandara Internasional Ahmad Syauki Sahab melapor.
9: Sebenarnya mereka kalau masuk di sini mereka lupuan. Karena mereka belum bisa secara detail kaitan dari proses imigrasi dan juga proses pemeriksaan. Mereka nanti
8: sementara itu, salah satu jemaah kloter 4 wafat Tanah Suci. Keseluruhan jemaah yang kembali ini telah menyelesaikan rangkaian ibadah haji dan tiba dalam keadaan sehat serta menjadi haji yang mabrur membawa keberkahan bagi keluarga dan juga masyarakat. Untuk kepulangan berikutnya, kloter 5 dijadwalkan akan tiba di Palembang pada esok hari. Demikian laporan dari Palembang, Sumatera Selatan, Erlin Fartesa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

Iran kembali mengecam serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas radar dan pengawasan pesisir di wilayah Sirik Iran bagian selatan serta penyerangan di Pulau Qassam. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Iran menyebut serangan tersebut sebagai pelanggaran nyata terhadap perjanjian kecatan senjata 8 April, serta merupakan tindakan agresi terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Iran. Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Raymond Indra dan Nicolaus Jacquin memastikan kantongi tiket final Indonesia Open 2026 usai mengalahkan rekan senegaranya Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Fahlevi Isfahani pada laga semifinal di Istora Gelora Bung Karno. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, kemenangan ini menjadi pencapaian istimewa bagi Raymond dan Jacquin yang menjalani debut pertama mereka melaju ke final Indonesia Open. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Selamat datang di Beratim.
2: Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Indonesia itu rumah.
1: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
2: Indonesia itu seperti warna-warni.
3: Indonesia itu ya aku.
4: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: Keberagaman agama yang ada di Indonesia adalah cara Tuhan mengajarkan kita menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan. Kitab suci yang berbeda, tempat ibadah dengan berbagai rupa, bukan alasan untuk kita berjumawa. Karena segala perbedaan yang ada turut mengantar Indonesia ke gerbang keberagaman agama di dunia.
6: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Dengar 5 menit, kita bergeser dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya akan hadir pada Minggu pagi di ruang dengar Anda. Bagi Anda umat Kristiani, selamat mendengarkan.
1: Kami merasakan bahwa kami tidak berjalan sendiri. Setiap doa, kunjungan,

harian, majelis harian jemaat GKST Kalvari Empana akan melaksanakan kegiatan latihan kepemimpinan

Ricardo STH, Sekretaris Penatua TIN Salibana SPD, ditandatangani dan dicap. Jadi Bapak Ibu, seperti yang telah disampaikan juga di kelompok-kelompok dari kelompok 1 dan 6,

bagi kita sekalian. Kita semua bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini hari Minggu, hari yang mulia. Kita semua diberikan kesempatan, waktu dan kesehatan oleh Tuhan Yesus untuk datang di rumahnya yang kudus ini untuk memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Jemaat Tuhan, pelayan firman hari ini adalah Pendeta Ia Mojango STH bersama seluruh majelis jemaat Kalvari Ampana. Kami mengucapkan selamat datang dalam kebaktian hari ini, dan secara khusus kepada mereka yang berasal dari jemaat lain yang mendapat kesempatan untuk beribadah bersama kami pada kebaktian hari ini. Semoga pelayan firman hari ini memberi kekuatan hidup percaya

Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengarkan hukum Allah yang tertulis dalam kitab Amsal pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayatnya yang ketujuh. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu,

kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengarkan hukum Allah, maka nyatalah dosa kita kepadanya. Dengarkanlah firman Allah, selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita merendahkan diri di hadapan Allah. Kita masuk dalam pengakuan dosa, kita berdoa. Oh Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Murah, ampunilah kami untuk tindakan kami yang merusak kasih kepada sesama, untuk ketersinggungan kami yang menyulitkan hidup bersama, untuk ketidakpekaan kami yang membutakan perasaan terhadap sesama, untuk keegoisan kami yang mengganggu hidup bersama. Oh Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Murah, pandanglah kami saat kami mengingat keburukan dan kelemahan kami. Berilah kami pengampunan atas pelanggaran dan dosa kami. Kuatkanlah kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Kami mohon semua ini melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.

Jemaat Tuhan, setelah kita mengaku segala dosa kita kepada Tuhan, maka sekarang dengarkanlah berita pengampunan dosa bagi mereka yang mengaku dengan tulus ikhlas di hadapan Allah. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Jauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut.

agar setiap firman yang hendak kami baca, dengarkan, dan renungkan saat ini mampu kami pahami, kami mengerti dengan baik. Dan setiap kami mendengarkan firman-Mu, beroleh sukacita, diberkati oleh Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan berita firman-Mu dalam persekutuan ibadah ini, sucikan, kuduskan, layakkan hamba-Mu ini Tuhan, agar hamba dapat menyampaikan, memperkatakan setiap firman-Mu dengan baik, penuh sukacita. Kami mohon semua ini di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus, kekasih jiwa kami. Amin. Firman Tuhan dalam kitab Yesaya 48

0: 19. Kita akan baca secara berbalas-balasan bagian firman Tuhan ini. Ayatnya yang genap saya bacakan dan ayatnya yang ganjil dibaca oleh Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya akan mulai bacakan bagi kita sekalian bagian firman Tuhan ini. Berhimpunlah kamu sekalian dan dengarlah. Siapakah di antara mereka memberitahukan semuanya ini? Dia yang dikasihi Tuhan akan melaksanakan kehendak Tuhan terhadap Babel dan menunjukkan kekuatan tangan Tuhan kepada orang Kasdim.
1: Akulah yang mengatakannya dan yang memanggil dia juga. Akulah yang mendatangkan dia dan segala usahanya akan berhasil.
0: Mendekatlah kepadaku, dengarlah ini. Dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi, dan pada waktu hal itu terjadi aku ada di situ. Dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan Roh-Nya.
1: Beginilah firman Tuhan penebusmu, yang Maha Kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh.
0: Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus melimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti.
1: Maka keturunanmu akan seperti pasir, dan anak

menyelidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Bersama-sama kita mendengarkan kesaksian pujian untuk memuliakan Tuhan dari kelompok pelayanan 2, disilakan.

kesaksian pujian memuliakan nama Tuhan, menyatakan bahwa hanya di dalam Tuhan Yesuslah kita mendapatkan sukacita, dialah sumber sukacita itu sendiri. Tuhan Yesus memberkati persekutuan kelompok Pelayanan 2 dan juga semua jemaat Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan, tanpa terasa kita sudah berada di bulan ke-6 di tahun 2026. 6 bulan lagi, semua Desember lah. Ya, ya begitu apa ya? Dalam kita menjalani hidup sampai saat ini di bulan ke-6, tentulah banyak hal yang sudah kita jumpai. Suka duka kadang kita alami dalam hidup ini. Kita terkadang ada dalam tawa canda bahagia. Namun juga terkadang kita dalam lindangan air mata, bahkan kita meneteskan air mata sampai menangis. Karena beratnya masalah pergumulan hidup yang kita hadapi atau yang kita alami. Namun semua itu Bapak Ibu Saudara kita dapat hadapi dan jalani dalam kekuatan dan penyertaan Tuhan sampai saat ini. Setiap kita dalam menjalani hidup ini kita butuh tuntunan. Kita butuh pengajaran. Kita butuh nasihat. Dalam kita menjalani hidup ini. Dan dalam menjalani kehidupan ini ada peraturan-peraturan yang harus kita taati. Agar kehidupan kita tertib, tidak sembrono. Di jalan raya ada aturan. Ada lampu merah untuk bisa berhenti. Lampu hijau, jalan. Tapi yang terkadang terjadi, lampu merah jalan terus. Sein kiri belok kanan. Ya begitu Ibu Rinatal ya. Itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Baru saling mempersalahkan satu dengan yang lain. Itulah manusia. Maunya benar. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Setiap orang tua pasti menginginkan anak-anaknya akan hidup baik dan sejahtera. Kecuali kalau orang tua yang kurang normal, yang tidak suka DP anak mau baik. Tapi saya percaya semua Bapak Ibu Saudara-saudara, keluarga adalah orang-orang tua, keluarga yang rindu semua anggota keluarga, anak-anak hidup dalam kebaikan, menikmati kesejahteraan. Karena itu setiap orang tua selalu mengajarkan dan menasihati anak-anaknya dengan hal-hal yang baik sejak dari usia dini atau sejak dari kecil. Misalnya anak-anak diajar untuk rajin sekolah minggu, rajin berdoa, baca firman Tuhan, belajar dengan baik, bergaul dengan baik, dan lain-lain sebagainya. Tujuan dari nasihat atau pengajaran itu agar kehidupan bersama baik orang tua baik anak akan merasakan kebahagiaan. Tetapi seringkali yang terjadi Bapak Ibu Saudara, anak-anak atau kita sering merasa bahwa peraturan atau nasihat itu tidak memberi kita pada kebebasan. Tahu. Terus terlalu banyak dikasih tahu, ya, seperti itu biasa anak-anak, ya. Namun ketika mereka menjadi dewasa, barulah memahami, mengerti bahwa setiap nasihat atau aturan itu memiliki tujuan yang baik dan berguna untuk hidup. Oh, betul yang mama-mama bilang, yang papa selalu kasih tahu, ternyata untuk kebaikan. Jangan terlalu balarut ya, kalau mau keluar cepat pulang. Ternyata ini tujuannya mama bakal saya tahu. Ternyata

kehidupan masa depan anak-anak bahkan anggota keluarganya menikmati kebahagiaan. Sebab orang tua merindukan agar anak-anaknya mendapatkan yang terbaik dan memiliki masa depan yang baik dalam hidupnya. Hingga tema kita hari ini, Bapak Ibu Saudara, melalui bacaan kitab Yesaya pasal 48 ayat 14 sampai 19, keluarga hidup memperhatikan, memelihara, dan melakukan perintah Tuhan. Keluarga hidup memperhatikan, memelihara, dan melakukan perintah Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, bacaan kita saat ini menyampaikan nubuat Nabi Yesaya tentang bagaimana umat Israel harus hidup memperhatikan setiap perintah Tuhan. Saat itu mereka berada dalam pembuangan di Babel, dan perjalanan panjang yang harus ditempuh atau dijalani dengan status sebagai orang buangan membuat orang Israel atau bangsa Israel sangat menderita dan terpuruk. Keadaan yang sulit membuat orang Israel menderita ketika ada di dalam pembuangan itu. Ternyata memang mereka harus mengalaminya. Karena kenapa? Karena ulah mereka sendiri yang tidak taat dan setia kepada Allah. Melanggar aturan, tidak mendengarkan nasihat, ada sesuatu yang akan dialami. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena ulah mereka yang tidak setia dan taat kepada Tuhan, kepada perintah Tuhan, maka orang Israel harus mengalami penderitaan di Babel. Mereka menyebut diri mereka adalah sebagai orang Israel milik kepunyaan Tuhan. Bersumpah demi nama Tuhan dan mengakui Allah Israel. Tetapi semua itu dilakukan tidak sungguh-sungguh dan tulus hati dan tidak tulus hati. Hanya diucapkan di bibir saja. Dan itu dikatakan dalam kitab Yesaya pasal 48 ayatnya yang pertama. Mereka mengatakan bahwa mereka adalah milik Allah. Mereka adalah kepunyaan Allah. Tetapi itu hanya di bibir saja atau di ucapan mulut saja. Tetapi hati mereka jauh dari kata setia dan taat pada perintah Tuhan. Baik pemimpin umat maupun umat Israel, dengan sadar, bukan dengan tidak sadar, tetapi dengan sadar melawan perintah Tuhan dan melakukan penyembahan kepada Allah-Allah lain. Ketidaksetiaan pada perintah Tuhan inilah membuat umat Israel mengalami penghukuman Tuhan. Namun Bapak Ibu Saudara, saat penderitaan begitu berat, seolah-olah kehilangan pengharapan hidup, Tuhan datang dengan janji pembaharuan untuk hidup masa depan mereka yang lebih baik. Tuhan memanggil umatnya dengan kasih yang besar untuk membebaskan dan menyelamatkan mereka, sehingga mereka bisa kembali lagi ke Yerusalem. Berita ini menjadi sebuah berita yang penuh sukacita, membangkitkan semangat dan harapan baru. Tetapi janji Tuhan tentang masa depan yang baru itu disertai dengan peringatan. Tuhan meminta komitmen dari umat Israel untuk memperhatikan perintah-perintah-Nya. Karena itu melalui Nabi Yesaya peringatan itu disampaikan. Dan peringatan itu bukan hanya disampaikan kepada umat Israel pada zaman dahulu, tetapi juga disampaikan bagi umat Tuhan yang ada sekarang ini, yaitu Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Yang mana perintah itu yang pertama? Perintah Tuhan selalu disampaikan kepada umatnya selama mereka hidup. Sebab saat manusia sumati, manusia tidak tahu apa-apa lagi. Tidak ada upah lagi bagi mereka, dan itu kata pengkhotbah pasal 9 ayatnya yang kelima. Bahkan Daud sendiri mengatakan dalam kitab Mazmur pasal 6,
Ayatnya yang keenam berkata, sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Selama kita masih hidup di dunia ini, setiap perintah dan perkataan Tuhan senantiasa akan disampaikan kepada kita. Pengajaran-pengajaran Tuhan untuk menuntun kehidupan kita akan selalu disampaikan, diperdengarkan untuk kita. Supaya apa? Supaya kehidupan kita baik dan kita menikmati yang dikatakan kesejahteraan dan kebaikan, kebahagiaan. Dan itu jelas dalam firman Tuhan saat ini, dalam ayatnya yang ke-17 dan 18. Di sana dikatakan, beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus Allah Israel, akulah Tuhan Allah yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah. Yang mengajar engkau tentang apa yang memberi manfaat. Yang berguna. Yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sebab apa? Ketika kita menerima pengajaran itu, ketika kita taat pada perintah Tuhan, dikatakan, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, perintah Tuhan disampaikan bagi kita semua untuk sebuah kebaikan. Hal yang kedua, dikatakan setiap orang yang memperhatikan perintah Tuhan, seperti yang saya katakan tadi, akan memiliki damai sejahtera dan kebahagiaan. Kalau kita taat, maka hidup kita ada dalam kedamaian dan kebahagiaan. Sesulit apapun kehidupan kita tidak akan pernah lari, kita tidak pernah akan menghindar dalam ketaatan kita pada Tuhan. Kita tidak akan menyangkal Dia. Kehidupan yang damai dan bahagia adalah kehidupan yang diimpikan oleh semua orang. Tidak ada orang yang mengatakan saya suka hidup menderita, tidak ada. Semua orang suka hidup bahagia. Namun banyak orang berlomba-lomba untuk mendapatkan kebahagiaan itu menurut cara mereka masing-masing. Ada yang menganggap bahwa kekuasaan, kekayaan, harta benda menjadi sumber kebahagiaan dan kedamaian dalam hidup. Tetapi kenyataannya, hidup tidak seperti itu. Kekuasaan, kekayaan, harta benda tidak memberi jaminan untuk mendapatkan kedamaian dan kebahagiaan. Namun kedamaian sesungguhnya dan kebahagiaan sejati kita dapatkan saat kita, keluarga kita, hidup menurut perintah Tuhan. Itulah janji Tuhan kepada kita. Bulan Juni ini, kita sebagai warga GKST, menjadi bulan dalam peringatan keluarga. Ya, bulan keluarga, yang mana di bulan Juni ini kita akan melaksanakan pekan keluarga yang akan dimulai pada minggu depan. Yang di dalamnya mengajarkan kita sebagai keluarga-keluarga untuk hidup taat dan setia pada perintah Tuhan. Dunia yang semakin canggih. Di era, di zaman digital ini, banyak keluarga-keluarga yang hanya percaya mengandalkan dengan kekuatan yang ada pada dirinya. Ketika menghadapi persoalan pergumulan kehidupan, bukannya datang kepada Tuhan, bukannya mendekat kepada Tuhan, tetapi mencari kenyamanan di dunia. Tapi melalui firman Tuhan saat ini, kita diingatkan, mendekatlah kepada
kenyamanan kita, sumber sukacita kita. Keluarga yang tetap ada dalam keutuhan adalah keluarga yang di dalamnya ada kasih. Keluarga yang hidup saling mengampuni. Sehingga kehidupan keluarga kita adalah keluarga yang menikmati damai sejahtera. Hal yang ketiga, dikatakan selanjutnya ketika kita memperhatikan perintah Tuhan, membuat keturunan kita tidak akan dilenyapkan dari hadapan Allah. Jelas dikatakan dalam ayatnya yang ke-19. Artinya, orang yang taat dan setia pada perintah Tuhan akan hidup damai dan bahagia bersama anak cucu. Tiap keluarga yang tetap ada di hadapan Tuhan ada dalam kasih, ada dalam perlindungan, dan ada dalam berkat. Sebab itu ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk kita bisa melakukan apa yang Tuhan ajarkan, apa yang Tuhan perintahkan, maka satu-satunya kekuatan kita, kita minta Roh Kudus. Roh Kudus Tuhan itulah yang akan menolong kita, sehingga hidup kita akan memancarkan kebahagiaan, kedamaian, dan hidup kita adalah hidup yang diberkati Tuhan. Dan kita hidup menjadi berkat.

Marilah kita migrakan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal.

Jemaat Tuhan, setelah kita dilayani oleh pemberitaan firman Tuhan, maka sekarang marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sambil mengingat kata firman-Nya. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Mazmur 50 ayat 23. Sambil kita memberikan persembahan syukur, melakukan pujian 367.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
6: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
5: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
7: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda

0: Indonesia itu rumah.
1: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
2: Indonesia itu seperti warna-warni.
3: Indonesia itu ya aku.
4: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: Keberagaman agama yang ada di Indonesia adalah cara Tuhan mengajarkan kita menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan. Kitab suci yang berbeda, tempat ibadah dengan berbagai rupa, bukan alasan untuk kita berjumawa. Karena segala perbedaan yang ada turut mengantar Indonesia ke gerbang keberagaman agama di dunia.
6: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Ma, bikin makan saya mie goreng.
1: Hama Icat, kemarinnya so makan mie, hari ini makan mie lagi. Kurang makan mie terus. Mau kurus nanti ngapai badan, gampang sakit nanti ngana. Ada ikan deng sayur itu mau baru masak, makan ke sana.
0: Tidak suka saya makan sayur dan ikan. Biar juga saya kurus, yang penting saya ganteng.
1: Hei Icat, ngana kira model ganteng itu cukup kalau ngana so dewasa nanti. Percuma kasih yang Icat kalau ngana kena stunting, ngapai badan pendek, tidak pintar. Tidak bisa nanti ngana kejar ngapai cita-cita mau jadi damkar.
0: Apakah itu stunting, Mama?
1: Stunting itu anak-anak yang pertumbuhannya terhambat. DP badan jadi pendek dari yang seharusnya. Akibat kekurangan gizi, jadi kurang pintar.
0: Oh, berarti saya harus makan makanan yang bergizi, Mai. Tapi Mama pe ikan sana so angus. Bagaimana saya mau makan?
1: Ada yang tidak angus itu. Tunggu Mama makan.
2: Cegah stunting sejak dini dengan makanan sehat dan gizi seimbang. Anak tumbuh kuat, cerdas, dan siap raih masa depan.

0: Ada baru kok serang obatin pasiennya. Pesta kari kaire, bang.
1: Arthur, Ngana tiap kali mau mandi kurang menyanyi terus, macam juga suara bagus.
2: Kamu menyanyi kan besar tuh. Terserah saya apa omong urusanku ya.
1: Hei Tur, ngana mau menyanyi kah basal toh kah kurang ngana. Ngate baca itu tulisan di pintu. Abis mandi, tutup itu air kran. Sana air kran masih mengalir-mengalir terus.
2: Astaga, oh iya weh. Setelah luasih kita menyanyi, lupa saya tutup.
1: Tur, ngana tahu menutup kran air dengan baik. Berarti Ngana so menghemat jutaan air di dunia ini.
3: Oke.
2: Betul, kita suka Ngana cat 100.
3: Jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo. Nah,

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

0: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Cara terbaik agar hidup Anda baik di masa depan adalah hidup dengan baik di masa sekarang. Adalah tidak mungkin merubah hari kemarin karena segala hal sudah terjadi. Yang bisa Anda lakukan adalah mengubah cara pandang Anda saat ini tentang kemarin agar hari ini menjadi lebih baik. Jika ingin hidup Anda berubah, Anda harus berubah. Mengubah cara pikir, cara pandang Anda, dan cara melakukan segala sesuatu. Ketika hal tersebut mengubah pikiran Anda, maka hidup Anda akan berubah. Pendengar, simak dan ikuti program Pesan Hari Ini.
2: Halo pendengar, kita jumpa di acara Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga. Apa kabar? Kami percaya dan terus berharap bahwa kebahagiaan, kesehatan, dan juga hari-hari yang akan dilalui tentu penuh dengan kegirangan dinikmati bersama keluarga. Pendengar, saat ini hadir bersama saya Pak Sukamdi. Salam jumpa, Pak.
3: Salam jumpa semua Bapak Ibu pendengar yang sudah menanti-nanti buat siaran ini. Selalu tetap semangat dan menjadi orang yang luar biasa.
2: Luar biasa dan semangat, itu keyword, kata kunci yang selalu disampaikan oleh Pak Sukamdi. Pendengar, kami akan berbincang-bincang di topik kali ini, yaitu memaafkan masa lalu. Bicarakan dengan kami jika Anda memang memerlukan masukan-masukan yang baik, pendampingan sehingga Anda terbebas dari dendam-dendam masa lalu atau kekecewaan dan sebagainya. Hubungi kami di 0818-790-58229 atau 0813-157-11811 melalui WhatsApp, dan kami akan melayani Anda. Pendengar, kami kembali setelah yang berikut ini.

0: Sudahkah kita melihat di sekeliling kita hari ini? Ada begitu banyak hal yang indah yang bisa kita lihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Dan ternyata, kita adalah seorang individu yang luar biasa, terlepas dari situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa, karena setiap peristiwa yang terjadi adalah untuk mempersiapkan diri kita agar berhasil mencapai tujuan hidup. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Ya, setiap orang tentu punya masa lalu. Tapi dalam hal ini masa lalu itu ada mencakup beberapa periode. Ada masa lalu pada waktu kita kecil, sebelum TK tuh ngapain ya, itu susah juga diingat. Betul ya Pak ya?
2: Yeah.
1: Kemudian TK, SD, SMP, lalu mulailah kita menjelajahi dunia ini. Ya, Pak Kamdi, setiap orang tadi saya sampaikan punya masa lalu. Menurut pendapat Bapak, apakah masa lalu itu selalu mempengaruhi masa depan?
2: Iya, memang di dalam diri seseorang itu kan punya gambar diri yang terbentuk dari masa lalu, istilahnya itu peristiwa waktu yang sudah terlewati. Yang kedua, kehidupan di dalam masa kekinian atau nanti pada akhirnya juga sampai kepada masa depan. Nah, tiga kronologis waktu itu yang disebut dalam diri seseorang itu yang disebut biografi atau riwayat hidup seseorang. Nah, apakah ada masa lalu itu bisa mempengaruhi? Oh ya bisa. Biasanya masa lalu itu satu bisa mempengaruhi sebagai satu pengalaman hidup, sebagai proses hidup, sebagai pembentukan hidup, dan sebagai evaluasi hidup. Ya, makanya memaafkan masa lalu dan melupakan masa lalu itu sebenarnya bukanlah menghapus apa yang ada di dalam ingatan kita. Kata mengabaikan masa lalu atau masa lalu itu seharusnya sikap kita itu bagaimana kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri agar tidak lagi terbebani perasaan dan pikiran karena trauma-trauma yang muncul di masa lalu. Jadi kita memang mesti belajar berdamai dengan diri sendiri.
1: Nah, ini gampang-gampang susah.
2: Iya. Ya.
1: Kalau masa lalu mengenakan tentu akan dikenang sebagai kenangan yang indah. Wah, dulu tuh ya saya hampir tenggelam. Lucu-lucu juga gitu. Ternyata berenang itu penting supaya kalau tenggelam ya paling tidak bisa berenang.
2: Iya.
1: Menurut saya itu sesuatu yang mengenakan. Tetapi ada juga masa lalu yang mengecewakan. Ini biasanya dialami oleh pria atau wanita yang mungkin pertama gagal asmara. Untung gak gagal asrama. Yang kedua, mungkin juga dia kecewa karena pinter tapi ketidakmampuan untuk membiayai perkuliahan. Itu juga menyakitkan. Akhirnya ekspektasi untuk menjadi sesuatu yang baik, misalnya dokter, insinyur atau whatever lah, harus pupus gitu loh. Nah, bisakah Bapak memberikan semacam pandangan atau langkah-langkah yang dapat membantu agar seseorang itu bisa memaafkan masa lalunya?
2: Iya. Nah, di dalam diri seorang, pola berpikirnya itu kan ada dua ya.
1: Iya.
2: Yang pertama itu disebut alam sadar, dan yang kedua alam bawah sadar. Nah, seringkali masa lalu itu mengendapnya itu di bawah alam bawah sadar. Ya. Nah, yang sekarang kita hidup itu adalah alam sadar kita. Nah, seringkali alam bawah sadar itu akan muncul mempengaruhi membentuk kita ketika kita

0: dan diri kita sendiri, belajar bagaimana kita ini mengenal siapa diri kita. Yang pertama, kita mesti tahu bagaimana kita bisa menerima dan mengakui keberadaan perasaan kita. Kita sedang mengalami apa, kita sedang menyimpan apa, dan kita sedang ada dalam situasi seperti apa. Yang kedua, kita belajar mengubah perspektif kita. Kita tidak kehilangan banyak waktu seharusnya terhadap berbagai masa lalu kita yang membebani kita. Kita mesti mengubah bahwa masa lalu itu sudah selesai dan harus selesai dengan dirinya sendiri. Baru kita mencoba memandang satu cara pandang kita yang baru terhadap langkah-langkah kita. Lalu kita harus bisa juga memaafkan dengan kesadaran penuh bahwa setiap peristiwa, setiap proses yang menyakitkan atau yang menyenangkan seharusnya itu menjadi sebuah pengalaman pembelajaran yang baik, ya. Dan fokus pada kehidupan sekarang saat ini, apa yang kita bisa lakukan untuk kita untuk tidak terus terbebani atau terbayang-bayangi oleh berbagai masa lalu kita, ya. Lepaskan dan ikhlaskan, bangun dengan kebiasaan-kebiasaan yang lebih produktif, yang lebih kreatif, yang lebih progresif, agar kita semakin tahu bahwa pengalaman itu sebagai guru yang baik. Tetapi tidak berarti kita berhenti pada saat setiap pengalaman, harus maju, ya. Perlu mencari sebuah terobosan-terobosan sebagai membangun strategi hidup. Biasanya dibentuk misi kita hidup itu apa, visi tujuan kita itu mau ngapain. Nah, ini penting supaya kita tidak terus hidup dalam trauma masa lalu.
1: Oke, ini sesuatu yang sangat positif sebagai anjuran dari Bapak dalam hal ini sebagai narasumber, dan tentu sudah mempunyai begitu banyak pengalaman terhadap problema-problema seperti itu. Nah, ada juga pendengar yang mungkin mereka melakukan konsultasi, teori. Lah bagaimana, dulu saya pernah mengalami pelecehan seks dalam usia-usia tertentu. Kita selalu tahu bahwa ketika anak-anak sebelum remaja, mungkin ini terjadi di SD, SMP gitu ya. Pelecehan seks itu terjadi oleh anggota keluarga sendiri, entah omnya, entah sepupunya gitu ya. Nah, ini sesuatu yang sulit dilupakan. Dan ini trauma masa lalu. Kemudian juga mungkin kegagalan pernikahan. Kalau kegagalan pacar gak jadi menikah, ya syukurlah gak nikah sama dia. Kalau gak, gue dipukul gitu kan, mengalami kesengsaraan. Tapi sudah menikah, kemudian terjadi satu dan lain hal, dan itu sangat menyakitkan. Menurut Pak Kamdi, dengan dua contoh kasus ini, semudah itukah seseorang melupakan kejadian itu?
0: Iya, peristiwa itu kan ada dua, ya. Peristiwa yang membekas gitu, ya, atau peristiwa yang terjadi karena kita memang menghadapi suatu pengalaman dari orang lain gitu, ya. Jadi contohnya seperti tadi, kita menjadi korban pelecehan seks atau pemerkosaan, kemudian kita hamil di luar nikah, gak ada yang bertanggung jawab. Peristiwa itu seumur hidup tidak akan pernah bisa hilang.
1: Betul.
0: Ya, karena membekas begitu, ya.
1: Ya.
0: Nah, lalu bagaimana supaya kita itu dalam setiap peristiwa itu, kita harus bisa merasakan bagaimana kita bisa menang dari setiap peristiwa yang kita hadapi itu, ya. Nah, kita memang belajar bagaimana kita bisa menerima sebuah kenyataan yang memang kita nggak bisa menutupi gitu, ya. Jadi itu memang kenyataan. Jadi kita mesti menyadari bahwa ya, ini sebuah kenyataan yang memang terjadi dalam pengalaman hidup kita. Mungkin karena sikap kita kekurang hati-hatian, atau juga karena kecerobohan kita, begitu kita percaya dengan orang lain, dengan omon-omonnya itu, ya. Yeah. Kemudian juga jangan, lalu kita belajar untuk jangan menjelekkan sosok yang pernah kita menjadikan sebagai satu idaman atau satu kebanggaan kita, ya. Contohnya ayah kita sendiri yang melakukan pelecehan. Nah, seringkali orang yang menjadi figur yang baik dulu dalam pandangan kita, kemudian dia yang membawa kita jadi menjadi objek korban kita. Nah, belajar untuk tidak memiliki satu narasi yang jelek terhadap orang-orang yang melukai, karena semakin kita menceritakan tentang peristiwa perilaku orang lain tentang diri kita, semakin luka itu semakin mendalam. Karena kita kan seperti mengulang, ya, menggali lagi terus menggali sampai pada akhirnya itu

0: jadi sebuah bayangan ketakutan kita, ya. Hmm. Lalu bagaimana? Ya, kita belajar membangun sebuah koneksi emosional yang kuat dengan sesama kita yang memang menjadi satu orang yang kita bisa percayai.
1: Bukan, ya, sesama korban.
0: Ya, jangan sama ke korban. Nanti kan korban sama korban sama cerita. Akhirnya memupuk satu kesehatian sebagai korban.
1: Ayo kita pergi bunuh dia, yuk.
0: Diri, ya. Jadi membangun satu koneksi orang yang kita bisa percayai, di mana orang itu bisa menampung apa yang menjadi pergumulan-pergumulan kita. Nah, memang tidak mudah menemukan orang yang kita bisa percayai, tetapi itu harus kita belajar mengusahakan. Pasti ada di antara 10, pasti masa satu tidak ada, pasti
1: jadi
0: ada.
1: Jadi di antara mereka,
0: ya, lah. Kemudian kita belajar juga bagaimana kita membangun sebuah kemandirian dan membangun ketahanan diri kita, ya. Jangan dikuasai oleh ketakutan. Kemudian kita minta belas kasihan, kemudian kita minta orang yang akan memanfaatkan kita karena kebodohan kita, akhirnya kita menjadi orang yang bisa dimanfaatkan untuk dijual tentang masalah kita, ya.
1: Iya.
0: Nah, yang penting juga yang terakhir itu mesti fokus pada masa depan, ya, bukan pada masa lalu.
1: Iya. Pendengar, saat ini Anda masih bersama dengan saya, Adriano Usmani, dan kami percaya bahwa topik yang sedang kami perbincangkan ini tentu sangat menarik, ya. Jika Anda mempunyai pertanyaan, tadi Pak Sukamdi menyatakan bahwa carilah orang yang tepat yang Anda bisa curhat, kemudian dia akan memberikan masukan, pendampingan, sehingga makin ke depan Anda terbebas dari tekanan masa lalu yang sulit dihapus. Nah, Anda dapat menghubungi kami di 0813-1571-1811 atau 0818-790-58229. Kemukakan persoalan Anda, karena masa lalu tuh kita sering baca, ya Pak, kita sering dengar, itu salah satu yang tadi dikemukakan dua, ada orang yang kena penjara padahal dia gak melakukan kesalahan itu.
0: Yeah.
1: Itu menimbulkan dendam kesumat. Kemudian ada juga orang yang sudah jumpalitan usaha sana sini dengan keterbatasan, malah dikejar-kejar Satpol PP. Ludes segala, yeah, macam. Nah, Pak, apakah kejadian-kejadian dalam hidup seseorang yang berkaitan dengan masa lalu itu membuat dia lebih baik, walaupun tadi Bapak menjelaskan untuk memandang hidup ke depan, atau membuat dia statis tetap di tempat, atau dia penuh dengan dendam kesumat walaupun dia sudah konsultasi? Apa pendapat Bapak?
0: Iya, jadi memang kita harus sadari, ya, kadang harapan dan kenyataan itu kadang tidak sesuai dengan mimpi kita, ya. Harapan kita itu nanti perjalanan hidup seperti ini, tapi kok kenyataannya seperti ini. Yang kedua adalah yang perlu diperhatikan bagaimana cara kita merespon dengan mengelola setiap peristiwa yang ada. Ya. Respon kita sangat menentukan kita akan memiliki suasana batin seperti apa, ya. Ketika kita tersakiti, cara pandang kita apa? Kita menjadikan rasa sakit itu sebagai sebuah pengalaman, menguji kita apakah kita akan menjadi bertumbuh dalam kematangan emosi, atau itu kita simpan sebagai orang yang sedang membuli kita, atau kita mengembangkan perasaan negatif dengan cara balas dendam. Nah, itu kan bergantung respon kita.
1: Ya.
0: Nah, itulah sebabnya yang ketiga pentingnya kita itu menjadi orang yang sanggup bagaimana mengelola, ya, mengontrol setiap peristiwa-peristiwa yang muncul di dalam diri kita. Contohnya, dalam pengalaman hidup kita, kita ini mengalami sebuah trauma karena adanya kita jadi korban pelecehan atau kepenipuan atau dimanfaatkan orang. Nah, bagi orang yang tidak bisa memanfaatkan mengelola emosi itu dengan baik, pasti yang muncul di dalam dirinya itu adalah pengen dendam, pengen membalas, ya. Masa kamu saja, saya juga bisa. Jadi negatif diberhadapan dengan negatif. Atau kita menjadikan itu sebagai satu ujian, ya, yang membuat kita bisa mengambil sebuah pengalaman dalam sikap kewaspadaan kehati-hatian kita untuk kita berjaga-jaga dalam menempatkan diri, ya, biasa disebut bagaimana kita bisa mengelola, mengidentifikasi setiap komunitas di mana kita bergaul, maka kita akan memanfaatkan setiap peristiwa yang menyenangkan atau tidak menyenangkan itu sebagai cara kita meningkatkan dan menguji bagaimana kematangan kepribadian kita itu bisa berhasil apa tidak.
1: Ya. Pak Kamdi, dalam mengelola trauma masa lalu itu, apakah kemampuan intelektual dalam hal ini cara berpikir yang cukup gitu ya Pak, yeah, itu mempengaruhi sebuah sudut pandang. Artinya tidak mudah orang melupakan masa lalu, apalagi masa lalu itu sangat menyakitkan. Mungkin dia bilang, oh ya saya sudah memaafkan, oh ya saya sudah melupakan. Tetapi ketika dia berada dalam sebuah komunitas yang mempunyai masalah yang sama atau mungkin berbeda, renagi itu Pak.
0: Iya. Jadi memang dalam potensi berpikir manusia itu kan ada dua ya, kalau yang saya pahami, saya pelajari, yang disebut orang yang cerdas dan orang yang pandai. Sebenarnya nggak ada orang yang tolol, yang bodoh, yang idiot, apa gitu dalam bentuk pemahaman pikirannya yang lemah. Sebenarnya tidak ada. Hanya mungkin karena dia malas belajar atau tidak mengembangkan potensi. Tapi yang jelas potensi berpikir manusia itu dua. Kategori cerdas. Orang yang cerdas itu adalah orang yang punya kemampuan dalam mengambil keputusan secara cepat dan tepat.
1: Berarti ya, cerdas beda dengan
0: pandai.
1: Pandai.
0: Ya, kalau pandai, kemampuan seseorang di dalam mengambil keputusan melalui belajar.
1: Oke. Okay.
0: Nah, jadi sekarang kita belajar mengenal siapa diri kita ketika kita menghadapi sebuah peristiwa ya, tentang masa lalu kita. Kalau orang itu cepat mengambil keputusan secara cepat dan tepat, saya katakan pengalaman ini tidak akan mempengaruhi jalan hidup saya, tetapi menjadi pembelajaran untuk saya lebih waspada dan hati-hati. Ya, itu bisa cepat. Ya, yang orang yang begitu biasanya dia cepat lepas dari beban itu, ya.
1: Iya.
0: Tapi yang orang yang pandai itu untuk menyelesaikan satu masalah itu dia butuh perenungan,
1: hitung-hitungan.
0: Nah, itu berdiam diri, terus mempelajari ini bagaimana. Akhirnya itu yang sering kadang berlarut-larut, ya. Sampai katakan, nah sampai mati saya tidak akan pernah melupakan itu.
1: Itu nah, jadi salah satu cara orang pandai.
0: Iya, kadang. Nah, cara orang pandai seperti itu kadang-kadang hanyut toh. Mesti bagaimana caranya? Nanti solusinya seperti apa? Jadi dia menghabiskan waktu hanya dalam hal pertimbangan. Nah, bayangin kalau 3 bulan itu pertimbangannya
1: kajian
0: atau kajian masalah gitu ya. Ya memang agak beda, tetapi bisa jadi orang walaupun dalam perenungan, kajian atau pertimbangan yang panjang, tetapi tetap ada solusi, peluang untuk dia bisa lepas dan membebaskan diri dari masa lalunya.
1: Begitu.
0: Ya hanya waktunya yang lebih panjang. Tapi kalau orang cerdas, wow, dia menghadapi ini, wow, sudah pokoknya saya, oh, fisik saya boleh dihancurkan, boleh rusak, tapi semangat saya nggak akan padam. Ah, contohnya begitu.
1: Ya pendengar, memang ketika kita berbicara tentang melupakan masa lalu, ada setiap orang mempunyai masa lalu. Setiap orang pasti punya masa lalu, bukan sesuatu yang indah saja.
0: Yeah.
1: Tetapi ada hal-hal yang juga bisa melukai perasaan, menghancurkan harapan, dan sebagainya. Pendengar, kami percaya melalui program ini ada banyak hal yang dapat Anda renungkan. Jangan kaji-kaji melulu, nanti jadinya omon-omon gitu loh. Pendengar, kami kembali setelah yang berikut ini.

0: bagaimana caranya menggali potensi diri untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup? Cara yang terbaik adalah dengan meningkatkan kesadaran positif dan menggali kekuatan pikiran Anda. Jika Anda percaya sesuatu itu tidak mungkin, maka pikiran Anda akan bekerja untuk membuktikan mengapa hal itu tidak mungkin. Jika Anda percaya apa yang dilakukan akan berhasil, maka hal itu akan terjadi. Kekuatan pikiran yang Anda miliki akan selalu bekerja untuk menemukan berbagai potensi terbaik dalam diri sendiri. Tingkatkanlah cara berpikir positif untuk membangun keluarga bahagia bersama dengan pasangan, serta anggota keluarga dan orang-orang sekitar yang Anda temui. Berpikir positif akan menjadi energi yang kuat untuk menciptakan apa yang Anda pikirkan.
1: Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
2: Pendengar, ada banyak orang mengatakan bahwa masa lalu mengajarkan saya melihat masa depan yang lebih cerah. Pertanyaan saya untuk Pak Kamdi. Dia melupakan masa lalu, ini orang cerdas. Atau kumpulan dari orang cerdas dan orang pintar.
3: Yeah.
2: Dia berusaha melupakan masa lalu dan dia melihat masa depan. Ternyata ketika dia memandang masa depan, dia juga mengalami kekecewaan dan itu menjadi masa lalu yang mengecewakan. Bagaimana menurut Bapak?
3: Kayaknya ini korban kekecewaan bertubi-tubi. Hampir perasaan saya enggak masa lalu, enggak masa kini.
2: Ya, Pak.
3: Jangan-jangan masa depan juga.
2: Makanya itu sebenarnya saya ingin mengatakan begini. Kok iya ya ada orang bisa kawin satu kali, dua kali, tiga kali. Berkali-kali bahkan. Nah ini gimana nih Pak?
3: Ya, yang pertama karena memang pada prinsipnya tipologi orang seperti itu kan biasanya lari dari kenyataan hidup gitu ya. Kemudian dia tidak siap menghadapi sebuah bahwa kenyataan-kenyataan hidup itu pasti terjadi dalam perjalanan hidup kita. Dalam kronologis biografi seseorang, selalu orang bilang ada pasang surutnya.
2: Iya.
3: Dan ingat,
2: jadi bukan air aja yang pasang surut.
3: Iya, pasang surutnya itu bukan air, tapi juga hidup itu diilustrasikan seorang puisi yang terkenal itu, hidup kita itu harus menyadari bahwa seperti gelombang.
2: Oh, ya. Gitu.
3: Gelombang itu kan tidak satu kali datang terus habis itu selesai, tunggu satu bulan depan baru datang lagi. Tetapi tidak bisa diantisipasi bentuknya, kekuatannya, kemudian juga apa tinggi rendahnya gelombang.
2: Jarak hempasannya.
3: Ya, jarak hempasannya itu beda ya. Ya. Ada kecil, kadang ada besar.
2: Ya.
3: Ada yang bisa menghanyutkan sampai melampaui batas dari garis pantai itu. Bisa,
2: betul,
3: ya.
2: Betul.
3: Nah, dalam kehidupan kita sebagai makhluk hidup yang diberikan kesempatan hidup, maka kita harus menyadari kalau kita bisa menerima keberadaan kita, bahwa ingat perjalanan hidup kita itu tentu tidak lepas dari sebuah pasang surut hidup. Ya. Munculnya masalah, persoalan, kemudian problem, kemudian ujian, itu tidak pilih-pilih. Wah, kalau masalah sama si totok saja, nanti kalau persoalan sama titik saja. Masalah persoalan, pencobaan, ujian itu enggak pandang usia, enggak pandang siapa kamu, kamu sarjana atau tidak, kamu sudah jadi istri atau suami tidak. Nah, lalu yang paling penting itu bagaimana cara kita menyikapi.
2: Nah, ya, itu saya mau nyambung nih Pak. Hempasan ombak tadi itu.
3: Ya.
2: Bapak ini memang pandai betul beranalogi. Hempasan ombak kecil tidak, ini tidak bisa diukur. Tapi siapa tahu dalam hempasan ombak itu ada ikan-ikan loh.
3: Nah, itu dia.
2: Di dalam ikan-ikan itu ada ikan kecil, ada jarang ada ikan paus.
3: Nah, nanti makanya saya lanjutkan ya. Kalau jadi sikap kita ini dalam merespon setiap hal yang kita hadapi seperti apa? Kalau kita hanya melihat ombaknya saja,
2: ya,
3: maka kita tidak akan berani untuk ke pantai.
2: Ya.
3: Apalagi kalau di Jogja itu Pantai Parangtritis baru dengar saja. Kadang-kadang kita sudah tidak berani.
2: Oh ya?
3: Ya. Tetapi sebenarnya ombak-ombak itu Kalau dicermati dari pengalaman para nelayan, ternyata di dalam ombak itu juga adanya ikan, kadang-kadang cumi-cumi atau kadang kepiting, apa yang dibawa untuk terangkut sampai dia seperti terlempar di pinggiran pantai. Nah, kalau kita menyadari bahwa persoalan itu pasti ada
2: sesuatu
3: kekayaan atau sesuatu proses atau sesuatu harta karun gitu ya, yang kadang-kadang kita belum mengenal karena belum melihat.
2: Yang cilaka kalau hempasan ombak itu bawa mayat.
3: Ya, nah ternyata penting bagi kita sebagai orang yang punya pengharapan. Memang kadang kenyataan itu kadang tidak seperti yang kita harapkan.
2: Betul.
3: Ombak yang kita lihat tidak selamanya membawa bencana.
2: Iya. Ya.
3: Tetapi ada sesuatu yang tersimpan nanti setelah kita bisa melihat ketika ombak itu sudah menjadi landai.
2: Iya.
3: Waktunya kan dia tidak selamanya tinggi terus landai.
2: Tidak ngamuk terus siapa ya.
3: Baru kita ternyata tadi itu badai itu tadi ombak tadi membawa ikan kakap merah.
2: Jadi ada lagu badai pasti berlalu.
3: Badai
2: ya?
3: Pasti berlalu dan seterusnya. Jadi memang kadang setiap hidup itu selalu kita ada dalam perjalanan waktu yang akan menguji kematangan kita, ketenangan kita, kedewasaan kita, dan itu selalu menjadi mengatakan setiap kita sudah melewati masa kita itu akan menjadi masa lalu, ya. Dan jadikan itu sebagai satu pengalaman dan sikap kita untuk kita semakin waspada dan hati-hati.
2: Ya, pendengar berbicara tentang ombak mengombak gitu. Kadang-kadang juga ketakutan ya para nelayan ini kalau ombaknya gede-gede. Tapi sekali lagi seperti yang dikatakan bahwa kadang-kadang di dalam ombak yang besar itu membuat satu para nelayan menjadi lebih kreatif bikin perahu yang tahan ombak misalnya. Yang kedua mungkin saja ada mayat yang sudah berbulan-bulan dicari tiba-tiba terlempar. Wah ini dia nih dapat gitu ya. Dan sebagainya. Pendengar, masa lalu tidak membuat kita makin hancur, tetapi membuat kita makin cerdas untuk menapaki hari-hari ke depan. Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: Setiap orang pasti menginginkan untuk memiliki hubungan pernikahan yang bahagia. Tetapi jika tidak hati-hati, maka kita akan terjebak dalam pemikiran bahwa hubungan yang bahagia adalah hubungan yang penuh kesamaan tanpa perbedaan. Tetapi, tanpa disadari pemikiran itu mengarahkan kita agar berusaha untuk membuat pasangan kita menjadi seperti apa yang kita harapkan. Sadarilah bahwa setiap pribadi memiliki keunikan tersendiri. Untuk itu diperlukan usaha kedua belah pihak untuk saling menyesuaikan diri yang didasari oleh cinta kasih di antara pasangan. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Pendengar, selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan atau permasalahan yang mungkin Anda merasa sangat suntuk ya, kok gak bisa-bisa saya melupakan masa lalu, atau saya takut menghadapi masa depan, silakan menghubungi kami di 0818-790-58229 atau 0813-157-1811 melalui WhatsApp tentunya, dan kami akan membalas, merespons, dan tentunya kami akan berbicara tentang apa yang menjadi masalah Anda. Pak Kamdi, memang Pak Kamdi ini orang saya betul-betul terinspirasi dengan keywordnya semangat dan luar biasa. Bapak, menurut Bapak, apakah pria itu lebih mudah memaafkan daripada seorang wanita yang tersakiti?
2: Wah, pertanyaannya ngeri-ngeri sedap.
1: Ngeri-ngeri ya. Sedap ya, Ombak.
2: Ya, nah itulah kita mesti menyadari kita ya, bahwa di dalam diri kita itu warna kehidupan kita, apakah laki-laki dan perempuan, memang memiliki sikap, kadang memiliki sikap yang berbeda. Apakah benar laki-laki lebih mudah memaafkan daripada seorang wanita? Memang secara natural, secara alami, kenapa laki-laki lebih mudah memaafkan? Karena dia bermain dalam logikanya, ya. Ya udah masuk akal namanya, ya sudah. Dan memang laki-laki kecenderungan lebih mudah mencairkan suatu keberadaan dirinya dalam alam berpikirnya. Betul. Beda dengan wanita yang main emosi. Atau perasaannya ya. Yeah. Seringkali secara logika dia mengatakan ya memang dia begitu, tetapi sakitnya yang tersimpan itu, membekasnya itu tidak begitu cepat untuk dilupakan ya. Kenapa? Pria biasanya cenderung lebih mudah karena lebih rasional, mereka terlihat lebih mudah dalam hal memaafkan. Tapi kalau wanita di sisi lain cenderung lebih ekspresif dan memproses emosi lebih dalam. Akibatnya mereka mungkin lebih memerlukan waktu yang lebih lama untuk memaafkan ya. Biasanya yang menimbulkan problem utama itu adalah seperti pengkhianatan atau luka yang begitu dalam. Perempuan itu jauh lebih sulit, bahkan dikatakan tidak akan pernah bisa mengampuni. Laki-laki, ya karena mudah secara rasional itu dia, kalau kamu lepas dari saya ya kan masih banyak pengganti. Ya. Yeah. Nah itulah yang seringkali laki-laki itu lebih mudah atau dalam hal itu lebih mengabaikan hal-hal yang mengganggu dia, hal-hal yang merusak dalam pemikiran dia. Kalau wanita nggak bisa, karena memang emosinya begitu dalam ya, begitu kuat, sehingga
1: tersimpan dalam ya, nuraninya.
2: Ya, jadi seperti dalam dirinya itu lebih menekankan kepada aspek bahwa perempuan itu memang tidak bisa terlukai gitu ya. Karena karena lebih menyimpulkan kan itu hati. Waduh. Kalau hati sudah terluka, itu wah rasanya mau di dempul, mau di apalagi ya, mau di plamin,
1: bawa
2: ke bengkel, rasanya mau dilas ulang, wah nggak bisa ya. Nah ini memang maka laki-laki mesti harus memahami pada konteks ini. Saya selalu sarankan dalam pelajaran konseling itu, bapak-bapak hati-hati kalau menempatkan perkataan menyikapi suatu masalah di depan istri ya. belajarlah menjadi laki-laki yang betul-betul menjaga jangan sampai istri kita itu terluka. Ya. Kenapa? Itu tadi kalau istri sudah terluka, itu minta ampun, disuap pakai uang gaji 2 kali lipat atau gaji 13 itu cair, itu belum tentu uangnya diterima, tapi lukanya belum.
1: Itu dia.
2: Itu pentingnya sikap hati-hati.
1: Iya. Pendengar, melukai, terlukai, dan juga kekecewaan semua bergabung jadi satu. Tadi saya katakan ini perlu dibawa ke bengkel, kata Pak Kamdi, di dempul kayak di apa juga kadang-kadang sulit teristimewa bagi para wanita. Tetapi melalui kesempatan ini kami mengajak Anda berbasiskan apa yang disampaikan oleh Pak Sukamdi bahwa mengelola emosi itu sangat penting. Ya, jangan hanya berpikir tentang pengkhianatannya atau kegagalannya, tapi mari kita melihat ke depan. Pak, kami akan mengakhiri perjumpaan ini. Tidak gampang melupakan masa lalu, tetapi bisa melupakan masa lalu. Bukan berarti di skip abis, enggak kan Pak?
2: Iya.
1: Tapi ada pesan yang ingin Bapak sampaikan untuk pendengar kami.
2: Iya, nah ini penting ya. Bahwa kata memaafkan masa lalu itu berarti identifikasi dengan sedang berdamai dengan dirinya sendiri. Yang kedua, bahwa kita sedang sanggup mengenali dan memahami siapa kita. Lalu kita bisa menilai daripada kemampuan kita di dalam menahan setiap peristiwa dengan mengelola dan mengontrolnya. Ya. Nah, ini prinsip dasar penting bagaimana mengabaikan atau kita melupakan, memaafkan masa lalu kita. Nah, yang kedua yang perlu dijadikan sebagai prinsip di dalam diri kita, bahwa tiada hidup tanpa sebuah proses sebagai sebuah pengalaman yang akan membuat kita terbentuk dalam alam kedewasaan kita. Ya, makanya kita harus belajar menerima hidup ini dengan perasaan yang benar. Jangan terlalu keras pada diri sendiri. Sekali saya tidak mengampuni, tidak akan mengampuni. Merdeka, wah malah merdeka segala. Ya, bayangin itu saudara. Sekali tersakiti, tetap. Nah, yang kayak begitu Pak, dia sedang memenjara, dia membentuk tawanan dirinya pada perilaku yang merugikan dirinya sendiri. Makanya kita harus bisa melepaskan diri dari situasi dengan cara apa? Mengubah pola pikir, memaafkan dan melepaskan untuk tidak keras hati, tetap kepada tujuan yang baru yang kita sedang bangun sebagai mimpi dan cita-cita dan sebagai harapan. Dan ini penting, bersabar dalam setiap proses hidup.
1: Baik, pendengar, demikian perjumpaan kami dengan Pak Sukamdi yang menjadi narasumber kami. Beliau adalah pengajar atau dosen, kemudian mempunyai komunitas-komunitas yang dibangun untuk berdiskusi tentang realita hidup yang harus dialami dan bagaimana solusi yang harus dilakukan. Kemudian sebagai counselor, beliau juga melayani banyak orang-orang yang mengalami kekecewaan seperti topik saat ini. Kami akan jumpa di lain kesempatan, dan jika Anda mempunyai pertanyaan silakan menghubungi kami di WhatsApp 0818-790-58229 atau 0813-1571-811. Saya Adriana Usmani akan mohon diri dari hadapan Anda. Kita jumpa di lain kesempatan.
0: Berusahalah untuk selalu berpikir positif dan optimis dalam semua kesulitan. Jangan terobsesi pada pengalaman masa lalu atau masa depan, tetapi berusahalah untuk melakukan yang terbaik saat ini. Demikian, Anda telah mendengarkan program Pesan Hari Ini. Untuk informasi pelayanan, hubungi kami di WhatsApp 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811. Nantikan kembali program kami berikutnya. Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga.

Terima kasih pendengar, Anda masih terus mendengarkan Pro Satu Rampana. Informasi dan inspirasi selanjutnya tepat di pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung bersama Pro 3 di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

Inggris bungkam Selandia Baru 1-0 di laga persahabatan. Indonesia turunkan dua wakilnya di final Indonesia Open 2026. Petenis Rusia Mira Andreeva raih gelar Grand Slam French Open 2026. Dewa United Banten menang 78-76 atas Pelita Jaya di laga pertama semifinal IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Striker Harry Kane menyelamatkan Inggris dalam kemenangan di laga uji coba 1-0 atas Selandia Baru. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Inggris meraih kemenangan tipis 1-0 atas Selandia Baru dalam laga uji coba internasional di Raymond James Stadium, Tampa, Florida dini hari tadi. Gol tunggal Harry Kane menjadi pembeda dalam pertandingan pemanasan jelang Piala Dunia 2026. Pelatih Thomas Tuchel menurunkan Kane sebagai ujung tombak sejak awal. Inggris tampil dominan, namun baru bisa memecah kebuntuan menjelang akhir babak pertama. Leeds Spence melepaskan umpan matang ke depan gawang dan Harry Kane menyambutnya dengan sendulan. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Tuchel menggantikan seluruh pemain. Inggris tetap dominan. Dan Brun nyaris mengadakan keunggulan, namun sundulannya hanya membentur tiang gawang. Ivan Toni sempat terjatuh di kotak penalti dan meminta penalti. Namun, wasit setelah meninjau VAR, menyatakan Toni lebih dulu dalam posisi offside. Skor 1-0 bertahan hingga usai. Pelatih Inggris Thomas Tuchel mengaku lebih puas dengan permainan babak kedua timnya.
2: Saya bukan tidak terlalu senang dengan ini. Saya lebih menyukai babak kedua daripada babak pertama. Saya rasa kami bermain lebih agresif di babak kedua dan menguasai bola maupun tidak. Kami menciptakan beberapa peluang setengah matang yang bagus dan beberapa penetrasi bagus.
3: That's why we played with more speed and off the ball, like I said, we played.
1: Meski kalah, pelatih Selandia Baru Darren Bazley tetap lega, timnya tampil lebih solid.
2: Kami telah membaik dibandingkan pertandingan terakhir kami. Kami bermain cukup baik dalam hal pertahanan. Kami terlihat lebih solid, lebih kompak dibandingkan pertandingan sebelumnya. Inggris jelas merupakan tim yang sangat bagus.
1: Kemenangan ini menjadi hasil positif bagi Inggris. The Three Lions masih akan menjalani satu uji coba terakhir melawan Costa Rica pada Kamis dini hari waktu Indonesia Barat sebelum memulai perjalanan di Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke serba-serbi jelang Piala Dunia 2026. Sambut gelaran Piala Dunia 2026 di Palangkaraya turut berdampak pada meningkatnya penjualan jersey tim nasional peserta Piala Dunia di sejumlah toko perlengkapan olahraga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Penggemar sepak bola sangat berdampak dan mereka mengincar.
2: Euforia menyambut gelaran Piala Dunia 2026 mulai dirasakan masyarakat Palangkaraya. Hal itu turut berdampak pada meningkatnya penjualan jersey atau baju bola tim nasional peserta Piala Dunia 2026 di sejumlah toko perlengkapan olahraga. Menurut salah seorang pedagang perlengkapan olahraga bernama Nakir, permintaan jersey mengalami kenaikan dibanding hari-hari biasa, terutama untuk tim-tim favorit seperti Argentina, Portugal, Brasil, Prancis, dan Jerman. Selain digunakan untuk mendukung tim favorit, banyak masyarakat membeli jersey sebagai atribut saat menggelar maupun menghadiri kegiatan nonton bareng pertandingan. Pedagang memperkirakan penjualan akan terus meningkat ketika turnamen memasuki fase gugur hingga partai final.
1: Menjelang Piala Dunia ini tentu saja seperti tahun-tahun sebelumnya atau Piala Dunia sebelumnya, antusiasme penggemar sepak bola sangat berdampak dan mereka mengincar tim-tim favoritnya, tim besar utamanya seperti Spanyol, Portugal, Argentina, bahkan Brazil juga. Itu adalah tim-tim langganan Piala Dunia. Ya, masing-masing penggemar bola itu memiliki artinya tim favorit sendiri. Tapi yang paling sangat digemari itu adalah tim-tim besar yang pernah juara dunia seperti Argentina, Jerman, dan Prancis.
2: Sementara itu, masyarakat antusias membicarakan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia ini yang segera bergulir. Mengenakan jersey tim nasional Prancis, salah seorang warga bernama Fajar begitu percaya diri menjagokan Kylian Mbappe di turnamen 4 tahunan tersebut. Fajar mendukung timnas Prancis sudah sejak lama. Di beberapa ajang sepak bola sebelumnya, ia juga mengunggulkan pemenang Piala Dunia 2 kali itu. Dukungan tersebut tergambar jelas dari jersey timnas Prancis yang dikenakannya saat bekerja.
3: Mbappe, iya, idolanya, pemain bintangnya untuk ya zaman inilah. Ya dukung Prancis terus, makanya sampai ada bajunya nih.
2: Meningkatnya minat masyarakat terhadap jersey Piala Dunia menjadi berkah tersendiri bagi pelaku usaha olahraga yang berharap momentum pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut mampu mendongkrak omset penjualan dalam beberapa pekan ke depan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Sementara itu, euforia Piala Dunia 2026, animo masyarakat untuk membeli jersey tim nasional peserta Piala Dunia makin meningkat. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
1: Euforia pesta sepak bola terbesar yang akan berlangsung pada tanggal 11 Juni hingga 19 Juli mendatang kini mulai terasa di Kota Kediri. Hal tampak dari arah masyarakat, terutama penggemar sepak bola yang mulai berburu jersey dari tim kebanggaan mereka. Seperti dilakukan oleh Galuh, penghobi sepak bola asal Kota Kediri saat menemui RRI. Ia mengaku pada saat ini ia sangat antusias membeli jersey Piala Dunia tahun ini, khususnya untuk memakai kostum atau kaos pemain Jepang. Jadi kebanggaannya karena pada acara tersebut Jepang berhasil masuk ke kasta tertinggi guna mewakili tim dari negara-negara di benua Asia.
2: Akhirnya pada hari ini saya bisa beli jersey salah satu tim yang akan bertanding di Piala Dunia 2026 ini. Ya, sebenarnya saya memiliki niatan itu sudah lama, namun baru kali ini waktunya longgar dan hari ini saya membeli jersey Jepang, di mana tim Jepang ini salah satu tim yang saya unggulkan karena memang terkait dengan materi dan keterwakilan dari Asia ya.
1: Sementara itu, Fatur Rahman, pemilik Yoga Spot yang berlokasi dalam Negeri Suci Kota Kediri menambahkan, pada awal bulan Juni tahun ini memang momentum Piala Dunia telah berdampak pada penjualan beragam jenis jersey di gerainya. Hingga sekarang nih jersey paling laris di antaranya dari negara Jerman, Portugal, Argentina, dan Spanyol.
3: Jerman, Spanyol paling baru itu. Soalnya stoknya juga belum full. Kalau sekarang paling kurang lebih sekitar 8 lusin yang kayaknya.
4: Bisa bertambah mas.
3: Bisa kalau penjualannya.
1: Lebih lanjut, Fatur Rahman menambahkan pula ia yakin bahwa angka penjualan jersey sepak bola tersebut akan terus meningkat seiring semakin dekatnya pelaksanaan Piala Dunia tahun 2026. Bahkan diperkirakan kenaikan penjualan bisa mencapai 50% dibandingkan kondisi normal pada masa sekarang. Ayu Citra melaporkan.
0: Sebelum melanjutkan ke berita olahraga lainnya, kami akan hadirkan breaking news terlebih dahulu.
5: Breaking news.

0: negara harus dijaga. Negara kita sebetulnya sangat-sangat kaya, sumber alamnya sangat banyak, tinggal kita yang pandai mengelola, pandai menjaga. Jadi saya gembira melihat perkembangan sekolah rakyat, tentunya usaha masih sangat besar ya, karena yang butuh sekolah ini ternyata banyak. Saya ingat tadi laporan Menteri Sosial di Tabanan ini, nanti kemampuan sekolah atau pendaftaran yang sekarang sudah 400-an ya. Padahal tempatnya 270. Silakan dulu. Ini 270 di tempat ini.
1: Karena kebetulan yang menyediakan lahan ini adalah Provinsi Bali.
0: Iya.
1: Karena Provinsi Bali, maka yang juga sekolah di sini adalah warga dari kabupaten dan provinsi tersebut.
0: Iya.
1: Kalau lahannya disediakan oleh kabupaten, kota, maka yang juga sekolah di sini hanya warga kabupaten dan
0: provinsi. Oke, saya mau tanya, di silakan duduk, Pak. Di seluruh Bali ada berapa sekolah rakyat? Baru ini? Oke, berarti kita harus tambah secepat mungkin ya. Jadi diusahakan bupati-bupati, kalau tidak ya pemerintah pusat cari lahannya, cari tanahnya. Ya kita upayakan, tapi bagaimana caranya kreativitas saudara diupayakanlah, hampir semua yang minta harus diterima ya. Jadi bagaimana caranya kita sesekap mungkin nanti koordinasi dengan kementerian lembaga yang lain dari fasilitas mereka mungkin yang ada mungkin kurang dimanfaatkan, bisa segera dipinjam untuk sampai sekolah yang permanen jadi ya. Di Bali. Rencana sekolah permanen berapa di Bali?
1: Rencananya semua kabupaten satu kota satu.
0: Baik, saya kira itu. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anak sekalian yang baik. Kita kerja keras. Semuanya bekerja keras, siswa dan siswi belajar yang baik, belajar yang keras, belajar yang disiplin, patuh sama guru ya, selalu cintai orang tuamu adalah bekerja keras untuk kamu, apapun pekerjaannya adalah sangat mulia, kamu harus nanti angkat orang tuamu. Kamu harapan orang tuamu. Belajar, belajar, belajar yang baik. Hormati guru, cintai orang. Belajar, belajar, belajar yang baik. Hormati guru, cintai orang tua. Selalu rukun sama kawan. Selalu baik sama orang lain. Sopan santun. Jangan sekali-sekali jelek-jelekin orang, jangan benci orang lain, hidup dengan baik, kerukun itu kunci dari keberhasilan. Terima kasih tadi, sama bagus ya, jadi bagus kamu dulu diejek, gak apa-apa ya, gak apa-apa diejek, jangankan kamu, saya sering diejek sampai sekarang, presiden pun sering diejek, gak apa-apa. Yang penting hati teguh, ya. Hati kita baik, kalau kita diajak, kita balas dengan sopan santun. Semakin dihina, semakin kau teguh, semakin berani, semakin sopan. Dihina sopan, ya. Jangan kecil hati. Terima kasih.

0: kau nanti akan berhasil. Banyak orang yang berhasil datang dari keluarga yang sangat miskin. Banyak sekali. Tapi anaknya tidak mau menyerah. Anaknya tidak mau putus asa. Anaknya selalu gembira. Di tengah kesulitan, cari yang baik. Pasti akan ada kebaikan yang datang. Kita percaya itu. Terima kasih. Selamat bekerja di bidang masing-masing. Kepala sekolah, laksanakan tugasmu dengan sebaik-baiknya. Ya. Didik anak didikmu dengan sebaik-baiknya. Teliti, rajin, disiplin, berbuat yang terbaik. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.
1: Dengan itu sambutan dari Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwasanya sekolah rakyat diperuntukkan untuk anak-anak dari keluarga yang tidak mampu. Presiden juga berharap agar anak-anak tetap rajin belajar, hormat terhadap guru dan mencintai orang tua. Itu berlangsung dan sebenarnya sudah diavandir itu pun mudah. Hormat, jangan berlangsung anak-anak.

0: Kami akan lanjutkan dinamika olahraga berikutnya dari lintasan sirkuit. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli merebut pole position pada sesi kualifikasi Formula One GP Monaco 2026 dengan catatan waktu 1 menit 12,051 detik. Unggul tipis 0,043 detik dari Max Verstappen. Antonelli mengaku masih merasakan gemetar setelah 1 jam karena persaingan yang ketat dan menyebut ini sebagai kualifikasi paling intens tahun ini.
1: My gosh, I still like
2: saya masih merasakan gemetar setelah 1 jam. Karena persaingannya ketat, saya rasa ini adalah babak kualifikasi paling intens tahun ini. Karena juga ketika mencoba memoles dua hal terakhir itu sangat sulit.
1: Because also when it's about trying to polish those last two tenths, it's so difficult.
0: Lewis Hamilton mengamankan grid ketiga untuk Ferrari, sementara Charles Leclerc yang sempat tercatat di Q1 harus puas di posisi keempat. Posisi kelima ditempati Isaac Hajar, Red Bull. Diikuti Jorge Russell, Mercedes, Oscar Piastri, McLaren, juara bertahan Lando Norris, McLaren di posisi ke-8. Serta Pierre Gasly dan Liam Lawson. Balapan utama GP Monaco akan digelar malam nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Masih dari arena balap, Marc Marquez menjuarai balapan sprint MotoGP Hungaria 2026 setelah tampil dominan di sirkuit Balaton Park tadi malam. Pembalap Ducati itu memulai balapan dari pole position dan langsung memimpin sejak start hingga garis akhir. Marquez langsung meleset pada lap-lap awal dan mengakhiri balapan 13 putaran itu dengan keunggulan sekitar 1,5 detik. Pedro Acosta finish kedua, sementara pemuncak klasemen sementara Marco Bezzecchi melengkapi posisi 3 besar. Meski baru pulih dari operasi dan sempat diragukan, Marquez mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: I mean, in 3 days your physical condition is not changing a lot.
4: Dalam 3 hari kondisi fisik Anda sebenarnya tidak banyak berubah. Perubahan terbesar justru datang dari karakteristik sirkuit. Memang benar, sejak operasi saya mulai bisa melibas tikungan kiri dengan cara yang normal. Pada awal musim, saya bukan pembalap Ducati tercepat di tikungan kiri. Alex, Di Giannantonio, bahkan terkadang Aldeguer dan Bagnaia lebih cepat daripada saya di sektor tersebut. Sekarang saya bisa memaksimalkan pergerakan tubuh dan penggunaan gas dengan lebih baik, dan itu sudah merupakan langkah besar bagi saya. Namun, peningkatan terbesar yang masih perlu saya lakukan ada di tikungan kanan. Saya masih belum merasa 100% nyaman di sana. Untungnya, di sirkuit ini hanya ada 3 atau 4 tikungan ke kanan.
0: Kemenangan tersebut menjadi kemenangan sprint ketiga bagi Marc Marquez musim ini setelah sebelumnya berjaya di Joinha, Brasil dan Jerez, Spanyol. Selanjutnya, para pembalap akan bersiap menatap balapan utama yang akan berlangsung malam ini pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Informasi dari ArenaNet, petenis Rusia Mira Andreeva berhasil memenangkan gelar Grand Slam perdananya setelah mengalahkan Maya Valinska pada laga final French Open 2026 tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
5: Je set a match, Andreeva.
6: Petenis Rusia Mira Andreeva menjuarai French Open 2026 setelah mengalahkan Maya Valinska pada laga final di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Andreeva menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-2 dalam waktu 1 jam 22 menit. Pertandingan sempat berjalan ketat pada set pertama, namun Andreeva kemudian mengambil alih permainan dan memenangi 10 dari 12 game terakhirnya. Kemenangan ini menjadi gelar Grand Slam pertama dalam karir petenis berusia 19 tahun tersebut. Andreeva juga tercatat sebagai juara termuda Roland Garros sejak Monica Seles pada tahun 1992. Dalam upacara penyerahan trofi, Andreeva mengaku kemenangan di Roland Garros telah menjadi mimpinya sejak kecil dan ia senang dapat mewujudkannya.
7: Thank you for making this tournament very, very cool.
6: Terima kasih telah membuat turnamen ini terasa sangat nyaman dan begitu berkesan bagi saya. Sejak masih sangat kecil, saya sudah menonton Roland Garros di televisi. Karena itu, menjuarai turnamen ini selalu menjadi salah satu impian terbesar saya. Dan sejujurnya, saya masih tidak percaya bisa memegang trofi ini sekarang. Jadi, terima kasih banyak karena telah menghadirkan ajang yang luar biasa ini.
7: Such an amazing event.
6: Sementara itu, Maya Valinska gagal meraih gelar pada final Grand Slam perdananya. Petenis Polandia tersebut tampil di partai puncak setelah memulai turnamen dari babak kualifikasi. Walinska harus menjalani 9 pertandingan untuk mencapai final. Perjalanan tersebut menjadi pencapaian terbaik dalam karir petenis berusia 24 tahun itu. Meski kalah di final, Walinska dipastikan mencatat peringkat tertinggi sepanjang karirnya. Ia diproyeksikan naik ke posisi 21 dunia setelah Roland Garros. Usai pertandingan, Walinska menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diterimanya sepanjang turnamen ini.
7: I would like to thank all.
6: Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang datang hari ini. Namun, bukan hanya hari ini, melainkan sepanjang 3 pekan terakhir. Terima kasih karena telah mendukung saya. Saya benar-benar merasakan dukungan dan kasih sayang dari kalian, dan saya sangat bersyukur. Saya berharap kalian bisa menyaksikan pertandingan yang lebih baik hari ini. Tetapi Mira bermain terlalu baik bagi saya. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Saya pasti tidak akan melupakan 3 pekan ini. Paris akan selalu memiliki tempat di hati saya. Terima kasih.
7: Stay forever in my heart. Merci.
6: Dengan kemenangan ini, Mira Andreeva kini mengoleksi 6 gelar tunggal WTA sepanjang karirnya. Hasil di Paris juga mengantarkannya naik ke peringkat 6 dunia dan semakin menegaskan statusnya sebagai salah satu petenis muda terbaik masa kini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari arena bulu tangkis. Final Indonesia Open 2026 akan berlangsung di Istora Senayan, Jakarta siang hingga malam nanti. Tuan rumah Indonesia dijadwalkan 2 pemain andalannya di babak ini, Jonathan Christie dan Raymond Indra Nicolau Joaquin. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
9: Semifinal Indonesia Open 2026 telah selesai digelar di Istora Senayan malam tadi. Indonesia, Tiongkok, dan Jepang masing-masing meloloskan 2 wakil ke final. Tuan rumah menempatkan wakilnya di final Indonesia Open 2026 pada sektor tunggal putra dan ganda putra. Jonathan Christie dan Raymond Indra Nicolas Joaquin menjadi harapan Indonesia untuk meraih gelar juara. Jonathan Christie atau biasa disapa Jojo lolos ke final usai menyingkirkan wakil Thailand Panit Chaponterarat Sakul. Sementara Raymond Joaquin memenangi duel melawan sesama ganda putra Indonesia dengan mengalahkan Sabah Karyaman Kutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani. Jojo selanjutnya akan berhadapan dengan Victor Lai dari Kanada di final pertamanya di Indonesia Open. Jojo menyampaikan bahwa dirinya akan mempelajari permainan lawan lewat video.
10: Victor Lai, pemain muda ketiga yang saya hadapi di turnamen ini. Setelah Harwi, Pencapon, dan Victor Lai. Ya, pastinya pemain muda punya speed, punya pertahanan, punya daya juang semangat yang cukup tinggi juga. Terlihat tadi dia menghadapi Jogjian juga sangat-sangat ketat permainannya. Dan memang ya itu yang perlu diantisipasi. Jadi ya saya akan mencoba diskusi juga sama dia. Kita lihat lagi video mainnya dia seperti apa. Dan kita coba mencari strategi yang pas lah.
9: Sementara itu, China menempatkan wakil final lewat nomor ganda campuran dan ganda putri. Sedangkan Jepang punya 2 wakil di final Indonesia Open pada sektor ganda putri dan tunggal putri. Akane Yamaguchi melangkah ke final Indonesia Open 2026 setelah mengalahkan Sim Yujin dari Korea. Akane selanjutnya akan berhadapan dengan An Seong, tunggal putri nomor 1 dunia yang memenangi laga ketat menghadapi Chen Yufei untuk lolos ke laga final. Pada sesi jumpa pers, Akane menyebut bahwa dirinya akan fokus beristirahat demi menampilkan performa terbaik.
11: Istirahat aja sih, mau balikin kondisi dia dulu aja badannya, mau besok siapapun lawannya, dia bilang kayak gitu. Intinya dia akan usaha yang terbaik aja besok.
9: Akane Yamaguchi menghadapi An Seong akan menjadi laga pembuka di partai final Indonesia Open 2026 ini. Keduanya dijadwalkan akan bertanding pada pukul 2 siang nanti waktu Indonesia Barat. Sementara laga Raymond Joaquin menghadapi Go Zefai, Nur Izzuddin akan menjadi pertandingan penutup di final Indonesia Open 2026. 26. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat menyaksikannya lewat siaran televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari olahraga bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Radio Rupa.
1: Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Ma, bikin makan saya mie goreng.
1: Hama Icat, kemarinnya so makan mie, hari ini makan mie lagi. Kurang makan mie terus. Mau kurus nanti ngapain badan, gampang sakit nanti ngana. Ada ikan deng sayur itu mau baru masak, makan kesana.
0: Tidak suka saya makan sayur dan ikan. Biar aja saya kurus, yang penting saya ganteng.
1: Hei Cat, ngana kira model ganteng itu cukup kalau ngana sore wasa nanti. Percuma kasih yang Icat kalau ngana kena stunting, ngapain badan pendek, tidak pintar. Tidak bisa nanti ngana kejar ngapain cita-cita mau jadi damkar.
0: Apakah itu stunting, Mama?
1: Stunting itu anak-anak yang pertumbuhannya terhambat, DP badan jadi pendek dari yang seharusnya akibat kekurangan gizi, jadi kurang pintar.
0: Oh, berarti saya harus makan makanan yang bergizi, Ma? Tapi Mama pe ikan sana so angus, bagaimana saya mau makan?
1: Ada yang tidak angus itu, tunggu Mama makan.
2: Cegah stunting sejak dini dengan makanan sehat dan gizi seimbang. Anak tumbuh kuat, cerdas, dan siap raih masa depan.

0: Turman sudah. Kau bilang hari ini kau mau ganti uangku.
1: Tunggu dulu, Pak. Pegang buku ini, sabar. Mau ganti juga nih.
2: Ini ada lagi uang 100 li. Pinjam dulu. Dan saya ganti. Belum laku jualanku li.
0: Hama, yang kemarin belum kau bayar, baru kau mbak pinjam lagi.
2: Hama, baik dulu betul.
0: Baru bawa apa kau ini Dan?
2: Terus kau tanya-tanya. Jangan lupa ganggu. Lihat kasih. Kenaku.
0: Weh, astaga, judi online kau ah. Pantas habis terus uangmu. Kau kira kau mau kaya gara-gara main judi?
2: Bantu aku ini. Loser. Itu kau. Baik sekali bicaramu. Kalah lagi saya. Semua ditarik lagi motor. Belum marah lagi uangku.
3: Jauhilah judi online karena dapat menyebabkan kecanduan dan kehancuran finansial yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi keluarga dan mengakibatkan masalah kesehatan mental seperti stres, depresi, dan gangguan kecemasan. Stop judi online sebelum terlambat.

0: Hama, ramai sekali Taman JH kalau sore begini.
1: Iyo, apalagi kalau cuaca cerah begini ramai sekali orang.
0: Kenapa sana itu?
1: Mana?
0: Itu orang banyak tak kumpul.
1: Oh iyo, coba orang singgah dulu.
0: Oh, Carlota. Masih mau singgah lagi ini?
1: Rabu-rabu saja. Tante, kenapa ini?
2: Anu, kecelakaan. Baku tabrak.
3: Aduh, sakit lutut gue, aduh.
1: Weh, Arthur, kenapa ngana? Nes, Arthur, Nes.
3: Eh, mamai. Aduh, sakit sekali kita perlu tutik. Aduh. Itu gara-gara tante bahasa kiri belok kanan.
0: Astaga. Ya no, tiap apa ngana? Baru mau ke rumah sakit ini.
4: Seringkali pengemudi kendaraan masih belum mengerti cara menggunakan lampu sein yang baik dan benar. Aturan tentang lampu sein terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jika melanggar, maka pengemudi akan dikenai kurungan penjara selama 1 bulan dan denda maksimal Rp250.000.

Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, inilah Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah Sepekan. Sari berita, pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una menggelar upacara peringatan Hari Pancasila tahun 2026. Efisiensi anggaran tidak menyurutkan semangat pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una memperkuat sektor perikanan. Bersama saya Yunisa Fira, inilah Warta Berita.

0: Baik, kami awali dengan berita yang pertama, eksistensi alat musik tradisional Tojo Nouna di kalangan remaja dikhawatirkan akan punah.
1: Jenis musik modern membuat masyarakat khususnya remaja mulai melupakan musik tradisional yang menjadi jati diri bangsa. Para remaja saat ini lebih tertarik mendengarkan irama-irama musik kekinian daripada musik tradisional. Fenomena ini menandakan semakin berkurangnya minat remaja pada musik tradisional dan berpotensi menyebabkan punahnya musik tradisional milik Tojo Una-Una. Menyikapi hal tersebut, Sekretaris Dinas Pariwisata Tojo Una-Una, Siti Nurfahmi Lakita, menyebut diperlukan inovasi dan kreativitas untuk melestarikan musik-musik tradisional.
2: Kurangnya pengetahuan tentang alat musik tradisional di masyarakat Tojo Una-Una, khususnya anak-anak muda, sehingga perlu adanya kreativitas dan inovasi dalam pelestarian alat musik tradisional.
1: Minimnya minat remaja terhadap alat musik dan lagu tradisional daerah diakibatkan oleh banyak hal. Di antaranya adalah remaja merasa budaya kurang penting lagi. Padahal menurut Siti Nurfahmi, dengan digaungkannya kesenian musik dan lagu daerah Tojo Una-Una, akan semakin memperkaya kasana keindahan Touna sebagai daerah tujuan wisata. Di samping itu, seiring dengan meningkatnya kunjungan ke Touna, akan memicu perluasan akses untuk lapangan kerja, khususnya yang berkaitan dengan lingkup wisata.
2: Sehingga mampu menambah jumlah pengunjung wisatawan serta memperkecil angka pengangguran di Kabupaten Tojo Una-Una.
1: Dinas Pariwisata Tojo Una-Una menggandeng sejumlah pihak terkait khususnya budaya termasuk para seniman-seniman lokal Tojo Una-Una. Menurut Sekdis Pariwisata Siti Nurfahmi, langkah ini dilakukan untuk memperkuat eksistensi kesenian, budaya, alat musik dan lagu tradisional daerah Tojo Una-Una agar tidak tergerus oleh perkembangan musik-musik modern. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una menggelar upacara peringatan Hari Pancasila tahun 2026.
3: Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di halaman kantor Bupati Tojo Una-Una. Upacara dipimpin oleh Wakil Bupati Tojo Una-Una Surya Lapasiri Esos MSI yang bertindak sebagai Inspektur Upacara dan membacakan sambutan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Yudian Wahyudi. Dalam sambutan tersebut disampaikan bahwa Hari Lahir Pancasila merupakan momentum penting untuk memperkuat komitmen seluruh elemen bangsa terhadap nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga menjadi pedoman dalam menghadapi berbagai tantangan zaman, termasuk perkembangan teknologi, globalisasi, serta dinamika sosial yang terus berkembang. Kepala BPIP melalui sambutannya menegaskan bahwa Indonesia ingin menunjukkan kepada dunia bahwa perdamaian bukan sekedar ketiadaan perang, melainkan hadirnya keadilan bagi seluruh umat manusia. Olehnya nilai-nilai Pancasila harus terus diaktualisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
4: Sebagai bangsa yang besar, kita terus menunjukkan kepemimpinan nyata, kontribusi pasukan perdamaian Indonesia di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa, peran kita dalam mediasi konflik regional, serta konsistensi kita dalam menyuarakan keadilan bagi bangsa-bangsa terjajah adalah, dan dari sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, kita ingin dunia melihat bahwa perdamaian bukan sekedar ketiadaan perang, melainkan hadirnya keadilan bagi seluruh umat manusia.
3: Mengakhiri sambutan, Kepala BPIP mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk terus menjaga dan menghidupkan nilai-nilai Pancasila sebagai kekuatan pemersatu bangsa. Upacara Hari Lahir Pancasila di halaman kantor Bupati Tojo Una-Una tersebut diikuti oleh ASN lingkup pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una. Rahmawati Tani melaporkan.
0: Kita ke informasi selanjutnya, efisiensi anggaran tidak menyurutkan semangat pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una memperkuat sektor perikanan.
1: Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Tojo Una-Una memberikan apresiasi atas komitmen dan sinergi pemerintah daerah dan pusat dalam memajukan sektor kelautan dan perikanan di daerah ini. Dukungan ini diwujudkan melalui berbagai program strategis yang berdampak langsung pada masyarakat pesisir. Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Tojo Una-Una Sarifuddin Maksum mengatakan, konsep Kampung Nelayan Merah Putih KNMP yang menjadi program pemerintah pusat tidak hanya berfokus pada peningkatan hasil tangkapan di laut, tetapi juga mengembangkan sektor usaha yang terintegrasi di kawasan pesisir. Ia juga mengapresiasi kinerja Bupati dan Kepala Dinas Perikanan Tojo Una-Una yang telah melakukan berbagai langkah konkret di tengah keterbatasan untuk mendapatkan anggaran sebesar 13 miliar guna pembangunan dan pengembangan kampung nelayan di Desa TTB, Kecamatan Ampanat Tete, dan Desa Podi, Kecamatan Tojo.
5: Kami dari HNSI ini memberikan apresiasi yang sebesar-besar dan setinggi-tingginya kepada pemerintah. Di tengah efisien ini, saya melihat bahwa pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una dalam hal ini Pak Bupati dengan Pak Kadis Perikanan ini keterpurukan keadaan efisien ini, tapi

0: kuliner yang memanfaatkan produk perikanan lokal. Sarifuddin menilai penguatan sektor perikanan tidak cukup hanya mengandalkan sumber daya laut yang melimpah. Dukungan infrastruktur yang memadai juga menjadi faktor penting untuk meningkatkan daya saing nelayan dan pelaku usaha di wilayah pesisir, khususnya nelayan yang ada di Tojo Una-Una. Ibnu Abbas melaporkan.
1: Warta berita daerah ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Ampana.
2: Wakil Bupati Tojo Una-Una beri motivasi dan penguatan karakter kepada calon paskibraka Touna jelang hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
3: Wakil Bupati Tojo Una-Una Surya Lapasiri memberikan arahan dan motivasi kepada para calon pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka Kabupaten Tojo Una-Una yang dipersiapkan untuk bertugas pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 mendatang. Kegiatan tersebut berlangsung dalam suasana penuh semangat dan disiplin, dihadiri para calon anggota paskibraka yang telah melalui proses seleksi dan tengah menjalani tahapan pembinaan serta pelatihan. Dalam arahannya, Wakil Bupati Surya Lapasiri menegaskan bahwa menjadi anggota paskibraka merupakan sebuah kehormatan sekaligus amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Menurutnya, para calon paskibraka tidak hanya bertugas mengibarkan sang merah putih, tetapi juga menjadi teladan bagi generasi muda dalam hal kedisiplinan, integritas, dan semangat kebangsaan.
4: Akan dilaksanakan paski, adik-adik harus siap disiplin. Karena insya Allah kemarin adik-adik bisa lihat kakak-kakak yang sana, mereka kemarin sukses. Insya Allah kalian juga sukses seperti kakak-kakak yang tadi. Disiplin adalah kunci utama. Ikuti seluruh instruksi dari pelatih dengan sungguh-sungguh. Disiplin waktu, disiplin tenaga, dan disiplin dalam bertindak akan menjadi penentu suksesnya kalian di hari puncak nanti. Kekompakan dalam kebersamaan, tumbuhkan rasa korsa, jiwa kawan, tidak ada yang menonjol, sendirian, bergerak, bersama, saling mendukung satu sama lain.
3: Lebih lanjut, Wakil Bupati berharap para calon paskibraka dapat menjalankan tugas dengan baik demi mengharumkan nama Kabupaten Tojo Una-Una. Ia menekankan bahwa pengalaman menjadi anggota paskibraka akan menjadi bekal berharga dalam membentuk jiwa kepemimpinan dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Para calon paskibraka tampak antusias mengikuti arahan yang diberikan. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat motivasi dan kesiapan mereka dalam menghadapi tugas besar pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia mendatang. Rahmawati Tanem melaporkan.
2: Kita ke berita yang terakhir, DPD PAN Tojo Una-Una dorong kolaborasi seluruh elemen memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
0: Mewujudkan masa depan generasi muda unggul dan berkualitas menjadi tanggung jawab banyak pihak. Ketua Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Amanat Nasional PAN Tojo Una-Una, Dr. Mahmud Lahai mengharapkan peran serta dan dukungan penuh masyarakat, terutama para tokoh masyarakat yang harus aktif dalam menggerakkan masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba. Para tokoh masyarakat diharapkan dapat memberikan pengaruh positif terhadap kelangsungan program pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungannya masing-masing. Mereka juga, menurut mantan Ketua DPRD Tojo Una-Una, harus merangkul semua elemen masyarakat, mulai dari orang tua, anak-anak, remaja sekolah, hingga organisasi sosial untuk bersama-sama memerangi peredaran narkoba.
5: Mari kita waspada bersama, kita berantas narkoba, kita lawan narkoba demi mewujudkan Tojo Una-Una yang bersih dari narkoba.
0: Lebih lanjut, ungkap Dr. Mahmud Lahai, kolaborasi seluruh elemen merupakan senjata paling ampuh dan efektif dalam upaya mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Tojo Una-Una. Sinergi ini menurutnya menyatukan kekuatan pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat guna menciptakan lingkungan yang bersih dan tangguh dari ancaman bahaya narkotika. Ibnu Abbas melaporkan.
2: Sebelum mengakhiri warta berita daerah sepekan hari ini, kami sampaikan kembali berita utama. Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una menggelar upacara peringatan Hari Pancasila tahun

tahun 2026. Efisiensi anggaran tidak menyurutkan semangat pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una memperkuat sektor perikanan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, produser koordinator RRI Ampana Sasri Alwi Haswing, editor Rahmawati Tane, saya Yuni Safira bersama rekan operator Arthur Tandipayuk menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Anda masih mendengarkan RRI Ampar FM. RRI Ampar FM 93 MHz.
1: Ada baru kok, sedang ngobatin pasiennya.
2: Arthur, Ngana tiap kali mau mandi kurang menyanyi terus, macam juga suara bagus.
3: Sama menyanyi kan basal tuh. Terserah saya apa omong, urusanku ya.
2: Tur, Ngana mau menyanyi kah basal tuh kah kurang Ngana. Ngate baca itu tulisan di pintu. Abis mandi, tutup itu air kran. Sana air kran masih mengalir-mengalir terus.
3: Astaga, setelah luas kita menyanyi, lupa saya tutup.
2: Tur, Ngana tahu menutup kran air dengan baik. Berarti Ngana sudah menghemat jutaan air di dunia ini.
4: Oke.
3: Betul, kita suka Ngana cat 100.
0: Jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa.
5: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Baik, selamat siang pendengar Prostat Rempana dimanapun Anda berada. Kembali lagi saya Yuni Safira menemani Anda di siang hari ini di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Dan seperti biasa kami akan menemani hingga di pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda yang bergabung dapat menghubungi kami di 0821-2850-2652. Baik, langsung saja saya menyapa penelpon kita yang pertama. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore
0: Uni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah Ibu Megawati di Smoli.
0: Ibu Mega di Smoli, lagi apa nih Ibu Mega?
1: Ada balipat pakaian.
0: Balipat pakaian, silakan mau ditemani lagunya siapa?
1: Kurang sehat saya.
0: Aduh, kurang sehat? Kenapa tuh? Ya. Sakit apa?
1: Macam-macam.
0: Aduh, pokoknya istirahat terus ya Ibu Mega, semoga lekas sembuh dan
1: dari
0: jangan lupa minum
1: obat. Oh,
0: sudah dari dokter ya.
1: Sudah dokter Ahmad.
0: Mm-mm. Tapi sudah dikasih obat?
1: Sudah
0: alhamdulillah. Sudah mendingan, sudah balipat pakaian ulang ya. Oke, silakan mau ditemani lagunya siapa nih sambil lipat pakaian?
1: Lagunya Orang Timur.
0: Orang baru yang dangdut ya?
1: Iya, dangdutnya.
0: Oke, siap. Dikirim-kirim.

0: Ibu Rahma, Ibu Nurfin, Papa Ros, Ibu Ria, Ibu Eli, semuanya di Bali lo. Lalu Bu Wardi sama Jasmine, lalu Ustazah Rukmin di Moratoba, Ibu Siti sama Papa Talib, Ibu Molly, Ibu Ratna di Labuan, lalu Ibu Fatma di Delima.
1: Okay.
0: Siapa lagi? Buang Lakor sekeluarga. Delima juga sekeluarga. Dan Oma Zena dan Opa Zena di Tombok.
1: Baik.
0: Dan semua juga pendengar RRI Sampai Terseksuali Umi.
1: Okay.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore sayang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Terima kasih ya Ibu Mega di Sumoli. Semoga lekas sembuh Ibu Mega ya. Banyak-banyak istirahat pokoknya. Baik, saya menyapa lagi penelpon kita selanjutnya. Halo. Halo.
2: Halo, assalamualaikum Mbak Yun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Ibu Ratna Labuan.
1: Ibu Ratna di Labuan, lagi apa nih siang-siang Ibu Ratna?
2: Seperti yang Ibu Mega bilang tadi, lipat pakaian.
1: Oh, sama juga ya? Kalau hari Minggu memang biasa lipat pakaian, pokoknya pekerjaan rumah ya.
2: Iya, kebetulan kan tiada cucu, jadi libur kan.
1: Libur. Oke, silakan. Mau ditemani lagunya siapa nih?
2: Makan sepiring berdua.
1: Makan sepiring berdua. Aduh, romantis sekali nih, nih Bu Ratna. Silakan dikirim-kirim.
2: Kirim ada Ibu Mega, Abang Mustar, ada Ibu Fatma, Dorima, ada Ibu Ria, Ibu Eli, Ibu Ike, ada juga Ibu Liz, Ibu Rindu, Ibu Timang sama Ibu Rahma, salam hormat, salam sehat. Ada Ustazah Rukmin, Ibu Lina, Ibu Uga. Ada juga Buang Lakoro, Om Dien, Om Danin. Salam hormat, salam sehat semuanya. Buat Mbak Juni, sehat selalu bersama keluarga.
1: Amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Ratna di Labuan sudah bergabung di Pro Dangdut sore ini. Di belakangnya Ibu Ratna nih, halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa di mana?
3: Oma Jena di pabrik es.
1: Oma Jena di pabrik es. Kalau Oma Jena ngapain nih? Lipat pakaian juga?
3: Belum, sebentar.
1: Oh, belum, sebentar. Tunggu kering berarti ya?
3: Iya.
1: Oma Jena lagi ngapain nih? Siang-siang. Duduk-duduk santai.
3: Dusta.
1: Silakan, mau ditemani lagunya siapa nih Oma Jena?
3: Roma Irama.
1: Roma Irama judulnya apa?
3: Syahdu.
1: Syahdu. Oke.
3: Okay. Iya.
1: Dikirim-kirim.
3: Buat Bayu selamat tugas. Sehat selalu bersama keluarga.
1: Amin.
3: Ada Ibu Ratna tadi, makasih sapaannya. Ada Ibu Megawati juga sama Abang Mustar.
1: Oke.
3: Ustazah Rufi. Ada Ibu Uga juga di KJL. Ada Ibu Fatma Delima, Pak Nurfin. Ada Ibu Sri di Tombok, gabung ulang. Terus buat Ibu Timang sama Ibu Rahma di Mataku. Ada Ibu Ani di Kotembagu. Dan semua pendengar RRI Sampai Terkecuali.
1: Baik.
3: Buat Mbak.
1: Mm-hmm. Apa tuh lagi?
3: Ingin di bagaimana?
1: Oke.
3: Okay. Dan spesialnya buat Opa Jena yang baru bangun.
1: Oke, okay, baik.
3: Terus sehat selalu.
1: Amin.
3: Buat Mbak Yuni, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Oma Jena di Pabrik S dan juga Opa Jena. Dan siang ini di hari Minggu, banyaknya ini ibu-ibu lagi nih di sesi pertama dengan aktivitasnya lagi lipat pakaian. Dan untungnya tadi cuacanya cerah ceria, jadi pakaiannya pada kering semuanya. Oke, baik pendengar, sudah ada 3 penelpon, langsung saja kita ke 3 lagu berikut ini.

0: Baik, benar masih di Pro Dangdut. Sore hari ini saya menyapa lagi penelpon kita selanjutnya. Halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah cinta.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Ibu Fatma.
0: Ibu Fatma di Delima. Lagi apa nih Ibu Fatma?
1: Baring-baring, dengar-dengar Mayuni bercuap-cuap.
0: Oke. Silakan, mau dengar lagunya siapa Ibu Fatma?
1: Nya Carlina.
0: Judulnya apa itu lagu?
1: Lagunya, coba lihat dulu. Kalian dulu ya, mau berkirim-kirim dulu.
0: Lagunya siapa tadi?
1: Lina.
0: Lina Carlina?
1: Carlina saja, DP Judul.
0: Oh, Carlina DP Judul. Oke, dicarikan dulu, silakan.
1: Buat Mama Tua, Assalamualaikum Mama Tua. Semoga sehat-sehat Mama Tua sama Mama Ika. Dengan doa yang sama. Buat Megawati, terima kasih sapaannya. Semoga cepat sembuh, dia pengoto. Buat Abang Mutar juga, semoga sehat-sehat. Buat Ibu Ratna di Labuan, terima kasih sapaannya. Buat Ibu Rindu Riani juga, terima kasih sapaannya. Sama Om Kilus. Buat Pak Nurkin, Pak Pakarus. Buat Pak Natur di Manemili, Pak Badrun, Ibu Ria di Bayro, sama Ibu Eli, sama Ibu Rukmin di Muara Toba, sama Ibu Jadi Maleo.
0: Oke.
1: Sama Ibu Ani ketemu bagus.
0: Baik.
1: Bapak Puspa dan Pak Yusno.
0: Oke, cukup ya.
1: Ibu Rukmin di Maleo. Ada lagunya?
0: Tidak ada lagunya, boleh diganti?
1: Oh, tidak ada. Ganti, anu saja mau balas Ibu Ratna pelaku tadi.
0: Jawaban sepiring berdua ya?
1: Iya, di pelaku balasan sepiring berdua.
0: Oke, baik. Siap, ditunggu lagunya.
1: Spesial buat Mbak Yuni, semoga sehat-sehat selalu dan panjang umur dan rezekinya. Dan cepat mendapat pasangan yang soleh.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Fatma di Delima sudah bergabung di Pro Dangdut sore hari ini. Baik, pendengar, untuk Anda yang masih ingin bergabung dapat menghubungi kami di 082128502652. Masih sekitar 50 menit lagi kami menemani Anda di Pro Dangdut sore hari ini. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
2: Ibu Rukmin.
0: Ibu Rukmin di Muara Toba. Ya. Ada apa ini Ibu Rukmin dan?
2: Ada turun-turun.
0: Non-turun-turun. Sendirian, hah? Cucunya mana nih?
2: Hila Uri di Bongka.
0: Oh, lagi weekend di Bongka.
2: Ya.
0: Silakan Ibu Rukmin mau ditemani lagunya siapa dan?
2: Lagunya Dunia resesi dunia.
0: Resesi dunia. Dikirim-kirim.
2: Mombine.
0: Oh, yang Mombine. Oke. Okay. Yeah.
2: Kirim-kirim ada Ibu Fatma yang baru lewat tadi, ada juga Ibu Ria, ada Ibu Megawati sama Pak Mutar, ada juga Papa Ros, ada Pak Nursin, ada Ibu Ratna tadi tentang kesepaannya. Ada juga ya Bu Lakuru, Ibu Ani dan Ibu Rindu Riani juga tadi, terima kasih sapaannya. Ada Ibu Timang dan semuanya, salam hormat semua, salam sehat semua. Sosialnya buat di Juni bersama operator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rukmin ya di Muara Toba sudah bergabung di Pro Dangdut sore hari ini. Baik, saya ke penelpon selanjutnya. Halo.
3: Halo.
0: Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita dengan siapa di mana?
3: Dengan Ibu Lina Mbak Yun.
0: Ibu Lina di Pusungi. Lagi apa nih Ibu Lina?
3: Alhamdulillah ini baru sampai tadi ada. Jalan-jalan.
0: Jalan-jalan hari sedikit. Minggu.
3: Mumpung hari Minggu.
0: Refreshing. Lagi libur refreshing.
3: Kalau di rumah sempet.
0: Oke, tapi sudah healing ya, habis healing tadi.
3: Healing.
0: Healing.
3: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sudah segar ulang.
3: Sudah terbayarkan. Sudah lega ulang.
0: Oke, mau ditemani lagunya siapa nih, Bu Lina?
3: Temani lagunya Putri DA. Mm-hmm. Judulnya Doaku.
0: Doaku.
3: Iya, harus banyak berdoa, Mbak Iman.
0: Amin.
3: Iya. Mm-hmm. Mau dikirim buat Ibu Eli. Ada Mas Buang Lekoro juga bersama bundanya. Ada Ibu Uga, Ibu Rukmin, ada Ibu Timang juga, Ibu Ratna, Ibu Rahma, Ibu Parda. Ada Pak Yusno juga, Pak Om Din. Dan buat Ibu Megawati bersama Abang juga, buat seluruh ya pendengar Kampana di mana saya berada tanpa terkecuali.
0: Oke.
3: Buat Mbak Yuni bersama operator, selamat bertugas, semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Oke deh Mbak Yuni, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Lina di Pusungi sudah bergabung di Prodangdu. Baik pendengar, sudah ada 3 penelpon

0: Dalam menjalani kehidupan, kita masih sering tak dapat berlaku adil, boros, dan terkadang kehilangan rasa takut akan Allah. Sebenarnya, hal-hal inilah yang dapat membawa kita kepada kegagalan hidup yang sebenarnya. Padahal, kita selalu berkeinginan agar berhasil menjalani kehidupan ini. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang dapat menyelamatkan atau membawa keberhasilan bagi kita, yaitu berbuat adil ketika marah ataupun senang, hidup sederhana dikala miskin ataupun kaya, dan takutlah hanya kepada Allah di waktu sunyi maupun ramai.
1: Anda masih mendengarkan RRI Ampang FM.
2: RRI Ampang FM
1: 93 MHz.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Baik, benar, masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Masih 30 menit ke depan. Untuk Anda yang bergabung dapat menghubungi kami di 0821-2850-2652. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dari mana ini, Dan?
1: Dengan Yusno di Padauloyo.
0: Pak Yusno, apa kabar nih, Pak Yusno?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Kabar
1: sedang mendung-mendung
0: baik.
1: Lagi nih.
0: Mendung-mendung lagi, apa aktivitasnya
1: iya.
0: nih? Hari Minggu. Lagi apa nih, Pak Yusno?
1: Lagi dulu-dulu, santai-santai.
0: Dulu-dulu, santai-santai, mantap.
1: Iya.
0: Dengan cuaca yang mendung-mendung, enaknya ditemani
1: iya.
0: pisang goreng itu kayaknya.
1: Menikmati dengan air panas yang
0: air panas. Oke, silakan, mau dengar lagu siapa nih, Pak Yusno?
1: Radio Dangdut.
0: Radio Dangdut.
1: Iya.
0: Dikirim-kirim.
1: Ya, mau dikirim-kirim pertama-tama ada Ibu Timang, salam sehat selalu. Ada juga Ibu Gang, ada Ibu Lina, Ibu Eli, ada Pandosin, Bung Rakoro, ada juga Papa Ros, ada juga yang di Dondo itu sekarang itu nama siapa ya? Ibu Siti, ada juga Ibu Ustazah Rukmin, ada Ibu Iam, semuanya juga tanpa terkecuali spesialnya buat Yuni. Semoga selalu sehat walafiat bersama keluarga di rumah. Oke.
0: Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Pak Yusno. Memang kalau sudah di akhir-akhir nih, baru bapak-bapaknya muncul semuanya. Di belakangnya Pak Yusno, halo.
2: Halo juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Pak Nursin di Bonerato.
0: Pak Nursin di Bonerato. Kalau tadi Pak Yusno santai-santai duduk, Pak Nursin lagi apa nih?
2: Barisan.
0: Oh, lagi arisan?
2: Barisan.
0: Oh.
2: Baring santai.
0: Baring santai. Oh, ada lagi ini istilah baru ya. Barisan, ada dusta, ini barisan. Kirain mau gerak jalan. Silakan Pak Nursin, mau dengar lagunya siapa?
2: Balasan dari Duda.
0: Balasan dari Duda, janda. Oh, teka-teki ini. DPD judul. Oke, dikirim-kirim.
2: Kirim-kirim ada Pak Yusna yang bosan lewat. Semoga sehat selalu bersama keluarganya di PU. Dan ada Pak Mahmudin juga, siapa yang sama. Ada Bunda Megawati, Bung Mutar. Ada Bapak Ros Baru, Bung Bob, Ibu Ria, Sarah Rukmin, Ibu Riani dan Tom Kilus. Di Labuan, Rata Labuan, dan semua pendengar Pro Dangdut, semua yang sadar.
0: Oke, maaf Pak Nursin, tadi lagunya siapa nih ya?
2: Oke, kena juga, biasa diputar-putar itu.
0: Judulnya apa, Janda doang?
2: Iya.
0: Janda, oke, baik, nanti dicarikan ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Dan semua pendengar, semua yang kondensir boleh siap. Kepada sama untuk Mbak Yuni dan operator, terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nursin ya di Bonerato sudah bergabung di Pro Dangdut sore hari ini. Dan pendengar, masih kurang lebih 20 menit lagi ya kami menemani Anda di Pro Dangdut. Jadi untuk Anda yang bergabung dapat menghubungi kami di 0821-2850-2652. Baik, saya menyapa penelpon kita selanjutnya. Halo. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita special weekend.
0: Abang buang lakoro.
3: Wow, kayaknya aku pembarol nih ya, karena aku datang terakhir. Ya.
0: Oh, begitu ya?
3: Boleh pembarol, yang penting bukan polisi India ya.
0: Silakan, mau dengar lagunya siapa nih?
3: Kumbang-kumbang di taman dari Ade Irma.
0: Kumbang-kumbang di taman. Oke, ditunggu lagunya, dikirim-kirim.
3: pastinya untuk Pak Guru Nursin di Bonerato, salam sejahtera, salam bahagia. Kemudian ada Om Yusno juga. Pokoknya di segmen terakhir ini, pokoknya bapak-bapak sama cowok-cowok ganteng ya. Kemudian ada Ibu Megawati, ada Bang Mutar juga, ada Ibu Lina di Pusungi, ada Ibu Uga, ada Ibu Eli juga, Ibu Ustazah Rukmin, Ibu Fatma di Delima, salam sehat, salam bahagia. Pokoknya Ibu Fatma saya doakan cepat sembuh, cepat segar kembali, supaya turun bisa berkumpul kembali dalam arisan AFC, begitu ya. Dan untuk Mbak Yuni Safira, tetap cantik, tetap strong, walaupun libur, tetap dengan profesionalitas kerja yang luar biasa untuk kita pendengar ya.
0: Okay.
3: Thank you Mbak Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, sudah ada 3 penelpon ya. Untuk penelpon selanjutnya setelah 3 buah lagu berikut ini.

0: Baik pendengar, saya masih menantikan satu penelpon lagi untuk membersamai kita di Prodangdut sore hari ini. Langsung saja saya menyapa penelpon kita yang terakhir. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum dan selamat sore.
0: Waalaikumsalam dan selamat sore. Aduh, salah orang nih.
1: Ini Safira.
0: Iya. Prodangdut.
1: Prodangdut adalah kita.
0: Iya. Ibu Timang nih. Bayu ingat Timang, terus kalau
1: Timang,
0: Ibu Timang.
1: Timang, nenekku sayang.
0: Hampir salah orang ya.
1: Di mata aku.
0: Di mata aku.
1: Ada Timang-Timang nenekku sayang.
0: Timang-Timang. Oke, Ibu Timang silakan. Yang terakhir ini Ibu Timang.
1: Kalau masih boleh.
0: Masih boleh.
1: Kalau masih boleh. Mau kirim buat Yun Safira. Selamat bertugas, sehat selalu bersama keluarga. Tidak lupa juga operatornya, ucapan yang sama.
0: Oke.
1: Di sana ada Bunda Rukmi, Ibu Megawati, ada juga Ibu Fatma, Pak Nursin. Dan buat semua pendengar RRI Ampana tanpa terkecuali, salam hormat, salam sehat buat semuanya. Terima kasih.
0: Okay.
1: Assalamualaikum dan selamat sore.
0: Waalaikumsalam dan selamat sore. Terima kasih ya Ibu Timang sudah bergabung di Prodangdut sore ini. Baik pendengar, karena waktu kita terbatas, demikian satu penelpon di sesi terakhir. Dan saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dan sudah setia mendengarkan Pro 1 RRI Ampana. Dan kita dengarkan lagu terakhir. Selanjutnya kami akan hadir dengan lagu-lagu pop yang akan menghiasi ruang dengar Anda di sore hari ini. Kemudian nantinya di pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, kita akan mengikuti Gema Saripati Maju Sukorul Nusantara 4 bersama Pro 1 RRI Makassar.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Di hari ini RRI Sewilayah 4 hadir kembali dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program acara Gema Saripati Maju di edisi hari ini Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Irsan Saputra. Dan seperti biasa di tiap akhir pekannya akan kami hadirkan himpunan Gema Saripati selama sepekan yang berhasil dihimpun oleh rekan-rekan reporter Sekorwil Nusantara 4 langsung dari RRI Makassar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Kita berjumpa lagi dalam Himpunan Saripati Maju Nusantara 4 edisi pekan ini Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Ahmad Aprizuddin. Maki Sulawesi Selatan dan pemerintah Kecamatan Mariso berkolaborasi perangi penyalahgunaan narkoba bersama. Selengkapnya, Hairudin Burahim melaporkan dari RRI Makassar.
1: Masyarakat Anti Narkotika Indonesia atau Maki Sulawesi Selatan kembali menggelar sosialisasi pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba atau P4GN di aula kantor Kecamatan Mariso, Kota Makassar. Kegiatan ini diikuti para ketua RT dan RW, lurah tokoh masyarakat, serta menghadirkan sejumlah narasumber dari Dinas Sosial BB POM, Dinas Kesehatan Kota Makassar, dan BNNP Sulawesi Selatan. Pada kesempatan itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, Dr. Haji Nur Saida Sirajudin mengatakan, narkoba merupakan ancaman serius yang dapat merusak masa depan generasi muda dan ketahanan keluarga. Menurutnya, peredaran narkoba saat ini tidak mengenal batas sehingga penanganan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Nur Saida menegaskan, upaya mewujudkan Makassar sebagai kota bersih narkoba atau bersinar tidak bisa hanya mengandalkan aparat penegak hukum dan Badan Narkotika Nasional. Diperlukan kolaborasi, sinergi, dan gotong royong seluruh pihak untuk mencegah penyalahgunaan narkoba hingga ke lingkungan terkecil.
2: Kecamatan Mariso melakukan sosialisasi P4GN. Ini pemerintah kota sangat mengapresiasi di mana peredaran narkoba kita lihat saat ini itu sangat-sangat banyak. Di mana satu hal yang harus kita kedepankan adalah menjaga anak-anak kita, generasi kita terkait dengan dampak bahaya narkoba.
1: Sementara itu, Camat Mariso, Asahrir Mopatoba, mengapresiasi Maki Sulsel menggelar sosialisasi di wilayahnya. Dia menilai keterlibatan RT/RW dan lurah sangat penting karena menjadi ujung tombak penyebaran informasi serta edukasi kepada masyarakat. Asahrir juga mengajak warga untuk meningkatkan penguasaan lingkungan dan memperhatikan pergaulan anak-anak serta remaja agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.
3: Sosialisasi yang dilakukan oleh Maki ini dalam memberikan edukasi kepada RT/RW, nanti RT/RW akan memberikan edukasi kepada warga masyarakat yang ada di wilayahnya, yang ada di Kecamatan Mariso. Di Mariso sudah ada tingkat pengawasan, kan setiap malam dilakukan posko kaptimbas oleh RT/RW yang ada di kelurahan, dan itu dilakukan setiap saat, setiap malam dilakukan dan dilibatkan warga setempat yang ada di situ.
1: Melalui kegiatan ini, Maki Sulsel berharap kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba semakin meningkat, sehingga upaya pencegahan dapat dilakukan secara masif, mulai dari keluarga hingga lingkungan tempat tinggal.
0: Bapenda Bone himbau pemilik kendaraan agar memanfaatkan momen diskon pajak kendaraan sebesar 50%. Berikut laporan Suryani Arifin dari RRI Bone.
4: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memberikan kemudahan bagi masyarakat melalui program diskon pajak kendaraan sebesar 50% serta pembebasan denda pajak hingga 100%. Program yang berlaku sepanjang bulan Juni 2026 ini disambut positif di berbagai daerah, salah satunya di Kabupaten Bone. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Bone, Muhammad Angkasa, menyebut kebijakan ini merupakan kesempatan bagi para wajib pajak. Menurut Angkasa, insentif pajak ini dapat meringankan beban ekonomi para pemilik kendaraan yang menunggak agar segera memanfaatkan momen tersebut.
5: Ini kan kesempatan untuk kita memanfaatkan momen ya, supaya kita lebih kendaraan kita juga lebih aman saat pajak ya kan. Jadi kendaraan juga legalitasnya lebih terjamin karena sudah lengkap surat-suratnya. Tidak ada rasa ketakutan kita di jalan. Kalau kita tidak minta-minta kalau terjadi apa, kan ini untuk kebaikan kita bersama. Jadi marilah memanfaatkan momen kebijakannya Pak Gubernur untuk bisa meringankan beban masyarakat dengan tahap pajak.
4: Angkasa mengatakan adanya program ini selain dinilai efektif menghemat biaya karena denda dihapuskan, masyarakat juga dapat berkendara dengan tenang di jalan raya tanpa perlu merasa was-was karena urusan pajak.
0: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat perkuat program Pasti Padu, tekan stunting dan kemiskinan ekstrim. Selengkapnya, Ahyan Irsyada melaporkan dari RRI Mamuju.
6: Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menegaskan komitmennya untuk terus menekan angka stunting dan kemiskinan ekstrim melalui program Pasti Padu Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Penegasan tersebut disampaikannya dalam wawancaranya usai memimpin rapat koordinasi pimpinan program Pasti Padu Selasa 2 Juni 2026. Ia mengatakan penanganan stunting dan kemiskinan akan terus diperkuat melalui kolaborasi antara pemerintah daerah dengan Basnas serta para pelaku usaha. Suhardi Duka menjelaskan, pelaksanaan program Pasti Padu sepanjang tahun 2025 menunjukkan hasil yang positif dengan adanya penurunan angka kemiskinan dan stunting yang cukup signifikan di Sulawesi Barat. Menurutnya, program Pasti Padu dijalankan berdasarkan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik atau BPS dan BKKBN sehingga pelaksanaannya dapat lebih tepat sasaran.
7: Dan hasil kerja kita di tahun 2025 menunjukkan hasil yang baik. Terjadi ada penurunan angka kemiskinan, terjadi juga penurunan angka stunting yang cukup signifikan. Olehnya itu, kita akan lanjutkan program ini dan kita akan semakin mantapkan. Dan semua kita bekerja berdasarkan dengan data. Dari BPJ, dari BPS, kemudian dari BKKBN, semua rekam data real time kadangkala. Sehingga dengan demikian, pekerjaan ini menjadi prioritas pemerintah provinsi.
6: Melalui program tersebut, pemerintah provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat sinergi lintas sektor untuk mempercepat penurunan angka stunting dan kemiskinan ekstrim di Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Muhammad Ahir Syedam melaporkan.
0: Dalam momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, masyarakat diajak semakin peduli serta mengambil peran nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mengurangi dampak perubahan iklim. Berikut laporan Ikadek Andika dari RRI Palu.
8: Momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diperingati setiap 5 Juni dimanfaatkan Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Provinsi Sulawesi Tengah untuk mengajak masyarakat semakin peduli terhadap lingkungan. Melalui kampanye bertajuk Berani Bersih Bekerja untuk Iklim Sulawesi Tengah, masyarakat didorong mengambil peran nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mengurangi dampak perubahan iklim. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah, Wahid Irawan, saat dihubungi RRI menyampaikan, secara umum kondisi lingkungan di daerah ini masih tergolong baik. Salah satu indikatornya adalah kualitas udara yang hingga saat ini masih berada di bawah ambang batas baku mutu yang ditetapkan pemerintah. Namun menurutnya tantangan menjaga lingkungan tetap besar. Karena itu tema Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini, yakni saatnya bekerja untuk iklim, dinilai relevan untuk mengingatkan seluruh pihak agar tidak hanya menjadi penonton, namun turut berkontribusi menjaga bumi melalui langkah-langkah sederhana yang dapat dilakukan sehari-hari. Salah satunya adalah mengelola sampah dengan benar, melakukan pemilahan sampah dari rumah tangga, serta menghindari kebiasaan bakar sampah yang dapat menghasilkan emisi gas rumah kaca dan memperburuk kualitas udara.
9: Mari kita sama-sama menjaga lingkungan kita, khususnya tempat-tempat yang ada RTH, itu supaya dimanfaatkan dengan baik, karena dengan adanya ruang terbuka hijau di sekitar kita, itu juga bisa menjadi salah satu fungsi untuk menjaga iklim dan juga fungsi silaturahmi dan komunikasi. Saya berharap kita sudah bisa mulai menjaga lingkungan dengan memilah-milah sampah, karena memang pemilahan sampah ini kita mulai dari rumah kita sendiri. Kami juga menganjurkan masyarakat untuk tidak membakar sampah, karena lingkungan kita ini kita pelihara bukan untuk kita sekarang, tetapi untuk masa depan kita, anak cucu kita ke depan. Maka berani bersih, berani menjaga lingkungan, ini menjadi semboyan kita demi Sulawesi Tengah yang lebih sejahtera.
8: Selain masyarakat, Wahid juga mengingatkan perusahaan agar mematuhi dokumen lingkungan yang dimiliki, termasuk upaya pengurangan pencemaran dan penyediaan ruang terbuka hijau. Dirinya berharap kolaborasi antara masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah dapat menjaga kualitas lingkungan Sulawesi Tengah tetap baik di tengah meningkatnya aktivitas pembangunan.
0: Bupati Toja Una-Una Ilham Lawidu terbitkan surat keputusan pembentukan Satuan Tugas Satgas Pengawasan Penyaluran Minyak dan Gas Bumi Migas. Selengkapnya, Ibnu Abbas melaporkan dari RRI Ampana.
10: Tindakan tegas ini diambil pemerintah daerah sebagai respon cepat atas keresahan masyarakat terkait distribusi LPG 3 kg yang tidak merata serta praktik penjualan di atas harga eceran tertinggi head. Sebelum dikeluarkannya SK, pembentukan Satgas, Bupati Touna melimpahkan kegiatan pengawasan kepada pimpinan wilayah atau para camat. Tujuannya agar pelayanan pengaduan dari masyarakat dekat dan lebih cepat. Akan tetapi efektivitas pengawasan dari pemerintah kecamatan justru tidak berjalan optimal. Dibuktikan dengan masih banyaknya pengeluhan dari masyarakat di berbagai wilayah. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Toja Una-Una Abdul Rahman Labanu menjelaskan, Satgas Migas kini siap bekerja penuh untuk menertibkan pangkalan-pangkalan nakal.
11: mengenai tim Satgas di SK-kan Pak Bupati. Sekedar informasi bahwa Satgas ini setiap tahun di SK-kan. Kenapa pada tahun 2026 ini di SK-kan nanti di bulan Mei? Karena di awal itu ada edaran bahwa pelimpahan kewenangan Bupati ke Kecamatan, hingga sudah terbawa tugas fungsi yang dilakukan oleh pihak Kecamatan dan diperkuat dengan Satgas Migas yang keluar pada bulan Mei itu. Di dalam tim itu yang diketuai oleh Pak Sekda, koordinatornya Ibu Wakil Bupati, penanggung jawab adalah Pak Bupati, dan di dalam tim Satgas itu ada anggotanya itulah kecamat-camat yang di wilayah kecamatan masing-masing. Dengan pelimpahan kewenangan itu, sehingga Satgas untuk pengawasan LPG gas 3 kilo itu di tingkat kecamatan yang dilakukan oleh pihak kecamatan.
10: Kendati demikian, Abdul Rahman mengimbau setiap pelapor agar menyertakan data yang akurat guna mempercepat proses penindakan dari Satgas Migas. Ia mengajak masyarakat untuk proaktif melakukan jika menemukan pangkalan yang menjual LPG 3 kg di atas harga resmi, yakni Rp25.000 per tabung. Kantor Satgas Migas Touna telah dipusatkan di bagian Ekbang Sekretariat Daerah. Warga Tojounauna juga dapat mendatangi kantor kecamatan setempat jika ingin menyampaikan laporan secara langsung terkait kendala distribusi gas subsidi di wilayah mereka.
0: Kepolisian daerah Sulawesi Tenggara ajukan blokir ribuan tautan situs judi online demi lindungi masyarakat. Berikut laporan Heliawati Kadir dari RRI Kendari.
12: Kepolisian daerah Sulawesi Tenggara terus memperketat pengawasan dan melakukan penindakan terhadap maraknya praktik perjudian daring yang mengancam ketertiban masyarakat. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah dengan mengajukan pemblokiran akses ke berbagai tautan dan situs mengandung unsur perjudian yang ditujukan kepada Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Kanit 1 Unit 2 Subdit 5 Ditreskrim Suspolda Sultra AKP Asfandi menjelaskan, pemblokiran akses digital merupakan salah satu instrumen utama dalam strategi pemberantasan judi daring. Ia menegaskan penanganan permasalahan ini tidak hanya berfokus pada penindakan teknis, tetapi juga mencakup upaya pencegahan secara menyeluruh.
13: Terkait dengan judi online, kami sudah melakukan beberapa kegiatan, salah satunya itu pengajuan blokir.
12: Sepanjang periode Januari hingga akhir Mei 2026, pihak kepolisian telah mengajukan pemblokiran terhadap sebanyak 9.620 tautan judi daring. Angka ini menunjukkan intensitas pengawasan ketat sejalan dengan catatan kinerja pada tahun sebelumnya. Selama tahun

0: pemahaman bahaya, resiko hukum, serta dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan akibat terlibat dalam perjudian online.
1: Di tahun 2025 saja kami pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember itu lakukan blokir sebanyak 21.679 situs. Dan di tahun 2026, periode bulan Januari sampai dengan 28 Mei, sebanyak 9.602 situs judi online.
0: Penindakan tegas melalui pemblokiran, akses, dan pemberian edukasi kepada masyarakat diharapkan tingkat keterpaparan terhadap konten judi online dapat terus ditekan guna menciptakan lingkungan digital yang aman dan sehat.
2: Kepala Bappeda Kota Bau-Bau, Muhammad Abdu, menyebut penurunan jumlah penumpang udara rute Bau-Bau Makassar salah satunya dipicu pemangkasan anggaran perjalanan dinas pemerintah. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya tingkat keterisian penumpang sehingga maskapai Super Airjet tidak lagi melayani penerbangan secara rutin. Selengkapnya Afriansa melaporkan dari RRI Bau-Bau.
3: Rute penerbangan Bau-Bau Makassar mengalami penurunan jumlah penumpang dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut turut berdampak pada operasional maskapai Super Airjet yang kini tidak lagi melayani penerbangan secara rutin karena tingkat keterisian penumpang yang rendah. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bappeda Kota Bau-Bau, Muhammad Abdu, mengatakan penurunan jumlah penumpang tidak terlepas dari kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah daerah di berbagai wilayah Indonesia. Menurutnya, pengurangan anggaran perjalanan dinas berdampak langsung pada berkurangnya mobilitas pengguna transportasi udara. Di Bau-Bau sendiri, anggaran perjalanan dinas mengalami pemangkasan lebih dari 50%.
4: Terkait dengan menurunnya jumlah penumpang, itu tidak terlepas dari fenomena efisiensi yang dilakukan oleh hampir semua pemerintah daerah sisa Indonesia. Jadi tentu dengan diturunkannya biaya perjalanan dinas, otomatis jumlah penumpang yang menggunakan pesawat itu pasti menurun. Jadi sebagai contoh kasus, kalau misalkan di Bau-Bau sendiri, itu pemangkasan atau efisiensi untuk perjalanan dinas itu di atas 50%. Jadi bisa terbayang mungkin juga daerah-daerah sekitarnya kami di Bau-Bau ini ya hampir sama. Jadi tentu secara langsung pasti berdampak terhadap penurunan jumlah penumpang.
3: Untuk meningkatkan kunjungan ke Bau-Bau, Pemkot berharap sektor pariwisata dapat menjadi salah satu pendorong pertumbuhan jumlah penumpang pesawat. Selain itu, pemerintah juga masih menaruh harapan pada masuknya investasi baru, khususnya di sektor perikanan. Abdul menambahkan, pengguna jasa penerbangan selama ini masih didominasi oleh perjalanan masyarakat untuk keperluan keluarga, pendidikan, dan urusan pemerintahan. Sementara, kontribusi sektor bisnis terhadap jumlah penumpang masih relatif kecil. Sebagai pintu gerbang kawasan Kepulauan Buton, Pemkot Bau-Bau berencana memperkuat promosi destinasi wisata bersama pemerintah daerah sekitar. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan arus kunjungan wisatawan, mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan, sekaligus mendukung keberlangsungan layanan penerbangan menuju dan dari kota Bau-Bau.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah saat ini telah melahirkan peraturan daerah tentang izin pertambangan rakyat IPR untuk menyelesaikan masalah PETI. Berikut laporan Sardono dari RRI Tolitoli.
5: Pertambangan emas tanpa izin atau peti saat ini marak terjadi di beberapa wilayah di Sulawesi Tengah, termasuk Kabupaten Tolitoli, yang menjadi pro kontra di tengah masyarakat terkait dampak lingkungan yang ditimbulkan. Gubernur Sulawesi Tengah Haji Anwar Hafid kepada wartawan saat berada di Tolitoli ketika ditanya terkait peti menyebut pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah saat ini telah melahirkan peraturan daerah Perda tentang izin pertambangan rakyat IPR yang telah selesai dibahas di DPRD Provinsi dan tengah dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri. Perda IPR tersebut nantinya akan mengatur peti untuk dapat dilegalkan atau menjadi pertambangan yang resmi yang dikelola melalui koperasi desa. Dengan langkah-langkah tersebut, pengawasan akan lebih mudah dilaksanakan termasuk jika terjadi pencemaran lingkungan.
6: Jadi kalau misalnya kita kasih izin kepada seseorang, maka ketika terjadi di situ penyalahgunaan lingkungan, pengelolaan lingkungan yang tidak bagus, maka yang bertanggung jawab jelas. Kalau sekarang tidak jelas siapa bertanggung jawab.
7: Untuk hari ini seperti apa tangkapannya Pak Gubernur dengan kerjasama negara yang sudah
6: bersakit ini? Ini kalau saya benar menurutkan cuma di sini, bukan cuma Tolitoli. Di Kabupaten Parigi Mutong, di Poso, itu luar biasa sudah bablas. Jadi solusinya adalah dilegalkan. Nah,
7: maksudnya sikap Gubernur tersendiri apa?
6: Sikap saya legalkan dulu baru kita tentukan.
7: Nah, yang saya sudah ini.

0: yang sedang berlanjut sekarang ini, apakah mendorong ke APH untuk bisa atau bagaimana?
1: Kita tidak bisa melakukan begitu karena masyarakat juga banyak sekali di dalam. Kasihan masyarakat itu yang mau hidup juga. Kalau kita harus bawa ke APH. Jadi solusinya adalah legalkan dulu baru kita tertipkan.
2: Sementara itu Bupati Tritoli Haji Amran Haji Haya terkait langkah gubernur untuk melegalkan pertambangan rakyat juga setuju dengan langkah tersebut dengan berbagai persyaratan yang tentunya harus dipatuhi bagi koperasi yang nantinya akan mendapat izin pertambangan rakyat atau IPR.
3: Saya setuju Pak dengan melegalkan tambang-tambang yang ada di daerah kita ini, artinya kalau tidak dilegalkan ini hanya orang-orang tertentu yang bisa menikmati Pak Gubin adalah perhatiannya kepada masyarakat, bisa saja kita akan masyarakat bisa menikmati tambang-tambang yang ada di daerah kita semua. Saya kira saya atas nama pemerintah daerah Pak mengucapkan terima kasih kepada Pak Gub untuk berpikir untuk memberikan dilegalkan tambang-tambang yang ada di daerah kita ini. Ya pastilah. Yang penting aman, pasti kita kasih itu.
2: Pertambangan emas tanpa izin atau peti yang saat ini marak terjadi di berbagai daerah menjadi sorotan berbagai pihak akibat dampak lingkungan yang ditimbulkan seperti dugaan peti di Malempa, Desa Darakitan yang berdampak pada aliran Sungai Tambun.
4: Demikian himpunan Saripati Maju Nusantara 4 edisi pekan ini bersama saya Ahmad Tafisuddin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
5: Baik pendengar dimanapun Anda berada. Rangkaian informasi dari RRI Wilayah 4 Sulawesi, Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli telah kami hadirkan untuk Anda dalam program acara Gema Saripati Maju. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Irsan Saputra mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Makassar sore ini.
1: Anda masih mendengarkan RRI Ampang FM 93 MHz.

0: nyanyi terus, macam juga suara bagus.
1: Eh, ih, sama nyanyi kan basal tuh. Terserah saya, apa omong, urusanku ya.
0: Eh, Tur, ngana mau menyanyi kah basal tuh kah kurang ngana. Ngate baca itu tulisan di pintu. Abis mandi, tutup itu air kran. Sana air kran masih mengalir-mengalir terus.
1: Astaga, oh iya weh. Setelah luasi kita menyanyi, lupa saya tutup. Hihi.
0: Tur, ngana tahu menutup kran air dengan baik. Berarti ngana so menghemat jutaan air di dunia ini.
2: Oke.
1: Betul, kita suka nganai cat 100.
3: Jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa.
4: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
5: Anda masih mendengarkan RRI Ampan FM. 93 MHz.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Dalam menjalani kehidupan, kita masih sering tak dapat berlaku adil, boros, dan terkadang kehilangan rasa takut akan Allah. Sebenarnya, hal-hal inilah yang dapat membawa kita kepada kegagalan hidup yang sebenarnya. Padahal, kita selalu berkeinginan agar berhasil menjalani kehidupan ini. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang dapat menyelamatkan atau membawa keberhasilan bagi kita, yaitu berbuat adil ketika marah ataupun senang, hidup sederhana dikala miskin ataupun kaya, dan takutlah hanya kepada Allah di waktu sunyi maupun ramai.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladhi lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, syukur alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kita sekalian sehingga pada hari ini kita dapat bertemu kembali dalam program Titian Kalbu. Yang akan menjadi topik pembahasan kita pada hari ini adalah keutamaan orang-orang yang berfikir, yang merupakan kelanjutan dari materi-materi kita yang lalu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim surah Ali Imran ayat 190-91 menggambarkan tentang kelebihan-kelebihan orang-orang yang menggunakan pemikirannya. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila. Shadaqallahu al-'adzim. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, terjadinya pergantian siang dan malam merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang menggunakan pemikirannya, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyama, baik mereka ketika berdiri, wa qu'uda, mereka duduk, dan pada waktu mereka berbaring. Wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, kemudian mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi itu. Inna fi dhalika la ayatin liqaumi yatafakkarun, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang berfikir. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita sekalian bahwa di dalam penciptaan langit dan bumi itu terjadinya pergantian siang dan malam adalah merupakan tanda-tanda yang besar bagi kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang menggunakan pikirannya. Orang-orang yang tidak menggunakan pikirannya tidak akan sampai kepada kesimpulan seperti itu. Orang-orang yang menggunakan pikirannya akan sampai kepada kesimpulan bahwa Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah, tidak semua ini engkau ciptakan secara sia-sia. Misalnya, mengapa bumi kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala seperti ini? Mengapa terjadi pergantian siang dan malam? Menurut penelitian, kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan hanya malam di dunia ini, maka seluruh yang ada di alam ini akan membeku. Sampai darah manusia bisa akan membeku dan tidak akan mengalir, artinya manusia semua akan mati. Dan jika seandainya Allah subhanahu wa ta'ala menurut penelitian itu menjadikan siang secara berkepanjangan selama-lamanya, maka seluruh yang ada di alam ini akan menguap karena panasnya terik matahari. Bisa dibayangkan bagaimana jika panas di siang hari itu tidak diredupkan karena datangnya malam, maka akan terjadi proses penguapan di alam ini. Air-air yang ada akan mengering dan seterusnya. Ini adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan malam berkepanjangan dan siang berkepanjangan. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan siang dan malam silih berganti. Semuanya ini adalah merupakan tanda-tanda kebesaran dari Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya bagi orang-orang yang berfikir. Kaum muslimin wal muslimat, pendengar RRI yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, inilah gambaran orang-orang yang menggunakan fikirannya. Kita didorong oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kaum muslimin untuk senantiasa meningkatkan daya fikir kita, meningkatkan pengetahuan kita, agar supaya kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang merupakan khalifahnya di atas bumi ini. Demikian, semoga ada manfaatnya kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Wallahu al-musta'an. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Memberi nafkah kepada keluarga merupakan suatu kewajiban yang harus diemban seorang kepala rumah tangga. Memberi nafkah keluarga, jika dilakukan secara benar, akan bernilai ibadah di hadapan Allah. Sebagai sebuah tuntunan hidup yang lengkap, Islam tentu tak lupa menyentuh masalah rumah tangga ini. Islam menetapkan prinsip proporsionalitas dalam memberikan nafkah kepada keluarga. Tak dianjurkan untuk mencencang tangan, sebagaimana juga tak dianjurkannya untuk berlebih-lebihan. Dalam surat At-Talaq ayat 7, Allah berfirman, "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya." Boleh saja Anda menyiapkan tabungan dan kekayaan materi sebagai bekal bagi kehidupan, atau menyimpan berlembar-lembar saham bagi kehidupan yang akan datang. Namun, sebelum kadung tenggelam, tak ada salahnya jika kita mengkaji ulang segala bentuk perbekalan. Dan jika kita mau sedikit berlelah-lelah membuka Quran, tanpa kesulitan, kita akan segera memperoleh jawaban. Dalam surat Al-Baqarah ayat 197, berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik

Seseorang dapat dikatakan teguh imannya bila ia telah diuji oleh Allah dan ia mampu menghadapi ujian itu. Baik ujian kekayaan, kedudukan, maupun musibah. Dalam surat Al-Ankabut ayat 2, Allah berfirman, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Seseorang yang telah lulus menghadapi berbagai ujian hidup, dalam Al-Quran surat Fusilat ayat 30 dikatakan, bahwa ia akan memperoleh lindungan Allah, baik di dunia maupun di akhirat, serta memperoleh jaminan surga di akhirat kelak. Maka berbahagialah orang-orang yang diuji oleh Allah, dan mereka tetap berada di jalan

merupakan salah satu karunia Allah yang sangat besar sekali. Sebab dengan mata itu, manusia dapat melihat alam raya nan indah ini. Namun Allah juga sangat memuliakan hambanya yang tidak dapat melihat, tetapi dia tetap memuji Allah. Dalam hadis qudsi, Allah berfirman, "Apabila telah kuambil

Hidup di lingkungan masyarakat yang rusak moralnya bukanlah hal yang mudah untuk dilalui. Karenanya, bagi orang-orang yang mampu mempertahankan keimanan di lingkungan tersebut, ada pahala yang besar. Namun, bila seseorang menghindar dari lingkungan tersebut demi mempertahankan iman dan takwanya, maka itu pun besar pula pahalanya. Dalam riwayat Imam Bukhari, Rasulullah bersabda, "Manusia yang paling utama ialah seorang mukmin yang berjuang di jalan Allah dengan jiwanya

hartanya. Kemudian seorang mukmin yang berada di daerah terpencil untuk mempertahankan takwanya kepada Allah dan untuk menghindarkan diri dari kejahatan manusia.

Huzaifah bin Yaman pernah berkata, "Aku telah masuk ke rumah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Aku melihat dia dalam keadaan sedih. Aku berkata, 'Apakah yang engkau sedihkan, ya Amirul Mukminin?' Dia menjawab, 'Aku takut akan terjerumus ke dalam kemungkaran. Kemudian tidak ada yang mencegah seorang pun dari kamu karena penghormatan kalian kepadaku.'" Huzaifah menjawab, "Demi Allah, apabila kami melihat engkau keluar dari kebenaran, niscaya kami mencegah engkau. Jika engkau tidak berhenti, engkau kami pukul dengan pedang." Setelah mendengar perkataan Huzaifah, maka bergembiralah Umar dan berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan untuk aku beberapa kawan yang akan meluruskan apabila aku menyimpang dalam memimpin."

Sesungguhnya, jika kamu semua bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat padamu. Dan jika semua mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Demikian firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 7. Dalam mensyukuri pencapaian-pencapaian bangsa dan negara hingga saat ini, barangkali kita juga perlu bertanya kepada diri sendiri. Sudah sesuaikah cara kita bersyukur kepadanya? Adalah seorang ulama yang menyatakan, seseorang dikatakan bersyukur apabila dia memenuhi 4 perkara, yaitu pertama, menyadari bahwa semuanya adalah karunia Allah. Kedua, semakin dekat dengan Allah. Ketiga, tak menjadikan dirinya sombong. Dan keempat, menggunakan karunianya itu di jalan yang benar dan tidak boros. Semoga kita memperoleh tambahan nikmat hanya dari Allah.

Diriwayatkan oleh Al-Bazzar bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa mengucapkan La ilaha illallah dengan penuh keikhlasan, maka ia masuk surga. Mengucapkan sebuah kalimat tanpa beban dan tanpa pretensi apa-apa tentu akan berbeda nilainya dengan pengucapan yang khusyuk. Mengucapkan La ilaha illallah dengan penuh keikhlasan tentu tak hanya sebatas bergeraknya lidah belaka. Pengucapan La ilaha illallah secara benar akan menggetarkan juga relung hati dan perbuatan kita. Pertanyaannya sekarang, bagaimana Anda mengucapkan La ilaha illallah dalam kehidupan?

Diriwayatkan oleh At-Tabrani bahwa Rasulullah bersabda, amalan yang pertama kali dihitung dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, baiklah seluruh amalannya. Sebaliknya, jika sholatnya rusak, rusak pulalah semua amalnya. Ternyata, sholat fardu merupakan penentu baik buruknya amal seorang hamba di hari pengadilan. Namun masih ada orang-orang muslim yang masih meremehkan kewajiban sholat, sehingga sholatnya itu sering ditinggalkan, atau bahkan belum mengerjakannya sama sekali. Padahal, meskipun amal kebajikan yang lainnya banyak sekali, amal itu belum dianggap baik jika sholatnya belum baik.

Tidak dapat dipungkiri, manusia ternyata memiliki sifat dasar yang tak pernah puas. Dalam batas tertentu, ketidakpuasan ini dapat memacu manusia untuk berusaha sekuat tenaga menggapai segala cita-citanya. Namun ketika melewati ambang batasnya, ketidakpuasan seseorang akan menjadi sifat tamak. Memperturutkan sifat tamak dalam hidup, walaupun pada awalnya nampak menyenangkan, akan membawa kesengsaraan di badan. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, "Jika seorang manusia memiliki dua lembah yang berisi harta, maka ia akan menginginkan lembah ketiga, dan tidak akan penuhlah perut manusia itu kecuali dengan tanah, dan akan bertaubat kepada

0: Jalan Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Anda masih mendengarkan RRI Ampan FM 93 MHz.

Terima kasih untuk semuanya yang masih tetap stay di 93 FM Radio Republik Indonesia Ampana, radio kita sampean. Saya Tito Lasangoli yang temani Anda di malam hari ini, pendengar. Dan insya Allah kebersamaan ini hingga di pukul

Insya Allah kebersamaan hingga ditutup share atau di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Nah, lanjutkan kebersamaan kita di malam hari ini pendengar. Kita di sajian program acara musik dan informasi malam. Ada beberapa informasi-informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda pendengar. Dan informasi ini juga bisa Anda simak langsung di portal kami rri.co.id.

Informasi yang kami lansir dari Kantor Berita Nasional malam hari ini, pendengar. Presiden Prabowo tegaskan sekolah rakyat untuk masa depan anak lebih baik. Dari Tabanan diinformasikan Presiden Prabowo Subianto menegaskan sekolah rakyat diperuntukkan untuk anak-anak dari keluarga tidak mampu secara ekonomi. Kepala negara berharap melalui pendidikan dapat hidup menjadi lebih baik dan mengangkat ekonomi keluarga. Oleh sebab itu, negara harus hadir menyiapkan pendidikan yang layak karena hanya dengan pendidikan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Semua rakyat Indonesia harus mendapatkan pendidikan dan pelatihan termasuk petani. Lengkapnya pendengar, informasi ini bisa Anda simak di rri.co.id.

Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak, Ibu, Saudaraku, pendengar di mana saja berada, kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena kasih dan anugerah-Nya yang senantiasa tak pernah berkesudahan dalam sepanjang perjalanan kehidupan kita sampai saat ini. Dan kita percaya bahwa hari-hari hidup yang kita jalani semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Pada malam hari ini saya kembali akan membagikan kebenaran firman Tuhan kepada kita sekalian, sehingga firman itu menjadi kekuatan dan pedoman dalam setiap langkah juang ketika kita menapaki kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Namun sebelumnya mari saya ajak kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas semua kebaikan dan anugerah-Mu dalam perjalanan kehidupan yang kami jalani sampai saat ini. Kami percaya bahwa dalam setiap hari-hari yang kami lewati, kami tak lepas dari setiap persoalan dan pergumulan dan tantangan hidup. Tapi puji Tuhan, Tuhan selalu menganugerahkan kami kasih dan anugerah-Mu yang tak pernah berkesudahan dalam kehidupan ini. Saat ini di malam yang indah ini, kembali kami akan dijumpai kebenaran firman-Mu yang akan memberikan kami kekuatan dalam setiap kami menapaki hidup di tengah-tengah dunia ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia untuk mendengarkannya. Amin. Mari kita buka Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-22 dan 23 sebagai perenungan kita pada malam hari ini. Demikian kebenaran firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Demikian jawab pembacaan firman Allah. Yesus selalu bersabda, berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan firman itu siang dan malam, serta melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Shalom. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hidup ini adalah sebuah perjuangan. Perjuangan yang harus kita tuntaskan ketika kita menapaki kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Sekalipun dalam perjalanan hidup ada banyak tantangan dan persoalan silih berganti yang tak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Persoalan tantangan demi tantangan yang kita hadapi dalam hidup seolah-olah tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Kita mengalami sebuah problema. Kita diperhadapkan dengan sebuah persoalan. Kita diperhadapkan dengan sebuah tantangan yang begitu besar. Sebagai manusia biasa mungkin kita tidak mampu untuk menghadapinya. Tetapi oleh karena kuat kuasa Roh Kudus yang memampukan kita, maka kita dimampukan untuk melewati semua badai prahara yang ada dalam kehidupan kita sampai saat ini. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam kehidupan yang kita tapaki di dunia ini, Alkitab khususnya dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23 mengajarkan kita bagaimana kita harus memperlakukan 9 buah roh dalam hidup ini. Kasih adalah sebuah perbuatan yang baik ketika kita mengasihi orang dengan tulus, bukan dengan pura-pura. Ketika seseorang meminta pertolongan, pastilah kita akan memberikan dia kasih itu. Bukan hanya lewat kata-kata, tetapi lewat perbuatan dan tindakan kita sebagai anak Tuhan. Ketika kasih itu kita sudah memberikan, maka sukacita dan damai sejahtera senantiasa melingkupi setiap hati kita. Kita harus senantiasa bersukacita dalam kehidupan kita sekalipun kita berkekurangan, karena ada damai di hati. Sebagai anak Tuhan atau sebagai orang percaya kepada Tuhan, tak pernah mengeluh dengan apa yang diperhadapkan kepadanya. Dia harus senantiasa bersuka cita baik atau tidak baik waktunya. Banyak atau tidak ada, tetap bersyukur dan bersuka cita serta ada damai dalam hidup. Karena ketika
kita mengalami dan menjalani kasih itu, sukacita dan damai sejahtera, maka kesabaran itu ada dalam diri kita masing-masing. Sabarlah kamu terhadap yang lain. Kasihilah sesamamu manusia. Ketika kesabaran kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita, maka kemurahan itu pun ada melekat dalam hati sanubari kita. Dan kemurahan itu dilihat dari kebaikan, karena itu berbarengan serta dengan kesetiaan kita. Bagaimanakah kita melayani dengan hati yang tulus? Selain itu pula, dalam kesetiaan kita, dalam kebaikan kita, kita harus melayani dengan lemah lembut. Karena dengan kelemah lembutan semua orang akan melihat perbuatan baik kita dalam kita melayani sesama. Sebanyak orang kita jumpai di dunia ini. Dan yang paling utama, jangan pernah kita emosi. Jangan pernah kita marah dengan orang-orang di sekeliling kita. Apalagi ketika mereka meminta pertolongan atau meminta bantuan. Harus ada penguasaan diri dalam diri kita. Karena tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Berbuat banyaklah selagi masih ada waktu dan kesempatan. Karena Tuhan akan memperhitungkan semua apa yang kita perbuat dalam hidup ini. Sekali lagi saya akan membacakan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itulah hukum, itulah perbuatan baik yang harus kita jalani di dunia ini. Sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, mari kita saling melengkapi satu dengan yang lain. Jangan kita memilah-milah dia kaya atau miskin, dia berada atau tidak, dia pejabatkah atau orang yang rendah. Tetapi kita semua sama di mata Tuhan, karena Tuhan tidak pernah memilih siapakah kita. Kita semua mata, derajat kita semua sama di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu masih ada waktu dan kesempatan untuk kita berbuat baik di tengah-tengah dunia ini. Jangan pernah kita sombong, jangan pernah kita angkuh oleh karena kekayaan, jabatan, harta yang diberikan atau yang dititipkan Tuhan bagi kita. Karena itu adalah sementara dalam hidup kita. Yang suatu saat Tuhan akan mengambil daripada kita milik kepunyaannya. Karena itu hanyalah titipan semata untuk kita melakukan dalam hidup ini. Sejauh mana Tuhan akan menilai kita, kebaikankah atau keburukan yang kita jalani di dunia ini. Jadilah bijak. Jadilah anak Tuhan yang taat dan setia dalam kebenaran firman Tuhan. Semoga kebenaran firman Tuhan ini akan memberikan hidup percaya bagi kita sekalian dalam kehidupan yang kita jalani setiap hari. Dan kita percaya tangan Tuhan selalu panjang untuk menopang, menyertai, bahkan memberkati dalam hidup dan kerja kita. Amin. Bapak Ibu, setelah kita dilayani oleh pemberitaan firman pada saat ini, maka sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Saya mengajak kita satu dalam doa kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami dalam Yesus Kristus, hidup dan kehidupan yang kami hidupi ini adalah hidup karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan atas hari yang sudah kami lewati di sepanjang hari ini. Dalam setiap tugas dan pekerjaan, dalam setiap aktivitas dan talenta kami masing-masing, kami telah melakukannya dengan penuh sukacita. Kami percaya bahwa dalam kehidupan kami, Tuhan akan terus memberikan kekuatan, kemampuan dalam menjalani setiap hari-hari hidup. Kami harus menolong orang lain ketika mereka berkekurangan. Kami harus berbagi satu dengan yang lain ketika kami berkelebihan. Kami percaya Tuhan telah mengatur semua kehidupan kami di dunia ini.
Olehnya Bapa, kami sangat bersyukur dan berterima kasih lewat kebenaran firman-Mu yang sudah datang menjumpai kami sekalian. Kami percaya firman itu menjadi kekuatan dan pedoman dalam setiap langkah juang kami ketika kami menapaki hari-hari hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Dan kami percaya bahwa kasih dan anugerah-Mu senantiasa tercurah atas kehidupan yang kami tapaki. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Kami percaya kami semua diberkati oleh Tuhan. Saat ini hamba-Mu berdoa bagi semua pendengar yang ada di mana saja mereka berada, Tuhan. Dalam setiap kehidupan mereka masing-masing. Dalam setiap pergumulan dan tantangan hidup, persoalan silih berganti menerpakan setiap kehidupan mereka. Belum habis persoalan yang satu, datang lagi persoalan yang lain bertubi-tubi menindi akan kehidupan ini. Tapi kami yakin dan kami percaya ketika Tuhan memberikan persoalan, itu adalah ujian iman bagi kami dan Tuhan akan memampukan kami semua dalam menjalani setiap perjalanan hidup yang ada. Terima kasih ya Allah Bapa di sorga. Jika pada kesempatan ini kami berdoa bagi sanak saudara yang jauh terpisah di mana saja mereka berada. Kami percaya dalam setiap tugas dan tanggung jawab pekerjaan mereka masing-masing tetap dianugerahkan oleh Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati mereka di mana saja mereka berada sehingga lewat doa dan harapan yang kami persembahkan kepada-Mu setiap saat, Engkau akan mempertemukan kami dalam satu kepastian bahwa sukacita dan kebahagiaan senantiasa milik dan bagian kami semua. Berkatilah mereka yang sakit, Tuhan. Berikan pemulihan yang sejati. Karena kami tahu Tuhan adalah dokter di atas segala dokter yang mampu menjalani setiap kehidupan ini. Terima kasih Bapa di sorga dalam kehidupan kami pula. Kami tetap mendukung dalam doa untuk setiap kehidupan yang ada. Biarlah kehidupan kami pun tetap terpelihara dalam naungan kasih-Mu. Ya Allah Bapa di sorga, kami pun berdoa bagi sepanjang malam yang hendak kami jalani ini yang masih sangat rahasia bagi kami. Seluruh kehidupan kami tetap serahkan dalam tangan kasih-Mu seraya bersyukur bahwa besok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang selamat, nafas kehidupan yang Tuhan anugerahkan untuk kami nikmati pada esok hari. Terima kasih Tuhan, ini adalah doa syukur dan syafaat kami yang kami bawa dan kami persembahkan dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, demikianlah kebenaran firman Tuhan yang saya dapat bagikan pada malam hari ini. Saya percaya lewat kebenaran firman, kita akan diberikan kekuatan, kita akan diberikan motivasi, serta jalan keluar dalam menghadapi setiap kenyataan hidup ini. Saya Evangelis Ayub Layento, Sarjana Teologi ya, mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan dan kepercayaan saat ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang.
2: Ya, mengucapkan selamat atas selesainya Latsatmil tahap pertama ini. Ya, akan diikuti oleh satu Latsatmil juga di daerah untuk pangkat ASN.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi. Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI tegaskan latihan Komcat ASN bukan upaya militerisasi. Duta Besar Turki untuk Indonesia mengatakan penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia bertujuan menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi dengan tujuan agar kehidupan lebih baik. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Sehancur-hancur apapun anak itu, jika diberikan dukungan dan lingkungan yang tepat, maka anak itu dapat dirakit kembali.
1: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera. Tingkatkan pendidikan dan latihan.
4: Presiden Prabowo Subianto meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 17 Tabanan Bali. Presiden Prabowo disambut dengan tarian kecak yang dibawakan oleh para siswa. Selanjutnya di hadapan siswa dan orang tua, Presiden Prabowo mengatakan sekolah rakyat diperuntukkan untuk siswa dari keluarga tidak mampu dan kurang berdaya. Tujuannya agar kelak menjadi orang yang sukses dan mengangkat perekonomian keluarga. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan siang tadi.
1: Sekolah rakyat kita wujudkan untuk membantu mereka yang paling susah, mereka yang paling kurang berdaya. Jadi pembangunan kita sebagai bangsa tujuannya adalah untuk membuat seluruh rakyat Indonesia hidupnya layak, hidupnya baik. Karena itu usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang. Salah satu adalah pendidikan.
4: Sementara itu, Gede Bagus Abimanyu, siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo karena sebagai anak dari keluarga tidak mampu, akhirnya dapat mengenyam pendidikan. Gede Bagus mengatakan lebih disiplin dan bertanggung jawab setelah menjadi siswa di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan.
3: Di sini sekarang, saya sudah belajar untuk disiplin, bertanggung jawab, dan mandiri dengan teman-teman yang sudah ingin berteman dengan saya. Untuk Bapak Presiden, saya sangat berterima kasih atas pembangunan sekolah rakyat ini. Keluarga kami, jadi saya merasa sangat terbantu dengan adanya program ini. Saya tidak tahu harus berkata apa lagi untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih sekali Bapak Presiden.
4: Sekolah rakyat dilengkapi dengan asrama, fasilitas belajar penunjang seperti laboratorium dan laptop. Para siswa tidak dikenakan biaya atau pungutan apapun. Di sekolah dilarang melakukan bullying, intoleransi dan pelecehan seksual. Dari Tabanan Bali, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Kodari menegaskan latihan Komcat atau Komando Cadangan ASN bukanlah upaya dalam meningkatkan militerisasi, namun terdapat di dalam konstitusi bela negara. Berikut laporan Bobby Sapulete.
5: Ingin melintas di hadapan Mitra Kehormatan, pasukan komponen cadangan ASN Putra.
6: Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Kodori menegaskan program komponen cadangan Komcat untuk ASN bukan merupakan upaya militerisasi dari pemerintah. Bakom menyebut amanat bela negara untuk warga negara dalam ASN ada di dalam konstitusi bela negara. Kodori menyebut Indonesia harus memiliki ketangguhan dari negara lain. Hal tersebut disebabkan dari kondisi negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang terbesar. Kodori juga menyoroti situasi global yang menurutnya sangat dinamis. Menurutnya hal ini menyebabkan Indonesia harus memiliki berbagai skenario.
2: Ya, mengucapkan selamat atas selesainya Latsatmil tahap pertama ini. Ya, akan diikuti oleh Latsatmil juga di daerah untuk Komcat ASN. Yang kedua, seperti disampaikan tadi bahwa memang Latsatmil untuk Komcat ini sendiri adalah implementasi dari konstitusi kita mengenai bela negara. Dan melalui kegiatan ini, maka kemudian kita punya kekuatan pertahanan menjadi pelapisnya. Jadi ada kekuatan pertama TNI, tapi juga...
6: Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Kemhan telah menuntaskan latihan dasar militer Latsarmil komponen cadangan Komcat ASN Kementerian Lembaga Gelombang Pertama tahun 2026. Latihan tersebut melibatkan 1.758 ASN dari 49 kementerian dan lembaga. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu, Joni Yuwono, mengajak berbagai pihak memperkuat pelestarian dan pengembangan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang perlu terus diperkenalkan kepada masyarakat luas. Elena Zahra melaporkan.
7: Ada program orang tua angkat dari BPOM yang supaya dari para industri-industri besar untuk...
8: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu Joni Yuwono mengajak berbagai pihak untuk bersama-sama melestarikan jamu sebagai bagian dari identitas budaya bangsa. Menurutnya, para ibu jamu gendong memiliki peran penting dalam menjaga dan meneruskan warisan budaya Indonesia kepada masyarakat.
7: Ada program orang tua angkat dari BPOM yang supaya dari program. Para industri-industri besar untuk supaya mendukung para UMKM supaya bisa mengembangkan jamu kita ini. Supaya tidak hanya di kompleks Anda bisa melihat jamu gendong, harapannya ya bisa sampai ke dari Sabang sampai ke Merauke, sampai ke seluruh pelosok dunia.
8: Sementara itu, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Taruna Ikrar, mengatakan jamu merupakan warisan budaya Indonesia yang memiliki potensi besar bagi kesehatan dan perekonomian. Menurutnya, Indonesia memiliki kekayaan hayati yang besar dan perlu terus dikembangkan melalui berbagai inovasi. Melalui program Sapa Jamu dan Sapa UMKM, BPOM mendorong pelaku usaha untuk mengembangkan produk jamu agar semakin diminati masyarakat.
9: Dan ini merupakan, sudah dibuktikan sejak puluhan ribu tahun yang lalu, Indonesia memiliki sebuah kekayaan yang luar biasa. Dan selanjutnya kita saksikan bahwa sejauh mana pentingnya jamu-jamuan ataupun obat asli Indonesia ini, intinya punya potensi yang sangat besar. Bahkan bisa menjadi obat, bukan hanya sekedar bahan baku obat, tetapi menjadi obat yang sangat penting bagi kesehatan kita.
8: Puncak Pekan Hari Jamu Nasional diisi kegiatan Fun Run dan Fun Walk yang diikuti sekitar 2.000 peserta. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang telah diakui dunia. Selain promosi jamu, festival juga menampilkan berbagai bentuk revitalisasi budaya Nusantara, mulai dari pemanfaatan kendaraan listrik pada kereta kencana hingga pengenalan permainan tradisional yang dikemas secara lebih menarik bagi generasi muda. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Bupati dan Dinas Lingkungan Hidup Sumba Timur mengajak warga untuk menjaga lingkungan. Yunia Boling melaporkan.
10: Pemerintah Kabupaten Sumba Timur memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuali menyatakan bahwa dampak perubahan iklim kini telah dirasakan hingga ke daerah, sehingga diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga lingkungan.
11: Dan peringatan ini, kita semua unsur pemerintah dan masyarakat bisa lebih bersama-sama untuk menjaga lingkungan, termasuk juga mengantisipasi dampak perubahan iklim. Ya. Perubahan iklim ini sudah kita rasakan tidak hanya di tingkat global, tapi di daerah ini pun kita sudah sama-sama merasakan. Oleh sebab itu kita patut menjaga dan melestarikan lingkungan.
10: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Timur, Alfred Tawa, mengajak masyarakat untuk memilah sampah dari rumah tangga, mengelola sampah organik secara mandiri, serta mendaur ulang sampah anorganik yang masih bernilai guna. Selain itu, warga juga diimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan dan aktif mengikuti kegiatan kerja bakti.
12: Tentunya kami dari Dinas Lingkungan Hidup sangat mengharapkan untuk semua lapisan masyarakat dapat menjaga kebersihan, kelestarian lingkungan sekitar paling tidak. Untuk masyarakat yang pertama itu dapat memilah sampah dari rumah tangga masing-masing, sehingga sampah-sampah yang menjadi sampah organik itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat. Kemudian sampah-sampah anorganik itu seperti botol-botol plastik yang masih bisa didaur ulang, dikelola lagi, itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat ataupun dijual ke pengepul.
10: Menurut Bupati, upaya menjaga lingkungan dapat dimulai dari lingkungan sekitar masing-masing. Masyarakat diimbau untuk menjaga kebersihan, melakukan penghijauan, serta merawat tanaman yang telah ditanam. Langkah sederhana tersebut dinilai penting untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan menciptakan lingkungan yang sehat. Yunia Boling, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia gelombang kedua mulai diberangkatkan ke Madinah dari Mekah hari Minggu ini. Tahapan pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jemaah sebanyak 5.000 lebih jemaah haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
14: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dengar, jemaah haji Indonesia gelombang kedua mulai diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada minggu hari ini. Tahapan pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jemaah sebanyak 5.000 lebih. Kepala Daerah Kerja Dakar Mekah, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi, Iksan Faisal mengatakan fase pendorongan jemaah haji dari Mekah ke Madinah dilakukan secara terjadwal mulai pukul 7 waktu Arab Saudi hingga berakhir pada pemberangkatan pada pukul 18 waktu Arab Saudi. Berikut keterangan Iksan Faisal.
15: Pertama, 14 kloter dari gelombang 2. Yang pertama akan kita berangkatkan di sektor 7, ya. Itu dengan jumlah jemaah kurang lebih 5.499. Jadi 6.000 kurang. Nah, skemanya pemberangkatan gelombang 2 ya dari Mekah ke Madinah ini ada aturan waktunya, ya. Jadi mulai pemberangkatan itu diizinkan kurang lebih jam 07 ya, jam 07 pagi sampai jam 18.
14: Dan pendengar, menurut Iksan, sehari sebelum keberangkatan, dokumen jemaah, terutama kloter-kloter awal yang dijadwalkan berangkat, sudah menyiapkan dokumen-dokumen yang ada di syarikat. Berikut data detail kloter yang akan diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada minggu hari ini, yaitu kloter JKG 18, kloter KJT 21, kloter SUB 57, kloter JKS 13, SUB 58, LOP 12, SUB 59, UPG 22, SUB 60, BTJ 2, PDG 12, SOC 44, SOC 45, serta SUB 62. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung, Banten, dan Jawa Barat tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Laporan selengkapnya disampaikan Saada Tudarain. Ain.
16: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi.

0: haji asal Banten Siti Juhro menyatakan alhamdulillah senang dapat kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga.
1: Keluarga udah sekitar kurang lebih 42 hari, jadi kita udah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala, karena kita kan arahnya sorenya bisa, kalau lagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi
0: diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dan mereka akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke laporan dari Surakarta, fase pemulangan jemaah haji terus bergulir di debarkasi Solo pagi tadi. Jemaah asal Palembang dan Tegal telah tiba, menambah total lebih dari 3.000 jemaah yang telah tiba di tanah air. Namun di tengah kelancaran operasional ini, petugas masih menemukan koper jemaah yang tertahan mesin X-ray akibat membawa air zam-zam. Berikut laporan Dania Rahma. Dania, ya.
3: Baik, mendengar panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH di Barakasi Solo terus memaksimalkan layanan kedatangan jemaah. Pada pagi tadi pukul 6.52 waktu Indonesia Barat dan 11 waktu Indonesia Barat, asrama haji kembali menerima rombongan asal Kabupaten Pamalang dan Tegal. Sesampainya di asrama haji dengan hujan, para jemaah tidak menginap, melainkan langsung masuk ke gedung Musdalifah untuk mengikuti proses penyerahan singkat. Dan kepada RRI, Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia mengatakan, total sebanyak 3.206 jemaah haji yang tergabung dalam 9 kloter telah tiba di Debarkasi Solo. Meski kedatangan berjalan lancar, PPIH menyoroti adanya temuan pelanggaran barang bawaan yang berisiko menghambat jadwal kepulangan jemaah. Mayoritas pelanggaran terjadi karena jemaah nekat memasukkan air zam-zam ke dalam koper bagasi. Ditegaskan botol zam-zam yang dibungkus setebal apapun akan tetap terdeteksi oleh mesin X-ray bandara. Proses pembongkaran koper bermasalah ini pada akhirnya menyita waktu lama dan berpotensi memperlambat pergerakan jemaah lainnya untuk kembali ke tanah air.
4: Perlu kita ketahui ya, sudah banyak jemaah yang tetap melanggar untuk membawa, mungkin yang sering dilakukan jemaah itu membawa zam-zam ya. Dan akhirnya proses X-ray atau pengecekan koper bagasi itu akan terhambat. Nah itu tentu kan yang beresiko kepada kita sendiri dan kepada jemaah sendiri. Maka dari itu silakan untuk aturan atau larangan-larangan yang sudah disampaikan oleh petugas dilakukan dengan tertib agar perjalanan jemaah ketika di bandara sampai ke tanah air berjalan dengan lancar, tertib, dan tentunya demi keamanan kita.
3: Ya, dan pendengar di samping itu PPIH Debarkasi Solo juga mencatat penambahan jemaah jemaah haji yang wafat di tanah suci menjadi 35 orang. Mayoritas jemaah wafat pasca puncak Armusna atau Arafah, Muzdalifah dan Mina akibat kelelahan fisik ekstrim yang memicu sesak nafas. Terlebih cuaca di Arab Saudi sempat menyentuh angka 45 derajat Celcius. Dari asrama haji Dunuhudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi mancanegara. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukjan, mengatakan penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia pada Minggu pagi bertujuan menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Retno Madasari melaporkan.
6: Actually, we celebrate every year the first week of June as the
7: Kedutaan Besar Turki di Jakarta kembali menggelar Hari Sarapan Sedunia pada Minggu pagi. Kegiatan tahunan tersebut menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner Turki sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talip Küçükcan, mengatakan acara tersebut dirancang untuk mempertemukan warga Turki dan Indonesia agar dapat saling mengenal lebih dekat.

0: Menurut Talib, sarapan bersama juga menjadi cara untuk memperkuat hubungan baik yang selama ini telah terjalin antara kedua negara. Selain acara tersebut juga mengangkat pesan mengenai pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan melalui gerakan nol limbah yang diperakarsai oleh ibu negara Turki, Emin Erdogan, dan kini menjadi bagian dari pendidikan di Turki.
1: Kegiatan ini juga dapat memperkuat hubungan baik yang sudah terjalin antara kita. Kami juga ingin menekankan bahwa sarapan sehat di awal hari sangat penting bagi semua orang. Tentu saja pesan utama saat kita makan adalah nol limbah. Gerakan nol limbah telah diprakarsai oleh ibu negara Turki, Yang Mulia Emin Erdogan. Ide di balik gerakan ini adalah kita tidak boleh membuang apapun.
0: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi RI, Stella Christy, mengapresiasi penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia sebagai bentuk diplomasi budaya yang efektif melalui pengenalan kuliner khas kepada masyarakat Indonesia.
2: Hari ini senang sekali bisa berkesempatan makan lagi makan sarapan pagi Turki. Semuanya harus coba, karena memang sarapan pagi Turki itu luar biasa. Menu favorit saya dari dulu, karena saya sudah travel di Turki banyak, itu namanya menemen. Menemen itu ada hari ini, itu dari telur, tomat, sama zaitun dimasak bareng.
0: Penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia oleh Kedutaan Besar Turki di Jakarta bertempat di Restoran Turki di Bilangan Jakarta Selatan dengan menyajikan hampir 20 menu makanan dan minuman. Sementara Hari Sarapan Sedunia dirayakan setiap tahun pada hari Minggu pertama bulan Juni untuk menyoroti pentingnya nutrisi sarapan dan untuk mempromosikan warisan kuliner global, terutama dengan acara-acara yang dipelopori oleh Turki dan UNESCO. Adapun Hari Sarapan Sedunia ditetapkan UNESCO pada 2020. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia sore tadi kembali menggelar latihan jelang laga FIFA Matchday kedua menghadapi Mozambik Selasa mendatang. Dari Stadion Madya Senayan Jakarta, Niar Abdulitiloli melaporkan. Niar.
4: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Madya Senayan Jakarta, di mana beberapa saat lalu, atau tepatnya beberapa menit yang lalu, baru saja berakhir latihan Timnas Indonesia jelang laga kedua menghadapi Mozambik pada FIFA Matchday edisi Juni 2026. Dan pada latihan sore hari ini, hampir semua pemain bisa kami lihat dari pantauan kami di latihan sore hari ini. Hampir semua pemain sudah bisa berlatih bersama, hanya saja ada dua pemain yang memang berlatih terpisah. Salah satunya adalah Justin Hubner yang memang dari pertandingan pertama kemarin setelah mencetak gol pertama bagi Indonesia ke gawang Oman sempat terlihat kurang fit karena hasil dari pertandingan kemarin. Sementara dari pemain lainnya yaitu Miss Hillers yang memang diketahui sejak awal tidak bergabung dalam skuad, namun ia ikut latihan tim sejak pertama kali tiba di Jakarta. Dan pada sore tadi semua latihan tim memang sudah berjalan seperti biasa. Dan dari keterangan yang diberikan salah satu pemain yaitu Ivar Jenner usai latihan tadi menyebut bahwa tentunya memang mungkin akan ada perbedaan dalam pertandingan antara melawan Oman dan juga Mozambik karena latar dari atau kedua tim yang memang berasal dari kontinen yang berbeda, yaitu yang satunya adalah tim Timur Tengah sementara yang lainnya adalah tim asal Afrika. Tentu harusnya memang berbeda dan memang mereka telah diberikan instruksi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh tim kepelatihan. Sementara itu pendengar, informasi terakhir kami dapatkan bahwa hari ini Mozambik menggelar latihan persahabatan ataupun latihan uji coba bersama dengan tim Oman yang memang masih berada di Jakarta. Namun latihan itu digelar di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi. Sementara pada sore hari ini Timnas Indonesia masih menggelar latihan dan besoknya nanti sesuai jadwal akan ada official training ataupun latihan resmi tim baik untuk Mozambik maupun Timnas Indonesia yang akan dihelat sebelum konferensi pers resmi jelang pertandingan yang akan dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sementara pertandingan kedua tim ini akan dijadwalkan pada Selasa 9 Juni 2026 sekitar pukul atau kick off mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Mungkin untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Madya Senayan Jakarta, Niar Abdulitiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian warta berita Pro 3 RRI. Tetap bersama Pro 3 RRI. Pastikan Anda tetap bersama kami dengan kami akan menghadirkan berbagai informasi. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Spanyol datang ke Piala Dunia 2026 bukan cuma sebagai peserta, tapi sebagai salah satu favorit juara. Inilah bedah tim sepak bola Pro3 RRI bersama Indra Firgiantara dan saya Tomo Hakim.
2: La Furia Roja akan tampil di Piala Dunia ke-17 mereka dan datang dengan status juara Eropa. Usai merebut trofi Euro 2024, tidak hanya itu mereka juga berhasil mencapai final UEFA Nations League. Ya singkatnya Spanyol kembali menakutkan lah ya.
1: Takut. Dan yang paling menarik adalah ini bukan lagi generasi lama. Era baru Spanyol sekarang dipimpin anak-anak muda super berbakat seperti Lamine Yamal, Nico Williams, Pau Kubasi sampai dengan Heidsen.
2: Di bawah pelatih Luis de la Fuente, Spanyol berhasil menemukan keseimbangan baru. Mereka tetap memainkan gaya tiki-taka khas Spanyol, tapi sekarang jauh lebih cepat, lebih direct, dan lebih mematikan saat transisi menyerang.
1: Ya, perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga nyaris sempurna. Mereka menang kandang-tandang melawan Bulgaria dan Georgia, bahkan sempat menghancurkan Turki 6-0 dari kandang lawan.
2: Tapi tentu saja target utama mereka adalah mengulang kejayaan tahun 2010 saat merebut Piala Jules Rimet.
1: Ya, setelah era emas itu berakhir, Spanyol beberapa kali mengecewakan di Piala Dunia. Qatar 2022, mereka sempat membantai Costa Rica 7-0, tapi ketika menghadapi Maroko di babak 16 besar, mereka juga tersingkir lewat adu penalti.
2: Di fase grup Piala Dunia 2026, Spanyol akan menghadapi Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Grup yang tidak mudah, tapi tetap sangat terbuka untuk mereka kuasai.
1: Mampukah generasi muda Spanyol menuliskan nama mereka di catatan sejarah dengan menjadi juara dunia tahun ini?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Akhir hidup Tan Malaka bukanlah kisah kemenangan, melainkan tragedi yang lama disembunyikan. Tahun 1949, di tengah revolusi kemerdekaan, Tan Malaka justru ditembak mati. Bukan oleh penjajah, tetapi oleh sesama anak bangsa. Ia wafat tanpa pengadilan, tanpa pembelaan, dan tanpa penghormatan. Kuburannya tidak jelas. Namanya perlahan dihapus dari sejarah resmi. Selama puluhan tahun, kisah kematiannya nyaris tak dibicarakan. Pemikirannya dicurigai. Jasanya bahkan diredam, seolah ia tak pernah ada. Padahal ia berjuang tanpa pamrih untuk kemerdekaan penuh. Tan Malaka tidak mati di medan perang. Ia gugur dalam sunyi. Dan baru lama kemudian, bangsa ini mengakui jasa-jasanya untuk bangsa dan negara.
4: Indonesia menyapa malam.
5: Kami panjelaskan dari kawasan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta dari lantai 7 Gedung Radio Republik Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama Pro 3 RRI di kesempatan hari ini, hari Minggu tanggal 7 Juni 2026. Bersama tim Indonesia menyapa malam, saya Fajar Nugroho dan juga kerabat kerja yang bertugas akan menghadirkan berbagai informasi. Di antaranya kami hadirkan juga dialog. Dalam setiap dialog yang kami hadirkan, Anda juga bisa berinteraksi bersama Pro 3 RRI dan narasumber kami untuk bertanya di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI di 081-399-399-888. Pendengar, pada hari ini dolar di angka 18.095,70 rupiah. Sementara untuk harga emas hari ini di Antam, di Pegadaian, ada di angka 2.798.000 per gram per 7 Juni 2026. Lalu bagaimana potensinya, prediksinya di pekan depan? Kita sudah tersambung dengan pengamat mata uang dan komunitas, Ibrahim Aswaibi.
6: Wawancara Pro 3.
5: Pak Ibrahim, selamat malam.
7: Selamat malam, Mas Fajar.
5: Kabar baik ya?
7: Ya.
5: Ini ketawa karena kabarnya nggak baik ya? 18.000 sekian.
7: Kabarnya nggak baik. Kabarnya nggak baik nih.
5: Oke, ini analisisnya gimana nih? Sampai hari ini masih di angka 18.000 rupiah kita terhadap dolar Amerika Serikat, Pak Ibrahim.
7: Ya, gini Mas Fajar. Ini kan sebenarnya awal pada saat terjadi geopolitik ya di Eropa Timur, kemudian di Timur Tengah, pasca sebelum Iran-Israel melakukan penyerangan terhadap pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Khamenei, ya ini harga emas ini terus melonjak naik, ya karena saat itu harga minyak tidak mengalami kenaikan, walaupun indeks dolar ini naik. Nah, tetapi setelah Ayatollah Khamenei dibunuh, ya beserta keluarga, ya dan pejabat-pejabat setingkat menteri ya di rumahnya ini, Iran ini merasa kecewa dan dendam sehingga apa, Israel melakukan blokade di Strait of Hormuz. Bahkan saat itu ya juru bicara IRGC sendiri mengatakan bahwa blokade Strait of Hormuz ini memungkinkan harga minyak mentah akan menuju $200 per barrel. Nah, dari situlah akhirnya apa? Dolar mengalami penguatan, harga minyak naik, ya sehingga apa? Harga emas mulai beruntun mengalami naik. Penurunan.
5: Oh, penurunan.
7: Gitu.
5: Oke.
7: Okay. Iya, tetapi kita lihat bahwa penurunan harga logam mulia ini tertolong oleh pelemahan mata uang rupiah. Jadi pada saat dolar menguat, kemudian harga minyak menguat, kemudian rupiah melemah, nah logam mulia ini tertahan. Yeah. Jadi untuk mencapai level di level 2.600-an ini sangat sulit sekali karena rupiahnya terus mengalami pelemahan. Nah, ini yang sebenarnya sedikit membuat ketenangan tersendiri bagi masyarakat di Indonesia yang mempunyai logam mulia, karena target di level 2.600 itu sangat sulit sekali. Kenapa? Karena pelemahan mata uang rupiah yang saat ini sudah di atas 18.000 dan bahkan di bulan Juni ini kemungkinan besar di 19.000, ini yang akan mempertahankan harga logam mulia itu masih di 2.700-an. Nah, apalagi pada saat nanti kemudian perang usai, Selat Hormuz dibuka, kemudian harga minyak turun, dolar menguat, kemudian harga emas dunia naik, rupiah melemah, ini yang kemungkinan besar harga logam mulia ini akan kembali naik. Sebenarnya logam mulia naik itu tinggal tunggu waktu saja, Mas. Jadi tinggal tunggu waktu saja.
5: Kenaikan itu artinya di atas 2,7 ini?
7: Iya, bisa. Saya masih optimis bahwa harga logam mulia itu masih akan ke level 3 juta. Ya, karena ada indikasi kalau seandainya memang perang ini masih terus berkecamuk, ya, misal satu contoh bahwa perang ini usai di bulan Juli, ya, antara Amerika, Israel, dan Iran, kemudian Strait Hormuz dibuka, berarti dari bulan Juli, Agustus, itu ada jeda waktu itu 8 sampai 12 bulan ke depan untuk perbaikan-perbaikan, ya, baik kilang-kilang yang ada di Timur Tengah maupun pembersihan-pembersihan untuk jebakan-jebakan bom-bom di laut yang dilakukan oleh Iran. Nah, ini membutuhkan waktu 8 sampai 12 bulan yang kemungkinan besar akan ada perubahan arus modal dari masyarakat yang tadinya melakukan investasi di valuta asing, mereka akan berpindah kembali ke safe haven, yaitu di logam mulia. Nah, sekarang ini rupanya orang yang mempunyai tabungan konvensional kemungkinan memiliki tabungan emas digital, ini mereka pindahkan. Ya, hampir 75% masyarakat yang menabung di bank ini dipindahkan ke valuta asing. Kenapa? Karena di valuta asing ini secara jangka pendek ini akan mendapatkan satu keuntungan yang begitu besar. Nah, buktinya apa? Buktinya memang benar. Dari 16.000 ke 17.000 ke 18.000 bahkan akan ke 19.000, bahkan akhir tahun saya prediksi sendiri itu kemungkinan di 25.000. Nah, ini yang akhirnya dimanfaatkan oleh masyarakat, ya, yang mereka saat ini melakukan pembelian di emas digital baik di Bank Syariah Indonesia maupun di Pegadaian, mereka pindahkan.
5: Oke.
7: Okay. Nah, sehingga mereka mendapatkan keuntungan, ya, dari sesaat dari fluktuasi valuta asing. Nah, ini pun juga mereka tahu bahwa kenaikan indeks dolar ini kemungkinan hanya bersifat sementara dan mereka akan siap-siap, ya, kembali ke emas digital. Itu, Mas.
5: Sebentar Pak Ibrahim. Ini saya agak banyak sekali pertanyaan di benak saya ini. Angka 19.000. Angka 19.000 ini mengejutkan saya sebenarnya kalau prediksi Pak Ibrahim, tapi kemudian ditambah lagi di penghujung tahun ini bisa menyentuh angka 20.000 ke atas per dolar di penghujung tahun.
7: Gini, Mas.
5: Ini kenapa tuh bisa begitu tuh? Padahal kan dari pemerintah sendiri kan ada beberapa langkah yang sudah diumumkan oleh Menteri Keuangan, Pak Purbaya, dan juga OJK, betul, dan juga BI.
7: Betul, Mas. Jadi permasalahan utama sebenarnya itu dolar, Mas. Bahwa Indonesia itu memerlukan dolar yang cukup besar. Karena apa? Pada saat harga minyak naik, kemudian dolar menguat, rupiah melemah, kebutuhan impor minyak itu 1,5 juta barel. 1,5 juta barel per hari. Nah, ini yang harus pemerintah itu siapkan dolar. Sedangkan di APBN, itu dipatoknya itu 16.500. Yeah. Kemudian minyak mentahnya di 70 dolar per barel. Nah, sehingga apa? Pada saat harga minyak itu di 100, kemudian rupiahnya dianggaplah di 18.100, ini artinya apa? Bahwa pemerintah harus menutupi, ya, kekurangan dolar yang begitu besar. Kemudian yang kedua, bahwa dari 1,5 juta barel per hari, itu hampir 85% itu untuk subsidi.
5: Yeah.
7: Ya, jadi kita subsidi itu BBM, ya, BBM bersubsidi, termasuk Pertamax itu pun juga disubsidi. Nah, sehingga apa? Sehingga inilah yang akhirnya pemerintah itu harus mencari dolar yang cukup besar. Buktinya apa? Kita saat ini proyek-proyek vital pun juga dihentikan. Nah, itu mengindikasikan bahwa pemerintah ini fokus adalah dengan untuk mencari dolar yang begitu besar, sehingga apa? Sehingga kebutuhan untuk BBM di masyarakat ini terpenuhi. Dan harus ingat, itu resiko pemerintah pada saat mempertahankan BBM bersubsidi sampai akhir tahun, ya, resikonya rupiah pasti akan melemah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada masa dividen yang harus dibagikan oleh perusahaan-perusahaan yang listing di bursa. Yang ini begitu besar, sehingga memerlukan dolar yang cukup tinggi. Walaupun Bank Indonesia sudah mengisyaratkan dari pembelian dolar itu dari 100.000 turunkan jadi 50.000, diturunkan lagi menjadi 25.000, ini pun juga belum bisa menahan laju pelemahan mata uang rupiah.
5: Jadi gini, kemudian, Pak Ibrahim, saya coba breakdown lagi. Okay. Jadi karena kebutuhan dolarnya tinggi, demand-nya tinggi, otomatis dan dolarnya itu sedikit, sehingga harganya naik terus begitu, Pak Ibrahim, maksudnya?
7: Oh iya, betul.
5: Dari bursa saham itu membutuhkan dolar untuk dividen, dari pemerintah itu membutuhkan dolar untuk subsidi BBM yang 1 jutaan barel per hari itu, Pak Ibrahim. Begitu maksudnya?
7: Ya, 1,5 juta barel
5: 1,5,
7: per hari. Okay. Ya, itu yang, ya. Kemudian yang kedua itu adalah masalah utang jatuh tempo. Mas, utang jatuh tempo itu 600 triliun. Ya, nah ini
5: di bulan apa itu? Di bulan apa, Pak Ibrahim?
7: Tahun ini.
5: Oh, di akhir tahun maksudnya.
7: Tahun 2026 okay. Itu adalah 600 triliun yang harus dibayarkan. Bisanya kemarin Pak Purbaya, bagaimana caranya untuk mendapatkan lelang obligasi ini laku di pasar. Kemarin ke Tiongkok dengan pada bonnya. Kemudian sekarang mengharapkan terhadap masyarakat yang memiliki dana di bank itu 3 miliar, yaitu harus beli obligasi. Artinya apa? Bahwa benar-benar pemerintah itu serius ya agar masyarakat Indonesia itu membeli obligasi. Nah ini yang saya sudah bisa menebak bahwa berarti apa? Berarti untuk jatuh tempo ya obligasi sebesar 600 triliun itu pun juga kemungkinan besar ya pemerintah akan melakukan lelang. Nah lelangnya ini berarti harus lebih dari 600 triliun karena kebutuhan pemerintah pun juga cukup besar. Nah ini pun juga mendorong akhirnya apa? Mendorong dolar ya kebutuhan dolar tinggi membuat rupiah kembali mengalami pelemahan. Apalagi ya tadi malam ya di hari Jumat ya data tenaga kerja di Amerika juga bagus. Membuat apa? Membuat Bank Sentral Amerika kemungkinan besar akan mempertahankan suku bunga tinggi dan akan menaikkan suku bunga.
5: Berarti malah lebih menarik dolar kalau begitu.
7: Ya, nah ada itulah. Jadi saya bilang ada kemungkinan besar ke depan logam mulia itu akan mencapai level di atas 3 juta. Tetapi untuk saat ini banyak nasabah, banyak investor yang mereka ya memiliki tabungan berupa emas digital maupun emas konvensional, mereka pindahkan ke valuta asing.
5: Valuta asing karena yang dimaksud itu, pendek, yang dimaksud dengan valuta asing itu selain dolar pun nggak apa-apa, bisa gitu, Pak Ibrahim.
7: Nggak apa-apa, selain dolar Amerika, kemudian ringgit, kemudian dolar Singapura.
5: Apakah karena rupiah itu tertekan hampir di semua mata uang?
7: 80% semua mata uang itu tertekan. Jadi gini, ini Mas, jadi mungkin saya jelaskan juga kenapa sih kok Malaysia mata uangnya menguat, ya kok Singapura, kuat, Vietnam, ya Brunei menguat, karena pada saat harga minyak naik mereka itu menaikkan BBM.
5: Oh.
7: Semua menaikkan BBM, okay. Tapi Indonesia itu tidak menaikkan BBM. Inilah yang membuat akhirnya rupiah ini mengalami ya pelemahan terus menerus, walaupun Kementerian Keuangan, pemerintah dan ya Bank Indonesia terus ya melakukan strategi-strategi baru ya untuk agar rupiah ini mengalami penguatan. Tetapi apa? Tetapi sangat sulit sekali dalam kondisi saat ini, apalagi ya pada saat pemerintah ya di sini presiden di DPR mengumumkan tentang ekspor satu pintu melalui DSI, ya, melalui Dirantara, ini pun juga membuat sedikit kekacauan tersendiri bagi pasar. Walaupun sebenarnya ini bagus, pemerintah ini bagus, bukan Indonesia saja, ya di luar negeri pun juga di Eropa, ya di ASEAN.
5: Satu pintu, ya.
7: Banyak, ya, itu satu pintu. Cuma memang kondisinya berbeda, karena kondisi sedang kayak gini bermasalah, apalagi pasar modal kita pun juga masih dalam pengawasan MSCI, ya baru nanti ini pertengahan ini apakah saham-saham kita itu masuk emerging market atau frontier market, kita kan belum tahu juga nih, Ya, kemudian dalam taraf
5: sekarang ini
7: juga,
5: sekarang ini bukannya sudah tidak emerging market lagi, Pak Ibrahim?
7: Belum, nanti pertengahan. Kita lihat pertengahan. Kita lihat pertengahan. Ini kan baru ada ini kan baru isu, tapi nanti pertengahan. Pertengahan baru akan dipatok ya.
5: Berarti palu lah oleh berarti harapannya kita masih masuk ke emerging market, Pak Ibrahim.
7: Ya, saya pun juga masih bingung ya, tapi pejabat-pejabat dari Bursa Efek Indonesia sendiri pun juga sepertinya optimis masih di emerging market. Tetapi okay. saya mungkin di sini yang sedikit sanksi itu karena perubahan pre-plot ya dari 3,7,5 sampai menjadi 15% itu tidak mudah.
5: Oh, oke, okay. Baik. Saya tahan ya, dulu, Pak Ibrahim. Ada pendengar ya. yang ingin bertanya langsung boleh ya, Pak Ibrahim ya.
7: Saya coba. Boleh silakan.
5: Pak Lahmot di Riau. Pak Lahmot, selamat malam, Pak. Pak Lahmot.
4: Ini.
5: Ya. Selamat malam. Malam, silakan. Silakan, Pak Lahmot.
4: Ini masalah naik turun nilai tukar.
5: Ya.
4: Oke. Tapi sih tolonglah negara mengerti dengan kebijakan, dikurangilah pengeluaran masalah di BBM, kedua MBG. Bicaralah pimpinan.
5: Oke, baik. Sayang sekali ini suaranya terputus-putus, tapi yang jelas harus menjaga stabilitas rupiah lah, intinya begitu ya. Ada beberapa program yang harusnya di efisiensi dan lain sebagainya. Tapi kan sudah ada nih Menteri Keuangan Pak Purbaya bersama dengan pejabat terkait seperti Bank Indonesia dan lain sebagainya itu mencoba untuk meningkatkan lagi cadangan dolar kita dengan cara meningkatkan daya tarik imbal hasil untuk menarik arus dana asing masuk ke Indonesia. Lalu juga ada beberapa langkah yaitu menjaga kecukupan likuiditas pasar keuangan dan perbankan supaya dolarnya juga ngumpul lagi. Tapi beberapa statement itu mampu nggak untuk bisa menurunkan atau menjaga rupiah ini agar tidak terlalu dalam terdepresiasinya, Pak Ibrahim?
7: Ya, jadi gini. Wajarlah pada saat kemarin rupiah melemah ya di 18.000 lebih ya, anggaplah 18.100 karena kalau saya lihat di perbankan itu sudah 18.200-an untuk jual beli ya.
5: Hari ini kan 18.095 kalau nggak salah, Pak Ibrahim, di ya, bawah 100.
7: Oke. Jadi gini, jadi apa yang dilakukan oleh pemerintah sebenarnya ini kan pemerintah pun juga pasti ada intervensi dari presiden juga. Bagaimana kok kenapa sih kok rupiah ini kok sampai di atas 18.000? Nah sehingga apa? Dari situlah pemerintah, OJK, ya Bank Indonesia itu melakukan konsolidasi lah.
5: Yeah.
7: Konsolidasi yeah, bagaimana yeah. ini supaya untuk membuat rupiah ini kembali mengalami penguatan.
5: Yeah.
7: Ya sebenarnya Bank Indonesia itu sudah cukup bagus dalam melakukan intervensi.
5: Menaikkan suku bunga acuan aja nggak berhasil betul. Juga.
7: Ya, jadi gini, pada saat Bank Indonesia menaikkan suku bunga 50 basis poin, secara bersamaan, ya, itu kan Presiden pidato di DPR, kan? Hari kemudian, Presiden berpidato di DPR tentang masalah membahas APBN.
5: Iya.
7: Yeah. Nah, di APBN pun juga banyak sekali, ya, kalau menurut saya itu banyak dengan bahasa masih tanda kutip, ya, tentang masalah rupiah nanti dipatok di APBN itu di 16.500 sampai 17.500. Ya, kemudian harga minyak mentah juga dari 75 ya sampai yeah. 80 ya. Itu kan istilahnya kemudian yang paling terakhir itu adalah tentang masalah ekspor satu pintu.
5: Betul.
7: Nah, ini yang membuat pada saat investor sedang fokus terhadap kenaikan suku bunga 50 basis poin ya, waktu itu adalah menguat tapi yeah. di hari berikutnya itu langsung
5: ada kebijakan ya, ada kebijakan lagi sehingga bursa saham pun akhirnya memerah ketika itu, Pak Ibrahim.
7: Oh iya, bursa saham itu memerah itu disebabkan oleh pelemahan mata uang rupiah yang sudah begitu tajam sehingga berdampak terhadap pelemahan mata uang rupiah. Kenapa? Harus diingat bahwa IHSG ini kan kalau naik itu yang untungan pengusaha. Iya kan?
5: Iya.
7: Yang untung itu pengusaha. Kalau rupiah melemah yang rugi itu masyarakat. Tetapi sekarang baik pengusaha maupun rakyat ini sama-sama rugi. Nah sehingga Pak, sehingga ya pelemahan mata uang rupiah ini ya dianggap itu sangat krusial sekali bagi Presiden Prabowo. Tadi, bahkan ada isu ya, ada isu tentang pencopotan terhadap Menteri Keuangan saat itu kan, walaupun dibantah. Itu Mas.
5: Oke, ini tadi kan Pak Ibrahim mengatakan bahwa rupiah hampir terdepresiasi hampir di semua valuta asing, di semua mata uang currency, termasuk di kawasan Asia Tenggara seperti Malaysia maupun Singapura maupun Vietnam, yang justru lebih positif daripada rupiah. Salah satu diantaranya adalah mereka mencoba untuk menaikkan harga BBM sehingga ketika mereka harus mengimpor itu APBN mereka tidak terlalu terpukul ataupun kebutuhan dolarnya tidak terlalu tinggi sehingga demand-nya masih tetap stabil ataupun terjaga dolarnya di sana sehingga rupiah apa namanya mata uang mereka tetap oke. Bisa nggak dilakukan di Indonesia? Apakah kemungkinan akan ada penyesuaian harga BBM dan lain sebagainya begitu Pak Ibrahim? Bukankah di Indonesia juga non subsidi pun volatil sekarang mengikuti harga pasar begitu Pak Ibrahim?
7: Betul, harusnya seperti itu. Jadi kemarin pun juga waktu saya live di televisi swasta pun juga saya menginginkan ya pemerintah ini harus menaikkan BBM. Harus diingat Pertalite itu harga aslinya 17.300, anggaplah 17.500. Pemerintah itu mensubsidi ya untuk BBM Pertalite itu 7.500 per liter. Nah, harus diingat saja, kalau seandainya kita naikkan, anggaplah 2.000 saja, dari 10.000 menjadi 12.000, berarti apa? Pemerintah ini sedikit lebih ringan untuk subsidinya. Nah, ini yang harus dilakukan oleh pemerintah. Tapi pemerintah sendiri kan sangat berhati-hati sekali.
5: Okay.
7: Takutnya itu akan ada kerusuhan. Nah, ini yang bisanya Menteri ESDM selalu mengatakan bahwa akan ya mempertahankan BBM bersubsidi sampai akhir tahun, tetapi bisa saja di kuartal ketiga ya BBM ini akan dinaikkan. Ya itu juga nanti setelah melihat bagaimana kebijakan dari pemerintah kemudian OJK dan Bank Indonesia ini rupanya tidak bisa menahan pelemahan mata uang rupiah. Pasti cara satu-satunya itu harus menaikkan BBM.
5: Oke, baik kalau begitu.
7: Itu Mas.
5: Pak Ibrahim, terima kasih banyak analisisnya pada malam hari ini. Selamat malam, Pak Ibrahim.
7: Oke, selamat malam.
5: Terima kasih dari pengamat mata uang dan juga komoditas, Ibrahim Aswabi, sudah kami ajak berbincang tentang prediksi nilai rupiah dan juga emas pada pekan ke depan dan juga beberapa bulan ke depan.

Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Eh, coklat tanganku mengkerut. Begini sudah kalau lama saya berendam dalam air. Kenapa begitu, eh?
1: Oh, begitu memang. Wajarlah, kan?
0: Eh, kenapa begitu, Kak?
1: Kamu tahu? Begini, eh. Mengapa ujung jari jadi keriput saat lama dalam air? Ini merupakan hal yang umum terjadi dan bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkan berlebihan. Keriput adalah proses alami tubuh untuk mempertahankan keutuhan kulit. Berenang atau proses perendaman dalam waktu lama dan membuat lapisan terluar dari sel kulit membesar 2 hingga 3 kali. Akibatnya, kulit menjadi melengkung dan berkerut. Alasan kulit keriput salah satunya adalah karena struktur kompleks protein yang disebut keratin yang berada di lapisan terluar dari sel-sel kulit. Kondisi ini umumnya akan segera kembali seperti semula setelah selesai berenang. Fakta lainnya, proses kerutan ini tidak akan terjadi pada semua bagian kulit tubuh. Mengapa? Karena lapisan luar kulit atau stratum corneum masih terhambat pada lapisan kulit di bawahnya, yakni bagian yang tidak menyerap air. Oleh sebab itu, peningkatan penyerapan volume air dari lapisan kulit luar ini akan menempel pada lapisan bawah kulit yang tebal. Sehingga, tidak semua bagian kulit di tubuh akan keriput saat terendam air. Ketebalan stratum corneum bervariasi di seluruh tubuh, tertipis di wajah, sementara sangat tebal pada telapak tangan dan telapak kaki. Ini sebabnya mengapa area tersebut akan mengkerut setelah berendam. Dan kulit memiliki beberapa lapisan bagian, termasuk di antaranya lapisan kulit yang tidak tahan air. Nah, saat kamu berendam minimal setengah jam, maka air akan masuk ke dalam bagian tersebut dan memicu proses

0: Tidak jadi kau bersihin.
1: Iya, bikin bagar kalau tidak jadi bersihin begini. Kenapa begitu
0: Kau mau tahu? Begini Salah satu hal yang sangat menyebalkan adalah saat hidung sudah terasa sangat gatal dan kita ingin segera bersin, namun tiba-tiba keinginan ini batal terjadi. Hidung biasanya akan terasa tidak nyaman untuk beberapa waktu. Sebenarnya, apa sih alasan dari tidak jadinya bersin ini? Pakar kesehatan menjelaskan bahwa bersin merupakan salah satu mekanisme pertahanan tubuh untuk membuat hidung menjadi bersih. Biasanya, bersin ini dipicu oleh rangsangan dari benda asing, reaksi alergi hingga infeksi. Saat kita bersin, kita akan mengeluarkan berbagai benda yang dianggap asing dan kurang aman bagi kesehatan hidung kita. Sehingga setelah bersin, kita akan cenderung merasa lega dan nyaman pada hidung. Lantas, mengapa terkadang kita tidak jadi bersin padahal hidung sudah cukup gatal dan menginginkannya? Hal ini disebabkan oleh stimulus pemicu bersin yang tidak cukup kuat. Sebagai contoh, hidung kita sudah terpapar zat yang bisa merangsang bersin layaknya bau atau suhu yang dingin. Namun, hal ini ternyata

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

Arah jarum jam sudah menunjukkan kita berada pada pukul 22:05 pendengar. Kita lanjutkan untuk program acara Pulau Togian malam hari ini. Saya awali dengan Margaret, hadir dengan manis dan sayang.

0: Halo
1: juga.
0: Selamat malam kembali Ibu Wati. Pulau Togean. Ibu Megawati mau lagu apa malam hari ini, Bu?
1: Ibu Dore. Rambut di tangan.
0: Gimana?
1: Sambutlah tanganku ini.
0: Ya. Saya cari dulu ya.
1: Ya.
0: Makasih Bu Mega. Selamat malam kembali. Sambutlah tanganku. Ada sayang, ada. Lanjut. Halo.
2: Halo.
0: Halo juga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean. Ibu Rukmin, mau lagu apa dan?
2: Lagu Mercy Bilakah.
0: Bilakah? Bilakah? Yang begitu ya?
2: Ya. Oke,
0: terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi, satu penelpon di belakangnya Ibu Ustazah Rukmin. Menyapa lagi, halo. Halo.
3: Halo, RRI Ampan, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pulau Togean.
3: Kumpulan lagu lama kegemaran Ibu Ria Belo Baru.
0: Mau request lagu apa, Dan?
3: Lagunya Niki Astria, Mata Lelaki.
0: Mata lelaki. Lelaki yang mana?
3: Iya.
0: Itu?
3: Mata lelaki itu yang sering melirik-lirik kiri kanan.
0: Oke.
3: Okay. Lihat jalan itu, melihat jalan kan dia apa
0: mau tertabrak loh. Terima kasih, Bu.
3: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Kita mainkan lagunya.

0: Mata-mata lelaki yang sudah mengantarkan kita pendengar 22 menit. Maksudnya 25 menit dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Kita lanjut lagi menyapa yang gabung malam ini. Halo.
1: Halo juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean. Pak Nursin.
1: Ya.
0: Bonerato. Pak Guru mau lagu apa malam hari Pak Guru?
1: Lagu yang mungkin dari sekali orang. Dunia belum kiamat.
0: Dunia belum kiamat. Siap, aku cari dulu ya. Makasih Pak Guru. Waalaikumsalam. Dunia belum kiamat. Jika kau memutuskan ya, yang begitu kayaknya ya. Lanjut, belakangnya Pak Nursin. Miau. Terputus miau. Lakan di 821 2850 2652.

0: Kita lanjut mendengar masih di Pulau Togean. Halo. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran saya spesial minggu malam.
0: Kabar gimana, bro?
1: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat, imun masih terjaga, ya, daya tahan tubuh masih tetap terjaga.
0: Asik.
1: Tapi ngemeng-ngemeng kita tadi berpapasan di jalan, ya. Anda ke utara, saya ke barat.
0: Mau gitu, tadi itu mau baku apa gitu, orang barangkali di kobong mana begitu.
1: tapi tadi long weekend itu saya sangat menikmati sekali karena saya tadi berada di salah satu titik tempat yang amati di Ampana, ya kan? Masih asri, masih keren banget.
0: Di mana itu? Di mana itu?
1: Saya tadi berkunjung ke salah satu taman yang ikonik, itu Taman Padang Tumbuo.
0: Oh, begitu ya.
1: Milik Pak Tasiban, ya. Jadi luar biasa banget. Dan alhamdulillah syukurilah, saya sampai di sana tadi disambut oleh bapak dan ibu dan luar biasa banget. Saya juga sempat ngobrol begitu. Aduh, pokoknya keren banget tuh pemilik tempat itu.
0: Oke. Jadi mau request lagu apa dah?
1: Saya mau request lagu Anisa Rahman, Muhasabah Cinta.
0: Muhasabah Cinta.
1: Ya.
0: Saya cari dulu ya.
1: Lagu ini buat malam hari ini saya spesialkan, saya peruntukkan untuk abang dan keluarga. Pokoknya kalian berdua aku fans banget. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bro Buang Lakoro. Muhasabah Cinta ditunggu ya. Next. Halo. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pulau Togean.
2: Kumpulan lagu lama kegemaran Ibu Ani.
0: Ibu Ani, Kota Mobagu. Silakan mau request lagu apa, Bu Ani?
2: Erni Kulit.
0: Judulnya apa?
2: Judulnya Pasrah.
0: Pasrah. Baik, saya cari dulu ya. Terima kasih.
2: Makasih. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasrah ya. Ermi Kulit, adakah pasrah? Oh, ada. Bu Ani. Baik, satu penelpon lagi pendengar. Masih kami nanti yang mau bergabung di program Pulau Togean malam ini. Oke, bila mana tak ada ya kita mainkan saja lagunya ya. Dan tetaplah bersama kami.

0: Dan kita masih lanjutkan kebersamaan di Pulau Togean malam hari ini. Saya kembali menyapa ya. Halo.
1: Halo.
0: Assalamualaikum.
1: Halo.
0: Pulau Togean.
1: Kumpulan lagu lama kesukaan saya.
0: Ibu Fatma, mau request lagu apa Bu Fatma malam ini, Bu?
1: Iwan Fals.
0: Apa judulnya?
1: Terminal.
0: Terminal.
1: Terminal.
0: Okay. Terima kasih Bu Fatma.
1: Sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi di belakangnya Bu Fatma, silakan. Anda yang belum tidur, silakan bergabung bersama kami di program acara Pulau Togean, kumpulan lagu tempo dulu kegemaran Anda. Baik. Nampaknya tak ada lagi belakangnya Bu Fatma ya. Kita mainkan saja lagunya ya. Tetaplah bersama kami.

0: Pada bulan ketiga di awal kuliah saya, seorang profesor memberikan kuis mendadak pada kami. Karena kebetulan cukup menyimak semua kuliah-kuliahnya, saya cukup cepat menyelesaikan soal-soal kuis, sampai pada soal yang terakhir. Isi soal terakhir ini adalah, siapa nama depan ibu yang bertugas membersihkan sekolah ini? Saya yakin soal ini cuma bercanda. Saya sering melihat perempuan ini. Dia tinggi, berambut gelap, sedikit gemuk, berusia sekitar 50-an, orangnya rajin dan sopan. Tapi bagaimana saya tahu nama depannya? Saya kumpulkan saja kertas ujian saya, tentu saja dengan jawaban soal terakhir kosong. Sebelum kelas usai, seorang rekan bertanya pada profesor itu mengenai soal terakhir, apakah dihitung atau tidak?
1: Ah, tentu saja dihitung, kata si profesor. Pada perjalanan karirmu, kamu akan bertemu banyak sekali orang-orang, dan semuanya penting. Semua harus kamu perhatikan dan pelihara, walaupun itu cuma dengan sepotong senyuman atau sekilas sapaan halo.
0: Ya, saya selalu ingat pelajaran itu. Beberapa hari kemudian, saya jadi tahu siapa nama depan ibu pembersih sekolah itu. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.

Saudara, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara yang kami hadirkan untuk Anda semenjak pagi, siang, sore hingga malam hari ini melalui Radio Republik Indonesia Ampana. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok hari pukul 5 waktu Indonesia Tengah di frekuensi FM 93 MHz. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Kona Sutianto Lasangoli mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, kita bisa dan sampai jumpa. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana kembali mengantarkan acara siaran hari ini Senin 8 Juni 2026 melalui FM 93 MHz. Saudara, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Baik, pendengar, mengawali jumpa kita di pagi hari ini, beberapa saat lagi akan hadir di ruang dengar Anda pilihan lagu-lagu nuansa Islami bersama Pro 1 RRI Palu yang akan dilanjutkan di pukul 6 nanti lintas Sulawesi tengah dengan ragam informasi-informasi terkini akan hadir di ruang dengar Anda. Setelah itu aneka info terkini dan juga pilihan musik hiburan kami hadirkan, menantikan komentar dan opini Anda. Atau Palu menyapa di pukul 7 nanti. Setelah itu warta berita kita akan ikuti tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk program sepenggal iringan nada dan informasi Anda bisa dengarkan di pukul 8.30. Menantikan program Halo RRI di pukul 9 nanti hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Demikian untuk program acara akan hadir pagi hari ini, pendengar. Kita awali dengan pengajian ayat suci Al-Quran sebelum bergabung bersama Pro 1 RRI Palu.

Pada suatu hari dalam sebuah majelis, Khalifah Harun ar-Rasyid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar?" Khalifah Harun ar-Rasyid menjawab, "Biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku." "Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta, kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita?" Demikian Ibnu Samak menyimpulkan.

Boleh saja Anda menyiapkan tabungan dan kekayaan materi sebagai bekal bagi kehidupan, atau menyimpan berlembar-lembar saham bagi kehidupan yang akan datang.

0: Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Selawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Pendengar dan pemirsa Mutiara Pagi Islami yang dirahmati Allah, di mana Al-Qur'an hadir sebagai petunjuk hidup yang membawa rahmat bagi seluruh umat dan seluruh alam tentunya, dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tidak hanya menjadi pedoman ibadah tetapi juga menjadi fondasi dalam membangun kehidupan sosial, budaya dan peradaban yang mulia. Dan momentum dari Musabah Tilawatil Quran atau MTO Kabupaten Sigi menjadi pengingat bagi kita bahwa Al-Quran tidak hanya cukup untuk dibaca dan dilombakan, tetapi harus dihayati serta diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan dengan demikian pendengar, nilai Qur'ani dapat menyatu dengan budaya dan kearifan lokal masyarakat bumi Masigi yang masih menjunjung tinggi persaudaraan, gotong royong dan kebersamaan. Dan di pagi hari ini pendengar dan pemirsa, tentunya untuk membahas topik kita membumikan Al-Qur'an di bumi Masigi, merawat kearifan lokal melalui momentum MTO Sigi, pagi ini telah hadir bersama kami Ustadz Dr. Haji Muhammad Munif Global Godal MA, mohon maaf, yang akan berbagi pandangan tentunya dan pencerahan kepada kita semua. Ustadz, selamat datang di RRI Pro 1. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, terima kasih banyak ini Ustadz ya, sudah bergabung bersama kami dan tentunya ya, nanti akan membagikan inspirasinya, pencerahannya kepada pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Palu. Sebelumnya ini Ustadz, kami tanyakan terlebih dahulu ini ya Ustadz ya, bagaimana makna membumikan Al-Quran ini Ustadz dalam kehidupan masyarakat saat ini Ustadz, silahkan.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati dan dimuliakan Allah, alhamdulillah pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita dengan baik, dengan lancar, sebagaimana harapan kita bersama. Baik, alhamdulillah tema ini terinspirasi dari kegiatan yang alhamdulillah telah dibuka oleh Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka menyemarakan syiar Islam yang hampir setiap tahun agenda ini menjadi sebuah agenda rutin yang terus berulang dan bergilir di seluruh kabupaten dan kota yang ada di Sulawesi Tengah. Alhamdulillah tahun ini MTQ atau Musabakah Tilawatil Quran yang ke-31 itu jatuh atau yang menjadi tuan rumah adalah pemerintah Kabupaten Sigi. Nah, banyak hal-hal yang semalam telah disampaikan oleh para pejabat kita baik di tingkat provinsi maupun di tingkat Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah, bahwasanya di antara momen-momen yang sangat dinanti-nanti oleh masyarakat adalah bagaimana menjadikan Al-Quran itu tidak hanya sekedar bacaan tetapi juga menjadi sebuah inspirasi bagi kita bersama, menjadi sebuah teladan bagi kita bersama, yang kemudian makna yang terkandung di dalam Al-Quran itu menjadi sebuah cerminan bagi kita bersama dalam mengarungi kehidupan kita di dunia ini. Bapak Gubernur semalam itu menekankan dalam salah satu pidato beliau, bagaimana beliau menguraikan ayat yang ada di dalam Al-Quran yang berada di dalam surah Al-Baqarah 185 yang memberikan penegasan bahwasanya Al-Quran itu adalah sebuah mukjizat yang diturunkan dari langit. Dan Al-Quran itu Allah turunkan di atas bumi ini menjadi sebuah guidance, sebuah petunjuk, ya, sebuah arah di mana manusia-manusia yang beriman itu pastilah membutuhkan yang namanya petunjuk. Nah, orang-orang yang selalu berada di atas jalan petunjuk Allah, maka insya Allah mereka itu akan senantiasa berada di dalam jalan Allah, berada di atas rahmat Allah. Sehingga siapapun yang tersesat ketika ia kembali kepada kitab, di mana kitab itu memberikan arah, memberikan petunjuk yang baik, maka insya Allah mereka itu akan kembali pada jalan yang benar. Beliau menekankan bagaimana kebersamaan kita sebagai orang-orang yang beriman untuk memanfaatkan waktu, khususnya dalam kehidupan kita, setidaknya kalau kita menyatakan cinta kepada Al-Quran, maka Al-Quran itu tidak hanya sekedar menjadi sebuah kitab yang dipajang, tetapi juga menjadi sebuah kitab yang dibaca, artinya dapat dihayati, lalu kemudian nilai-nilai yang terkandung di dalamnya itu dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita.
0: Baik, terima kasih banyak ini Ustadz untuk pencerahannya ya Ustadz ya kepada pendengar dan pemirsa tentunya. Dan karena topik kita di pagi hari ini juga luar biasa Ustadz, ada hubungannya antara budaya lokal ini ya Ustadz ya, dan dengan nilai-nilai Islam yang diajarkan dalam Al-Quran tentunya. Mungkin ada sesuatu yang menghubungkan tidak ini antara budaya lokal kemudian dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran sendiri ini Ustadz?
1: Iya. Baik, saya kira budaya yang sangat kental di daerah kita, khususnya di Kabupaten Sigi, alhamdulillah bagaimana kehadiran masjid atau yang kita sebut Masigi itu menjadi sebuah tempat yang tidak hanya dijadikan sebagai sarana untuk ibadah semata-mata kepada Allah saja, tetapi juga menjadi sebuah sarana untuk bagaimana kita bisa menggaungkan apa pesan-pesan yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Nah, pesan-pesan yang ada di dalam Al-Quran itu yang cukup kental di tengah-tengah masyarakat kita adalah bagaimana kebersamaan itu dibangun dengan gotong royong misalnya. Bagaimana duduk rembuk dalam setiap persoalan itu dapat dilakukan dengan cara musyawarah. Lalu kemudian hal-hal yang lain itu juga tidak terlepas kehadiran masjid itu menjadi sebuah simbol rumah pendidikan bagi siapa saja, bagi seluruh kalangan, mulai dari anak-anak, remaja sampai orang dewasa. Masjid menjadi sebuah tempat di mana pendidikan ataupun edukasi itu dapat dilaksanakan. Nah, di masyarakat kita alhamdulillah ada beberapa kegiatan-kegiatan misalnya seperti TPA, Taman Pengajian Al-Quran. Ya, walaupun di sebahagian tempat itu sudah lebih dikondisikan dengan situasi kemajuan zaman misalnya. Bagaimana TPA itu tidak terkesan hanya berada dalam lingkup masjid, tapi juga dibuat dalam suasana yang lebih terbuka. Jadi di apa namanya mereka buat taman-taman yang indah, lalu kemudian di sanalah terjadi interaksi antara guru dengan anak dalam membimbing, mengajarkan bagaimana membaca Al-Quran yang baik, apa-apa saja yang ada di dalam Al-Quran yang harus diikuti, keteladanan para nabi-nabi yang juga dituangkan di dalam Al-Quran, itu semua adalah bagian yang apa namanya yang dilakukan oleh ustaz dan ustazah kita yang apa namanya berprofesi sebagai seorang guru di TPA. Ada juga masjid, kita lihat bagaimana kehadirannya juga dimanfaatkan oleh sebahagian kelompok majelis ta'lim. Nah, ini saya kira menjadi sebuah tradisi-tradisi lokal yang alhamdulillah masih sangat subur di tengah-tengah masyarakat kita untuk bagaimana menjadikan Al-Quran itu mengakar, Al-Quran itu membumi, sehingga ketika ya kita punya harapan yang sangat besar ketika seseorang itu menjadikan Al-Quran itu sebagai kawan, sebagai teman, sebagai petunjuk arah, maka insya Allah keberkahan yang kita harapkan bersama itu akan Allah turunkan di tengah-tengah masyarakat tersebut atau di tengah-tengah kabupaten, kota ataupun provinsi.
0: Oke,
1: Masya
0: Allah. Masya Allah, luar biasa, alhamdulillah. Dan ya, Ustadz, artinya bahwa di bumi Mas Sigi ataupun di Kabupaten Sigi sendiri sekarang sudah diterapkan ini ya untuk generasi muda, bahkan ya tadi ya Ustadz ya sudah ada TPA, kemudian mengaji bersama Ustadz dan Ustazahnya untuk anak-anak. Nah, ini kalau kita berbicara mengenai generasi muda ya Ustadz ya, mungkin ada tantangan tersendiri nggak ini Ustadz di era sekarang yang sudah serba digital, anak-anak untuk memahami ataupun generasi muda memahami Al-Quran sendiri Ustadz?
1: Iya, nah itu saya kira menjadi sebuah tantangan bagi kita bersama. Maka semua elemen, semua masyarakat itu harus mampu memberikan bimbingan kepada anak-anak kita, kepada generasi kita. Artinya ya kita tidak mengatakan antipati terhadap kehadiran teknologi, karena teknologi itu juga banyak nilai-nilai positif yang kemudian dapat dirasakan, diterima oleh kita semua. Nah, salah satunya adalah saya kira di Android atau di HP yang dimiliki oleh generasi-generasi kita, maka salah satu cara bagaimana kita mencoba untuk memberikan sebuah nilai kepada anak-anak kita, Al-Quran itu juga hadir. Hadir di beberapa aplikasi-aplikasi yang ada. Misalnya, ketika kita menginginkan untuk mendengarkan beberapa surah-surah yang terdapat di dalam Al-Quran, misalnya kalau kita tidak punya kesempatan untuk membacanya, maka kita boleh menyetel lewat aplikasi yang ada sesuai dengan surah yang kita inginkan. Misalnya pada saat kita bersama-sama dengan keluarga, misalnya kita akan melakukan sebuah perjalanan panjang, maka ajarkan anak-anak kita, perdengarkan mereka. Hari ini mungkin mereka itu hanya selintas saja mendengar apa yang kita sajikan kepada mereka. Boleh jadi dari pendengaran itu kemudian Allah memberikan sebuah atau secerca hidayah di dalam hati mereka, lalu kemudian mereka itu tertarik untuk mendalami Al-Quran, bahkan untuk menjadi hafiz dan hafizah.
0: Masya Allah.
1: Nah, Bapak Gubernur itu semalam memberikan satu contoh yang sangat baik, bagaimana seorang khalifah yang bernama Umar bin Khattab itu yang memiliki hati yang sangat keras, siapapun itu sulit untuk mendekati Umar bin Khattab ya, karena gambaran bagaimana keras hati dari Umar bin Khattab. Tapi kemudian ketika mendengar lantunan ayat yang dibaca oleh adik beliau, hati yang keras itu menjadi luntur, menjadi lembut. Yang kemudian Umar bin Khattab menjadi seorang pengikut Islam yang tidak hanya sekedar tergambar keislamannya itu lewat Sayyidina Umar memeluk agama itu sendiri, tapi juga yang mampu tunjukkan bagaimana wajah Islam itu kepada masyarakat, kepada orang-orang, kepada keluarga yang ada di masa beliau. Nah, ini saya kira penting sekali. Makanya generasi-generasi muda kita itu tidak boleh kita melepas saja mereka, misalnya dengan memfasilitasi mereka itu dengan sebuah Android, tapi juga bagaimana peran-peran kita untuk memberikan pengawalan, ya, nasihat yang tidak pernah putus kepada mereka, sehingga tidak hanya mengandalkan kemajuan teknologi itu hanya sekedar hura-hura, hanya sekedar menghabiskan waktu dan lain sebagainya. Jadi banyak cara menuju ke Roma, banyak cara untuk memperkenalkan Al-Quran itu kepada generasi kita.
0: Oke.
1: Saya bersyukur MTQ ini dilaksanakan karena di beberapa cabang-cabang yang dilombakan itu alhamdulillah diramaikan di masjid-masjid yang ada, sehingga masyarakat sekitar, madrasah-madrasah, sekolah-sekolah itu dapat melihat secara langsung bagaimana anak-anak yang berusia misalnya 5 tahun, 10 tahun itu sudah menghafal surah-surah pendek, menghafal beberapa juz-juz yang ada di dalam Al-Quran. Lalu kemudian mereka bisa menyaksikan bagaimana cerdas cermat terkait tentang ayat-ayat, surah-surah yang ada di dalam Al-Quran, kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Lalu kemudian juga ada yang disebut dengan cabang perlombaan Fahmul Quran. Ya. Nah, ini tentu harapan kita dengan pelaksanaan MTQ ini, setidaknya ketika hari ini mereka melihat lebih dekat, mereka menyaksikan kawan-kawan mereka itu berada di ajang perlombaan MTQ, maka insya Allah kita tidak tahu, kalau kata sebuah pesan atau pesan yang disampaikan, ajarkan kepada siapa saja, tunjukkan kepada siapa saja, ya. Nanti urusan bagaimana pesan-pesan dan hal-hal yang engkau sampaikan itu, biarlah itu menjadi sebuah ranah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memberikan dan melimpahkan kepada mereka itu yang namanya petunjuk.
0: Masya Allah. Iya.
1: Ya.
0: Baik, untuk momen di MTQ ini yang sedang dilaksanakan juga nih perlombaannya, ya Ustadz, ya. Nah, gimana sebagai motivasi nih, ya Ustadz, ya, untuk yang mendengarkan kemudian melihat tadi lomba juga sudah dilakukan insya Allah, dan semoga menjadi contoh baik ini, Ustadz, untuk masyarakat semuanya. Benar. Khususnya di Kabupaten Sigi, mungkin nanti dari Provinsi Sulawesi Tengah juga nih, Ustadz, ya. Dan mungkin ada tidak ini, Ustadz, untuk masyarakat dan pendengar ini, ya Ustadz, ya, amalan sederhana dari Ustadz ini untuk yang dapat dilakukan masyarakat supaya lebih mengenal, kemudian lebih dekat lagi dengan Al-Quran di saat ini.
1: Ya, mungkin saya memahami apa yang disampaikan oleh Ibu tadi. Mungkin metode, ya, ataupun cara-cara untuk bagaimana menjadikan Al-Quran itu tidak hanya sekedar mukjizat yang Allah turunkan kepada kita, kemudian Al-Quran itu menjadi sebuah bacaan, tapi juga bagaimana kiat-kiat yang dapat kita lakukan agar Al-Quran itu bisa membumi. Ya, mungkin kalau saya boleh membahasakan dengan bahasa yang sederhana, menurut hemat saya itu ada beberapa hal, beberapa poin yang menjadi sebuah keharusan bagi kita bersama. Yang pertama, Bagaimana membumikan Al-Quran itu? Ya, kita harus yang pertama itu kita harus memulai Al-Quran itu di keluarga kita, internal kita, di rumah kita. Jadi tidak ada hari tanpa mengaji, tidak ada hari tanpa mendengarkan Al-Quran. Nah, tentu edukasi yang positif seperti ini harus diawali dari orang terdekat. Siapa mereka? Adalah ayah dan ibu. Nah, ayah dan ibu itu juga menjadi sebuah contoh, sebuah teladan yang bergerak, yang dapat dilihat, dapat memberikan sebuah warna yang cukup cepat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Misalnya seorang ayah, ya 1-2 baris, yang penting ada keluar dan didengar oleh anak-anaknya, dilihat oleh anak-anaknya, itu menjadi sebuah praktik yang nyata. Kemudian saya kira hal yang paling sederhana juga adalah dengan memutar. Ini kan sekarang kita sudah bergerak dari TV-TV yang model lama itu ke TV-TV Android kan. Nah, di TV-TV Android itu saya kira di tengah-tengah rumah kita atau di ruang tamu kita itu juga banyak aplikasi-aplikasi yang dapat kita setel, kita rubah, kita sajikan dalam setiap harinya. Seperti alhamdulillah, kalau saya secara pribadi setiap subuh itu biasanya istri ataupun saya selalu memutar surah-surah pendek yang ada di dalam Al-Quran. Atau ada 5 surah yang tentu memiliki fadilah dan keutamaan-keutamaan yang sangat besar sekali yang dapat kita terima. Di antaranya adalah surah Yasin, ada surah Waqi'ah, ada surah Tabarak, ada surah Al-Muluk, ada surah Al-Waqi'ah. Ini alhamdulillah sudah menjadi sebuah tradisi baik, dan anak-anak saya itu selalu saya pesankan, di mana saja kalian berada pagi hari, jangan pernah lepas dan putus untuk bagaimana kita menyimak dari 5 surah itu.
0: Masya Allah.
1: Kalau tidak bisa 5 surah itu, ya minimal salah satu di antara 5 itu. Ya, saya menganjurkan kepada mereka bagaimana surah Yasin itu harus mendarah daging dan harus dihafal oleh anak-anak itu sendiri. Kemudian saya kira poin yang kedua itu bagaimana Al-Quran itu dapat dipahami tidak hanya sekedar kita dengarkan dalam teks bahasa Arabnya, tapi juga kita ajarkan apa arti dari sesuatu, pada arti dari ayat tersebut yang kita dengar. Maka kalau hal-hal itu berkaitan tentang keteladanan, misalnya bagaimana sosok dari seorang nabi yang bernama Ibrahim, ayah yang sangat hebat, ia mampu menundukkan bagaimana rasa cinta dia terhadap anaknya dengan cinta dia terhadap Allah, itu kan menjadi sebuah teladan yang sangat baik. Bagaimana Ismail itu kemudian menjadi anak yang penurut, dengan tidak membantah, dengan tidak menolak bagaimana seorang istri ya dari Nabi Allah Ibrahim, yang kemudian dia pasrah, dia menerima segala hal-hal yang kemudian tentu adalah sebuah sebuah ujian yang sangat besar. Nah, ini sebuah contoh, sebuah akhlak, sebuah teladan yang sangat baik yang harus diketahui oleh anak-anak kita. Bagaimana Luqmanul Hakim ya terhadap anaknya, ya dia menasihati, apa sebenarnya nasihat yang pertama dan utama yang harus kita berikan kepada anak-anak kita. Itu dicontohkan di dalam di dalam dialog yang terjadi antara Luqmanul Hakim dengan anak beliau dan seterusnya. Saya kira memahami Al-Quran dan mengartikan Al-Quran itu, dan bila mana Al-Quran itu memiliki kisah-kisah positif, akhlakul karimah yang baik untuk dapat kita tularkan kepada anak-anak kita, Ya, maka jangan sungkan untuk kita luangkan waktu kepada mereka. Saya kira yang selanjutnya adalah bagaimana memberikan pemahaman juga kepada anak-anak bahwasanya kakek kita, nenek kita, ya, meninggalkan tradisi-tradisi positif. Di antara tradisi-tradisi positif itu, di mana mereka itu apa namanya hadir dengan memberikan sebuah kesan, ya, sebuah apa namanya catatan sejarah yang sangat baik sekali. Ya, salah satu di antaranya kepekaan kakek kita, nenek kita di dalam kegiatan-kegiatan misalnya hari-hari besar Islam. Nah, hari-hari besar Islam itu apa yang dirayakan di sana? Tentunya bagaimana mendengarkan ya nasihat-nasihat agama dan seterusnya. Dan itu alhamdulillah tradisi itu terus bergulir hingga saat ini. Saling menolong, ya, kemudian saling menjaga perasaan, saling menghormati satu dengan yang lain, ya. Tidak boleh kemudian kita merasa orang lebih hebat, ya, kita merasa lebih tinggi, kita merasa lebih hartawan. Nah, ini hal-hal yang kelihatan sepele tapi juga bisa menghujam hati kita dan khususnya generasi-generasi kita untuk bagaimana mereka hadir menjadi generasi sesuai dengan harapan kita bersama. Dan mungkin yang keempat itu saya kira untuk menciptakan kesolehan sosial itu dibutuhkan kepekaan dan kepedulian. Nah, peduli itu salah satu bentuk yang telah ditunjukkan oleh pemerintah kita bahwasanya mereka tidak hanya sekedar apa namanya meyakini bahwa Al-Quran itu menjadi sebuah pegangan, sebuah mukjizat, tapi alhamdulillah kehadiran pemerintah daerah kita ini juga bagaimana menghidupkan Al-Quran itu melalui Musabaqah Tilawatil Quran yang ke-31 di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah.
0: Baik.
1: Saya kira itu, Mbak. Ya. Kalau kenapa saya menggunakan kata Masigi, Masigi itu juga biasa diartikan atau di apa namanya dikenal di tengah-tengah masyarakat kita itu masjid atau masigi.
0: Oke, baik, Masya Allah. Alhamdulillah ini ya Ustaz, ya, terima kasih banyak ini ya untuk pesannya, kemudian pencerahannya juga tentunya kepada saya dan untuk pendengar pemirsa semua yang di rumah.
1: Alhamdulillah.
0: Ya, alhamdulillah. Dan Ustaz tidak terasa ini Ustaz karena memang waktunya kita agak mepet ini ya Ustaz ya.
1: Iya, nah, saya mohon maaf
0: iya.
1: Lewat online ya.
0: Iya, ya Ustaz. Nah,
1: pagi-pagi ini, saya harus bertugas ini.
0: Masya Allah. Tapi terima kasih banyak ini ya Ustaz ya. Mungkin satu kali satu pesan terakhir ini Ustaz, satu menit sebelum kita closing ini mungkin ada untuk yang disampaikan untuk masyarakat ini, satu kalimat Ustaz silakan untuk masyarakat di Sulawesi Tengah.
1: Baik, pendengar yang dirahmati dan dimuliakan Allah, karena kita berbicara tentang Al-Quran, berbicara tentang membumikan Al-Quran di daerah kita dengan pendekatan-pendekatan budaya lokal, kearifan lokal, maka yang pertama, mari kita jadikan Al-Quran itu tidak hanya sekedar bacaan saja, tapi kita coba tegakkan Al-Quran di bumi Allah ini dengan mengamalkan apa yang menjadi nilai-nilai yang telah Allah berikan kepada kita.
0: Baik.
1: Di antara nilai-nilai itu, yang pertama ada yang disebut dengan konsep posintu. Nah, ini yang juga disebutkan atau diartikan bagaimana konsep gotong royong, kepedulian sesama dan seterusnya. Kemudian bagaimana menghadirkan musyawarah, mengedepankan musyawarah di antara kita juga menjadi hal yang tidak boleh kita abaikan. Saya kira kedua hal itu menjadi sebuah ciri khas bagi daerah kita yang sudah ditanamkan, ditinggalkan oleh orang-orang tua kita dahulu.
0: Okay.
1: Ini saya kira terus kita jaga, kita lestarikan untuk bagaimana hal tersebut menjadi sebuah warna yang senantiasa menghiasi kehidupan kita. Terima kasih, Mbak.
0: Oke. Baik, terima kasih banyak ini Ustadz. Kami ucapkan juga kepada Ustadz Dr. Haji Muhammad Munif Godal MA ini atas ilmunya, kemudian tadi pencerahannya dan inspirasi yang telah dibagikan kepada kita di pagi hari ini. Semoga segala kebaikan yang disampaikan tentunya Ustadz ini menjadi amal jariah dan membawa manfaat bagi masyarakat luas tentunya. Dan pendengar pemirsa Pro 1 RRI Palu, mari kita jadikan Al-Quran ini sebagai sahabat dalam setiap langkah kehidupan kita tentunya. Ya. Dan semoga nilai-nilai Quran ini terus tumbuh dan membumi di bumi Masigi, memperkuat persaudaraan kita tentunya dan menjaga kearifan lokal juga tadi, serta menghadirkan keberkahan bagi daerah dan generasi yang akan datang. Saya Dinda Kurnia Islami, pendengar dan pemirsa sekaligus narasumber kita Ustadz Dr. Haji Muhammad Munif Godal, pamit undur diri di pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ketika kita bicara tentang fatherless, ini bukan sekedar tentang anak yang tidak punya ayah secara fisik, namun ini juga tentang fisikologi kehadiran seorang ayah.
1: Pertama, itu tidak harus terjadi, tidak bisa ada sikap seorang dosen seperti itu kepada mahasiswanya. Kita kan tugas kita mengajar, mendidik.
2: Kebanyakan itu karena keliaran di pinggir jalan. Biasa tiba-tiba auto sementara lari itu, tiba-tiba ada sapi di depan.
3: Dedi Kartini 39 Radio Republik Indonesia Palu menyampaikan lintas Sulawesi Tengah Sari Berita. Fenomena fatherless atau minimnya peran ayah dalam keluarga dinilai menjadi isu penting yang berkontribusi terhadap terjadinya perkawinan anak. Adanya keluhan masyarakat terkait dugaan dosen yang melalaikan tugas, Rektor Universitas Tadulako meminta hal tersebut dilaporkan ke Prodi dan Dekan serta laman UNTAD untuk ditindaklanjuti. Inilah Lintas Sulawesi Tengah selengkapnya Senin 8 Juni 2026 dibacakan oleh saya Adinda Kurnia Islami. Pendengar dan pemirsa, kita awali untuk informasi yang pertama. Fenomena fatherless atau minimnya peran ayah dalam keluarga dinilai menjadi isu penting yang berkontribusi terhadap terjadinya perkawinan anak.
4: Fenomena fatherless atau minimnya keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian dalam upaya pencegahan perkawinan anak. Peran ayah dinilai tidak hanya penting dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, tetapi juga dalam membangun kedekatan emosional, memberikan pengawasan, serta membentuk karakter anak sejak dini. Koordinator Pencegahan Perkawinan Anak PPA Fatayat NU Tojo Una-Una, Salwa Zalsabila menilai, fenomena fatherless atau minimnya keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak dapat menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya perkawinan anak. Menurut Salwa, kehadiran ayah bukan hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai figur yang memberikan perlindungan, pendampingan, serta pendidikan nilai kepada anak. Ketika peran tersebut tidak berjalan optimal, anak berpotensi mengalami kekosongan figur yang dapat mempengaruhi cara mereka mengambil keputusan dalam kehidupan sosial maupun hubungan pergaulan.
0: Ketika kita bicara tentang fatherless, ini bukan sekedar tentang anak yang tidak punya ayah secara fisik, namun ini juga tentang fisikologi kehadiran seorang ayah. Terkadang ayahnya ada di rumah tapi absen secara emosional. Ini membuat anak mengalami kekosongan. Anak perempuan khususnya yang haus kasih sayang cenderung mencari validasi dari laki-laki lain di luar rumah. Kami melihat ini yang mengakibatkan mereka sangat rentan terjebak dalam hubungan yang tidak sehat atau bahkan berujung ke pergaulan bebas.
4: Salwa menambahkan, upaya pencegahan perkawinan anak tidak hanya menyasar anak dan remaja, tetapi juga memperkuat peran keluarga sebagai lingkungan pertama dalam pembentukan karakter. Karenanya, berbagai kegiatan edukasi terus dilakukan dengan melibatkan orang tua agar memiliki pemahaman yang baik tentang pola pengasuhan yang positif.
0: Kami telah melakukan beberapa kegiatan di desa dampingan dengan menghadirkan para orang tua, utamanya orang tua yang punya anak remaja. Di sana kami memfokuskan untuk menggeser paradigma atau pola pikir orang tua, di mana mereka berpikir bahwa pengasuhan itu hanyalah tugas orang ibu. Kita mencoba membuka pikiran para peserta bahwa pengasuhan adalah tugas orang tua, di mana ada ayah dan ibu. Kami juga bekerja sama dengan penyuluh KB di beberapa kecamatan, khususnya yang ada di Tojo Una-Una, itu terkait dengan bina keluarga remaja.
4: Salwa berharap seluruh elemen masyarakat dapat bersama-sama memperkuat peran keluarga dalam mendampingi tumbuh kembang anak, sehingga upaya pencegahan perkawinan anak dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Rahmawati Tani melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa, fenomena fatherless atau minimnya kehadiran dan peran ayah dalam kehidupan anak dinilai menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan kerentanan anak terhadap berbagai bentuk kekerasan, termasuk pelecehan dan kekerasan seksual. Koordinator Pusat Kajian dan Perlindungan Anak PKPA Sulawesi Tengah, Reski Amalia, kepada RRI mengatakan, anak yang tumbuh dengan kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua, terutama ayah, cenderung mencari pemenuhan kebutuhan emosional dari orang lain. Kondisi itu dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mendekati anak, membangun kedekatan dan kepercayaan dengan tujuan eksploitasi.
5: Fenomena fatherless itu terjadi marah karena si anak merasa kurang perhatian dari orang tua, terlebih kurang kasih sayang dari ayahnya, dia akan mencari kosong itu kepada orang lain. Nah, itu juga akan membuka kerentanan baru untuk orang lain masuk dan menggrooming. Jadinya jangan heran kalau sekarang banyak terjadi pelecehan seksual, banyak terjadi kasus kekerasan seksual, dan yang menjadi pelakunya itu bahkan biasa orang terdekat yang melihat kerentanan. Jadi kayak melihat anak ini kurang kasih sayang dari papahnya, dia tidak punya sosok yang bisa diandalkan, masuklah orang asing. Jadi sekarang kalau misalnya banyak pelecehan seksual, banyak kekerasan seksual yang terjadi kepada anak, jangan heran, karena memang sosok yang dia butuhkan sebagai tempatnya berlindung, sosok yang dia butuhkan untuk menjadi rumah untuk dia, itu sudah tidak ada, karena tidak ada peran ayah di situ.
3: Menurut Reski, meningkatnya kasus pelecehan atau kekerasan seksual terhadap anak tidak dapat dilepaskan dari fenomena tersebut. Bahkan berbagai kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi saat ini cenderung berasal dari lingkungan terdekat. Sehingga figur ayah memiliki peran penting dalam membangun rasa aman, kepercayaan diri, serta ketahanan psikologis anak. Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Fatherless atau hilangnya figur ayah dalam perkembangan anak menjadi fenomena yang mengkhawatirkan, dan kondisi ini tidak hanya terjadi karena faktor fisik seperti perceraian, namun karena absennya kedekatan emosional. Lantas bagaimana tanggapan remaja di Sulawesi Tengah terkait hal tersebut? Berikut kita ikuti wawancara reporter RRI Palu, Susanti Akatabah, bersama perwakilan dari Duta Jenre Sulawesi Tengah, Dina Aurelia.
6: Mbak Dina, ini kan ada fenomena sekarang ini terkait dengan fatherless. Kalau dari data ya, sekitar kurang lebih 18 juta perkiraan anak-anak Indonesia itu yang mengalami fatherless. Pandangan Mbak Dina itu seperti apa, Mbak Dina, terkait dengan fenomena ini?
7: Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Jadi membahas terkait isu fatherless, menurut saya ini cukup penting juga, tentunya bagi kita generasi muda. Kalau di Indonesia sendiri datanya memang cukup tinggi, anak-anak yang kurang mendapat peran dari sosok seorang ayah. Dalam artian kita tidak melihat seseorang yang melindungi, yang mengayomi, yang mengajarkan, dan menjadi tameng utama di keluarga gitu. Kalau anak remaja yang kurang peran dari seorang ayah itu, tentunya pertumbuhannya dan juga secara lingkungan, secara perilaku, mereka akan berbeda dengan anak-anak yang mendapatkan peran seorang ayah. Nah, mungkin salah satunya dampaknya adalah mungkin anak-anak bisa menjadi hilang arah, atau kalau misalnya ya, mungkin saya kasih sedikit contoh, misal seorang anak perempuan yang tidak mendapatkan peran seorang ayah, maka nantinya dia akan kehilangan arah gitu ketika dia sudah menjalani masa pubertas. Takutnya kalau seorang anak kehilangan peran seorang ayah, yaitu salah satunya bisa saja lebih mengarah ke hal seks bebas gitu. Jadi seperti itu, dari hal kecil saja ayah mengantar kita ke sekolah itu sebagai bentuk keberadaan seorang ayah.
6: Kalau kita bagikan ini kehilangan peran ayah kan ada beberapa faktor. Yang pertama ayahnya meninggal dunia, kemudian terjadi perceraian antara orang tua. Tiga itu orang tuanya ada, tapi tidak memberikan perhatian begitu, seolah-olah tidak ada. Nah ini kalau dari tiga hal ini yang paling berat sebenarnya yang seperti apa bentuknya? Yang ada tapi tidak ada, atau yang ditinggal meninggal dunia, atau perceraian?
7: Sebenarnya kalau melihat dari datanya itu kan kebanyakan yang ayahnya masih ada, ayahnya masih ada, namun kehilangan peran keberadaannya gitu, peran seorang ayah. Nah sebenarnya banyak anak muda yang mungkin masih punya ayah, tapi dia tidak mendapatkan kehadiran sosok ayah itu. Makanya penting sekali di sini BKKBN mengedukasi dan mensosialisasi kepada masyarakat bahwa peran ayah itu seperti ini loh, dengan hal-hal kecil mengantarkan anaknya ke sekolah itu punya memori singkat gitu. Pasti anaknya akan terekam di kepalanya. Dan hubungan keluarganya pasti lebih harmonis lagi kalau ayahnya itu dekat dengan anaknya.
6: Nah ini biasanya kan ada paradigma ayah, misalnya berpikir seperti ini, perhatian saya ke anak itu dengan saya memberi dia materi begitu. Jadi walaupun tidak memberikan perhatian dalam bentuk komunikasi atau sentuhan-sentuhan fisik seperti memeluk dan lain sebagainya atau mengantar sekolah dan lain sebagainya, tetapi ketika seorang ayah memberikan materi, memberikan kecukupan ekonomi kepada anaknya, itu sudah bentuk perhatian. Kalau menurut Anda bagaimana? Apakah ini cukup bagi seorang anak atau sebenarnya tidak seperti itu yang diharapkan anak?
7: Saya pribadi, pandangan saya ini sebenarnya jadi dua sisi yang mungkin kalau bisa dilihat dari sisi materi, ya karena memang tidak semua keluarga yang berpisah itu kan terjadi juga karena faktor ekonomi ya. Jadi kalau ayah juga memberikan materi itu lebih bagus lagi, tapi akan lebih bagus, lebih baik diluangkan dengan waktu dan apa perhatian dan kasih sayang. Harus balance sebenarnya, dari selain dari sisi materi juga, nafkah dari ayah itu baiknya juga waktunya ya.
6: Yang terakhir Mbak Ana, sebagai anak muda, apa sih yang ingin dipesankan kepada sosok ayah yang ada di Sulawesi Tengah supaya fenomena kehilangan sosok ayah ini kemudian tidak semakin bertambah, semakin meningkat karena para ayah sibuk untuk mencari nafkah dan tidak memberikan perhatian kepada anak-anaknya?
7: Oke, kalau dari saya, untuk seluruh ayah yang mungkin ada di Sulawesi Tengah, siapapun itu latar belakang apapun itu, adalah sosok ayah yang hebat, yang punya tanggung jawab besar untuk keluarga. Jadi pesanku adalah jangan biarkan waktu itu terus berjalan hingga anak kalian dewasa dan akan lupa dengan kalau dulu itu kalian pernah memberikan mereka cinta, pernah melindungi mereka, pernah selalu ada di sisi mereka. Jadi jangan sampai menyesal kalau ketika sudah anak kalian sudah dewasa, mereka akan sibuk gitu dengan kehidupannya masing-masing. Jadi gunakan waktu kalian untuk keluarga. Kita semua tahu bahwa semua ayah itu sibuk ya mencari nafkah, tapi sebisa mungkin luangkan waktu untuk keluarga karena kita tidak tahu sampai kapan usia kita, dan tentunya peran kalian itu akan terekam di memori kita apa yang kalian beri.
8: Anda sedang mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah.
3: Pendengar dan pemirsa, terima kasih Anda masih mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah. Kita beralih ke informasi berikutnya. Adanya keluhan masyarakat terkait dugaan dosen yang melalaikan tugas, Rektor Universitas Tadulako meminta hal tersebut dilaporkan ke Prodi dan Dekan serta laman UNTAD untuk ditindaklanjuti. Berikut laporan Nita Surbakti.
9: Adanya dugaan dosen di salah satu fakultas di Universitas Tadulako yang tidak melakukan pertemuan perkuliahan dikeluhkan masyarakat selaku orang tua. Narno, warga Kota Palu, melalui program Halo RRI mengungkapkan adanya dosen yang melalaikan tanggung jawabnya dalam memberikan mata kuliah karena kesalahpahaman dengan mahasiswa. Hal ini disayangkan Narno mengingat tidak adanya pertemuan perkuliahan selama 4 kali akan merugikan mahasiswa.
10: Fakultas Ekonomi ini mendengar, siapa tahu karena ada kesah anak-anak itu. Ini sudah 4 kali pertemuan, ada satu mata kuliah yang tidak pernah hadir itu dosennya. Karena ada kasus waktu beliau hadir pagi itu dia punya kursi goyang. Atas inisiatif anak-anak yang laki-laki lari keluar mencarikan kursi. Ternyata setelah dia kembali ke kelas, dosen tadi itu sudah pulang. Intinya beliau ngambek parah. Nah, ini sudah 4 kali pertemuan beliau tidak hadir. Pertanyaannya, kalau dosen-dosen yang gampang marah begini, apakah tidak ada arahan dari dekan gitu, Mbak Marin? Karena ini nanti ujung-ujungnya yang dirugikan adalah mahasiswa.
9: Menanggapi keluhan tersebut, Rektor Universitas Tadulako Profesor Dr. Insinyur Amar STMT minta mahasiswa yang dirugikan untuk melapor ke ketua prodi atau melalui BEM fakultas untuk melapor ke dekan. Selain itu, mahasiswa juga dapat melapor melalui website UNTAD dengan menyertakan informasi lengkap terkait dengan dosen yang diduga tidak menjalankan tugasnya. Ditegaskan pihaknya akan melakukan penelusuran dan bila terbukti benar, maka dosen yang dilaporkan akan ditindak.
1: Pertama, itu tidak harus terjadi. Tidak bisa ada sikap seorang dosen seperti itu kepada mahasiswanya. Kita kan tugas kita mengajar, mendidik. Pendidikan dan pengajaran harus dilakukan. Kalau ada sikap mahasiswa itu harus dikonsultasikan. Kenapa dia merajuk? Ya? Apa sebabnya? Dicari tahu dulu. tingkat dari mana persoalan itu muncul, ya kan? Nah, harusnya kita recheck kembali antara kedua belah pihak, baik dari pihak yang bersangkutan dipanggil dan juga nanti dipanggil mahasiswanya. Jadi jangan laporannya, dan laporannya harus jelas ya. Ya, sebutkan nama dosen, siapa yang melapor, supaya jangan menjadi fitnah lagi. Cari tahu, kalau kita anu kita tindaki, sesuai dengan peraturan dosen dan lain sebagainya yang jadi terkait.
9: Rektor Universitas Terlaku Profesor Dr. Insinyur Amar STMT menegaskan pihaknya terus berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh mahasiswa khususnya dalam kegiatan perkuliahan. Ditekankan, UNTAD siap menerima berbagai masukan dan kritik dari manapun dengan tujuan untuk perbaikan dan peningkatan kualitas UNTAD ke depan.
3: Sebagai bagian dalam menjaga kualitas iklim, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah mendorong masyarakat untuk mengurangi aktivitas pembakaran sampah. Selengkapnya laporan Muhammad Sidik.
11: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah Wahid Irawan mendorong masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran sampah. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya mengurangi dampak perubahan iklim yang menjadi fokus utama peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026. Menurutnya, aktivitas pembakaran sampah akan menghasilkan emisi gas rumah kaca yang berdampak langsung terhadap perubahan iklim. Karena itu, masyarakat diimbau mulai menerapkan pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan melalui pemilahan sampah sejak dari rumah tangga, yang menilai pengurangan aktivitas pembakaran sampah merupakan salah satu langkah yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi perubahan iklim serta menjaga kualitas udara di lingkungan masyarakat Sulawesi Tengah.
12: Yang sederhana sebenarnya bagaimana iklim kita bisa terjaga itu adalah tidak membakar sampah. Karena pembakaran sampah itu menimbulkan efek gas rumah kaca yang tentunya ini akan merusak iklim kita. Kita sama-sama nih sampai sekarang masih menikmati bagaimana indahnya Pantai Talise, udara kita ini.

0: generasi di masa yang akan datang. Karena itu, ia berharap melalui momentum ini mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan, sekaligus memperkuat edukasi mengenai pentingnya mitigasi terhadap perubahan iklim.
1: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke Kabupaten Tojo Una-Una. Bahaya hewan ternak yang bebas berkeliaran di jalan raya tidak hanya merusak kendaraan ketika berterabakan, namun juga dapat merenggut nyawa pengendara.
2: Hewan ternak yang bebas berkeliaran di jalan umumnya merupakan ancaman serius bagi keselamatan pengguna jalan lainnya. Kehadiran hewan secara tiba-tiba sering memicu kecelakaan fatal dan tabrakan yang merusak kendaraan. Rizal, salah satu warga Ampana Tete, berharap ini menjadi perhatian serius warga, khususnya para pemilik ternak. Hewan seperti sapi atau kambing kerap menyeberang atau berhenti tiba-tiba di tengah jalan. Hal ini mengakibatkan pengendara yang melaju kencang seringkali tidak punya waktu melakukan pengereman untuk menghindar, sehingga mengakibatkan kecelakaan.
3: Biasa saya itu kalau ke Ampana, Ampana Tete, kebanyakan itu ternak keliaran di pinggir jalan. Biasa tiba-tiba oto sementara lari itu, tiba-tiba ada sapi di depan. Jadi bagaimana, tolong kesadaran sendiri. Menjaga juga, terjadi hal-hal yang diinginkan itu kita jaga. Jadi yang punya hewan ternak, tolong. Malah kita baku-baku jaga saja.
2: Bertabrakan dengan hewan berbadan besar dapat menyebabkan kerusakan parah pada kendaraan, luka berat, atau bahkan hingga menyebabkan kehilangan nyawa pengendara, terutama bagi pengguna sepeda motor. Rizal berharap ini menjadi perhatian pihak terkait seperti pemerintah desa atau pemerintah kecamatan agar memberlakukan tindakan tegas ke pemilik ternak yang membiarkan hewan peliharaannya berkeliaran di jalan. Ibnu Abbas melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tojo Una-Una mengapresiasi pelaksanaan launching Festival Maleo 2026 yang digelar pemerintah Kecamatan Ampana Tete.
4: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tojo Una-Una, Jafar M. Amin, mengapresiasi pelaksanaan launching Festival Maleo 2026 yang digelar pemerintah Kecamatan Ampana Tete sebagai langkah awal menuju pelaksanaan festival yang akan berlangsung pada 25 Juni 2026 mendatang di halaman Pelabuhan Mantangisi. Menurut Jafar, Festival Maleo merupakan kegiatan yang memiliki makna penting karena tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkenalkan berbagai potensi yang dimiliki Kecamatan Ampana Tete kepada masyarakat yang lebih luas. Ia mengatakan burung maleo yang menjadi ikon festival merupakan satwa endemik Sulawesi yang memiliki nilai penting bagi daerah. Karenanya, Festival Maleo diharapkan dapat menjadi media edukasi sekaligus kampanye pelestarian lingkungan kepada masyarakat.
5: Alhamdulillah, saya sangat memberikan apresiasi kepada Bapak Camat Ampana Tete yang telah melakukan kegiatan Festival Maleo di tengah-tengah keterbatasan anggaran APBD yang ada, namun beliau sanggup melakukan kegiatan ini. Maka oleh karena itu, saya sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tojo Una-Una memberikan apresiasi dan penghormatan yang tinggi kepada beliau, yang mana juga kegiatan ini bukan hanya merupakan seremonial belaka, namun ada makna terkandung di dalamnya adalah langkah untuk bagaimana mengkampanyekan pelestarian burung maleo yang merupakan lambang daerah Kabupaten Tojo Una-Una. Nah, maka oleh karena itu, kalau melihat dari hal ini, cukup banyak yang dapat manfaat dari kegiatan tersebut, di mana UMKM juga bisa turut terlibat langsung, termasuk di dalamnya adalah bahwa para pemerhati budaya. Dan launching yang dilakukan ini adalah hal yang sangat luar biasa. Karena kenapa? Karena nanti di tanggal 25 nanti, yang mana kegiatan tersebut akan dilaksanakan, itu bukan hanya menghadirkan kita yang ada di Kabupaten Tojo Una-Una, tetapi menghadirkan seluruh kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah.
4: Lebih lanjut, Jafar mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut berpartisipasi menyukseskan pelaksanaan Festival Maleo yang dijadwalkan berlangsung pada 25 Juni 2026 di halaman Pelabuhan Mantangisi. Ia berharap Festival Maleo dapat terus berkembang dan menjadi agenda tahunan yang mampu menarik minat wisatawan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Rahmawati Tani melaporkan.
1: Masa depan musik tradisional di Sulawesi Tengah dinilai semakin menjanjikan dan akan terus berkembang.

0: dalam 10 tahun mendatang seiring meningkatnya minat generasi muda untuk mengenal serta mempelajarinya. Selengkapnya dilaporkan IKADEK Andika.
1: Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan masuknya berbagai budaya populer dari luar daerah, masa depan musik tradisional di Sulawesi Tengah justru dipandang semakin menjanjikan. Optimisme tersebut muncul seiring meningkatnya minat generasi muda untuk mengenal dan mempelajari alat musik tradisional dalam beberapa tahun terakhir. Pelaku budaya sekaligus pegiat seni tradisional Sulawesi Tengah, Smith Alove, menilai perkembangan musik tradisional saat ini tidak hanya terlihat dari semakin banyaknya pertunjukan budaya, namun juga dari tumbuhnya komunitas dan sanggar seni di berbagai wilayah Kota Palu. Berdasarkan data yang ia miliki saat masih aktif di Dewan Kesenian, terdapat sekitar 48 sanggar seni yang tersebar di Kota Palu. Kehadiran sanggar-sanggar tersebut menjadi ruang belajar, sekaligus wadah regenerasi bagi anak-anak muda untuk mengenal musik dan kesenian tradisional daerahnya. Selain itu, berbagai kegiatan budaya yang digelar selama beberapa tahun terakhir juga berhasil melibatkan ribuan generasi muda dalam pembelajaran alat musik tradisional. Menurut Smith, hal ini menjadi modal penting untuk menjaga keberlangsungan budaya lokal di masa depan.
2: Sekarang data kita di Kota Palu kurang lebih ada 48 sanggar seni sejak saya waktu itu duduk di Dewan Kesenian. Hari ini sanggar seni itu muncul dengan berbagai macam warna dan mereka itu ada di hampir setiap kelurahan. Di saat beberapa kali saya melaksanakan bantu teman-teman dan pemerintah Kota Palu membuat festival, itu ada 575 gimba yang dibuat. Artinya saat itu ada 1000 lebih lah, 1500 orang bisa bermain gimba generasi kita. Nah, dan saya lihat ada tumbuh di SMA-SMA dan mereka mencintai itu. Artinya dalam era 10 tahun ke depan musik tradisi akan naik.
1: Smith juga mengatakan kebangkitan minat generasi muda juga terlihat dari semakin banyaknya kegiatan belajar musik tradisional di sekolah, sanggar, hingga lingkungan masyarakat. Bahkan sejumlah orang tua kini mulai mendorong anak-anak mereka untuk kembali mengenal budaya leluhur yang sebelumnya mulai ditinggalkan. Di sisi lain, berbagai upaya juga terus dilakukan untuk memperkuat ekosistem musik tradisional, mulai dari perlindungan hak cipta karya budaya, penguatan peran seniman tradisional, hingga rencana pembangunan sekolah budaya yang akan mengenalkan musik daerah sejak usia dini. Dengan semakin banyaknya ruang belajar hingga meningkatnya kesadaran generasi muda terhadap identitas budaya lokal, Smith mengaku optimis musik tradisional Kaili akan terus berkembang dan semakin dikenal luas dalam 10 tahun mendatang.
0: Pendengar dan pemirsa, menyambut tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah, kelompok Kemilau Senior Tangguh melaksanakan kegiatan refleksi keagamaan hingga hiburan rekreasi bagi ibu-ibu kelompok usia 50 tahun ke atas. Selengkapnya laporan Muhammad Sidi.
3: Memasuki usia 50 tahun, seringkali menghadapkan individu pada tantangan produktivitas hingga kerentanan psikologis. Menjawab tantangan tersebut, kelompok Kemilau Senior Tangguh menginisiasi ruang silaturahmi berkala setiap 3 bulan. Salah satunya, dilaksanakan dalam rangka menyambut 1 Muharram yang diisi dengan aktivitas yang memadukan refleksi keagamaan dengan hiburan rekreasi, mulai dari zikir bersama, sholawat, renungan diri, hingga penampilan seni musik hadroh. Ketua Kemilau Senior Tangguh Mardiati Kuncoro menjelaskan, selain menyambut 1 Muharram, kegiatan ini rutin dilaksanakan sebagai wadah silaturahmi sekaligus sarana menjaga kesehatan dan kebahagiaan para anggotanya. Karena menurutnya, kombinasi antara pemenuhan kebutuhan spiritual dan hiburan rekreasi merupakan formula yang tepat untuk menjaga kebugaran psikis kelompok usia emas.
4: Seperti tadi, kita awali dengan zikir, ya, zikir bersama dan sholawat bersama. Kemudian setelah itu, ya kita buat muhasabah, ya renungan buat kita ini yang usianya sudah ya 50 tahun ke atas. Kemudian tentunya seusia kami ini butuh healing, ya senang-senang mengurangi beban gitu ya, yang selama ini mungkin rutinitas di rumah itu yang menjadi faktor gitu ya, masalah buat ibu-ibu. Setelah itu ya ini seperti ini. Ibu-ibu bergembira ria, nyanyi-nyanyi, karaokean, ya, joget, dan nanti akan kami buat lomba antar kelompok ini, antara kelompok Majelis Taklim As-Safatul Isma, kemudian kelompok Kemilau Senior Tangguh dan kelompok Donggala. Itu setelah itu nanti mungkin diakhiri dengan hadroh gabungan, gitu ya, hadroh gabungan.
3: Mardiati menambahkan, Kemilau Senior Tangguh dibentuk sebagai ruang pemberdayaan bagi perempuan berusia 50 tahun ke atas agar tetap aktif dan percaya diri dalam menjalani masa lanjut usia melalui berbagai kegiatan yang digelar secara berkala. Para anggota diharapkan dapat menjaga kesehatan, mempererat silaturahmi, serta membangun pola pikir positif dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ia berharap semangat kebersamaan yang terbangun dalam forum tersebut dapat terus terjaga, sehingga para senior tetap merasa dihargai, bahagia, dan produktif di tengah masyarakat.
0: Pendengar dan pemirsa, Kadin Kabupaten Parigi Motong menilai rantai pasok kedurian mulai dari petani hingga gudang kemas perlu segera mendapat perlindungan hukum melalui regulasi yang jelas untuk menjamin kepastian usaha. Selengkapnya laporan Sofyan.
5: Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Kabupaten Parigi Motong mendesak pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk segera menyusun regulasi khusus untuk mengatur tata kelola ekosistem durian di daerah ini. Langkah tersebut dinilai penting guna memberikan perlindungan kepada petani, pelaku usaha, hingga eksportir yang terlibat dalam rantai pasok komoditas unggulan tersebut. Ketua Kadin Parigi Motong Faradiba Zainong kepada RRI mengatakan, industri durian di Sulawesi Tengah saat ini telah berkembang pesat. Namun perkembangan tersebut belum diikuti dengan sistem dan aturan yang mampu memberikan kepastian hukum bagi seluruh pelaku usaha. Menurut dia, ekosistem durian yang ada saat ini sebagian masih berjalan secara alami, tanpa adanya regulasi yang mengatur baik hubungan antara petani, pengolahan, hingga gudang packing house atau rumah kemas durian yang menjadi eksportir. Selain itu, Faradiba mengungkapkan ketiadaan regulasi juga menyebabkan berbagai persoalan muncul di lapangan. Salah satunya adalah kasus petani yang tidak menerima pembayaran setelah hasil panennya diambil oleh pembeli atau buyer. Menurutnya, praktik tersebut menimbulkan kerugian dalam jumlah besar. Bahkan katanya nilai kerugian yang dialami petani disebut mencapai miliaran rupiah.
6: Nah, kemudian ketika saya melihat banyak hal-hal di lapangan yang perlu ekosistem ini dibentuk dengan rapi, saya meminta kepada Pemprov dalam hal ini adalah gubernur untuk menyusun regulasi berkaitan dengan ekosistem durian ini agar semuanya terlindungi. Karena kenapa? Banyak hal yang kami temukan di lapangan bahwa ada transaksi-transaksi barang petani diambil oleh buyer-buyer yang tidak bertanggung jawab kemudian tidak dibayarkan.
7: Petaninya tidak bayar.
6: Yes. Dan ini bukan uang yang kecil. Ini yang menurut kami dengan angka-angka miliaran ini sangat cukup besar merugikan petani. Gitu. Dan itu banyak saya temukan. Makanya saya meminta selalu kepada Pak Gubernur, ayo bentuk satgas, bentuk regulasi. Agar apa? Orang-orang yang sengaja mengganggu ekosistem durian ini bisa stop. Ketika ada regulasinya.
5: Lebih lanjut, Faradiba menilai regulasi diperlukan untuk memberikan kepastian terkait harga, tata niaga, serta mekanisme rantai pasok. Dengan demikian, petani maupun pelaku usaha memiliki perlindungan hukum yang jelas dalam menjalankan aktivitas usahanya. Diketahui durian Sulawesi Tengah saat ini menjadi komoditas unggulan nasional. Tercatat ekspor durian saat ini telah memberikan kontribusi mencapai 304,4 miliar terhadap perekonomian Sulawesi Tengah.
0: Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Sulawesi Tengah pagi ini. Penanggung jawab Kepala RRI Palu, produser Roy Job Runtukahu, editor pelaksana Ika Dek Andika, dan saya Dinda Kurnia Islami sekaligus rekan yang bertugas pagi ini pamit undur diri. Sampai jumpa.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
6: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi,

0: topik-topik pilihan hadir di pagi hari.
1: Persoalannya Republik ini terlalu banyak. Narkoba, kopi, stunting.
2: Penyakit itu lengkau itu ada berapa macam. Jemput orang yang ini ungu, lengkau seca, ada 3 macam itu kata saya.
0: Kopi Anda. Komentar dan opini Anda. Pukul 7 hingga 8 pagi. Dari Senin sampai dengan Jumat.
3: Tidak perlu lagi takut corona. Kalau yang masuk, ya masuk saja.
4: Jangan sampai terjadi lagi peristiwa seperti gempa kemarin. Di mana terjadi penjarahan kiri kanan.
5: Jadi praktik korupsi di tingkat pemerintahan sejak sebelum era kemerdekaan.
0: Kopi Anda. Komentar dan opini Anda. Aspiratif, komunikatif, solutif.
6: Kopi Anda.
0: Di program Masatu RR Palu 90,8 FM Kanal Inspirasi.
7: Pendengar, sesaat lagi akan Anda ikuti. Kopi Anda, komentar dan opini Anda di Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.

0: 101 RRI Palu, kalian informasi dan inspirasi di pagi hari ini bersama Dinda menemani pendengar semua di kopi Anda ini ya. Komentar dan opini Anda di mana topik kita pagi hari ini tadi sudah sempat di spill ya atau dibocorkan melalui Lintas Sulteng di awal berita tentunya, dan topik kita di pagi hari ini akan membahas mengenai fenomena fatherless dalam kehidupan keluarga. Nah, di balik hiruk pikuk kehidupan yang modern, pendengar, ada persoalan yang kerap luput dari perhatian, yakni hadirnya sosok ayah yang hanya sebatas fisik namun minim keterlibatan dalam tumbuh kembang anak. Fenomena fatherless ini atau ketiadaan peran ayah dalam pengasuhan menjadi isu yang semakin banyak dibicarakan karena dampaknya yang tidak hanya dirasakan oleh anak, tetapi juga oleh ketahanan keluarga secara keseluruhan. Fatherless bukan semata-mata kondisi ketika seorang anak kehilangan peran ayah ataupun karena perceraian ataupun kematian ini ya. Lebih dari itu, fatherless juga menggambarkan situasi ketika ayah hadir di rumah namun tidak memberikan dukungan emosional, perhatian maupun keterlibatan dalam proses pengasuhan. Kesibukan kerja, pola asuh yang menyerahkan seluruh tanggung jawab kepada ibu hingga minimnya pemahaman tentang pentingnya peran ayah menjadi beberapa faktor yang memicu kondisi tersebut. Pendengar, berbagai penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan ayah berpengaruh terhadap perkembangan psikologis, sosial, dan akademik anak. Anak yang tumbuh tanpa kedekatan dengan ayah berisiko memiliki rendahnya rasa percaya diri, kesulitan mengelola emosi, hingga tantangan dalam membangun relasi sosial yang sehat dalam jangka panjang. Kondisi ini dapat mempengaruhi cara pandang anak terhadap keluarga, tanggung jawab, dan bahkan masa depannya ini ya. Di sisi lain, mendengar, fenomena fatherless juga menjadi pengingat bahwa pengasuhan bukanlah tugas satu pihak. Kehadiran ayah bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan materi, tetapi juga tempat berbagi sumber keteladanan, pemberi rasa aman, serta pendamping dalam setiap fase kehidupan anak. Ketika peran tersebut berjalan seimbang bersama peran ibu, keluarga memiliki fondasi yang lebih kuat dalam membentuk generasi yang tangguh dan berkarakter tentunya. Dan sejauh mana ini ya, pendengar, kita melihat fenomena fatherless terjadi di tengah masyarakat saat ini, apa saja dampak yang ditimbulkan dan bagaimana keluarga dapat membangun kembali keterlibatan ayah dalam pengasuhan. Pertanyaan-pertanyaan inilah yang perlu dijawab bersama agar rumah tidak sekedar menjadi tempat tinggal, melainkan ruang tumbuh yang utuh bagi setiap anak. Pendengar, silakan sampaikan komentar dan opini Anda melalui WhatsApp kami atau telepon di 08 11 45 60 39 08 atau di 0451 455 442. Dinda memberikan ruang untuk pendengar semua, silakan bergabung bersama kami di kopi Anda tentunya pagi hari ini dengan topik kita juga ya ini, para ayah mungkin bisa memberikan komentarnya di topik kita pagi hari ini, fenomena fatherless dalam keluarga. Ada satu pendengar kita yang sudah terhubung bersama kami di kopi Anda. Halo, selamat pagi, assalamualaikum, kopi Anda. Halo. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mbak Dinda.
0: Iya, waalaikumsalam. Baru masuk ini ya, Pak Narno ya. Iya, Pak Narno, silakan Pak Narno untuk komentar dan opininya.
1: Fenomena fatherless, Mbak. Fatherless ya, Mbak. Memang mungkin ayah adalah sosok yang sangat dibutuhkan dalam keluarga, itu pasti. Anak-anak kalau tanpa ayah mungkin banyak faktor, mungkin karena perceraian, karena pisah rumah, mungkin karena ayahnya tugasnya jauh di luar, atau ya mungkin jarang pulang lah, ibaratnya seperti itu, banyak faktornya. Tapi kalau ayah ada di dalam rumah, itu harusnya memang menjadi suri teladan, menjadi contoh-contoh dari anak-anaknya dan keluarga. Jadi memang tidak mudah nggak menjadi seorang ayah, tidak mudah, berat sekali tugasnya, bebannya berat sekali. Dan ini tidak dilaksanakan oleh semua ayah yang ada di dunia ini. Mungkin karena yang saya bilang tadi, faktor-faktor tadi itu. Dan semua itu mungkin semua ayah pasti akan mengharapkan yang terbaik buat keluarga. Saya itu seperti itu, karena mungkin faktor tugas, faktor apa nafkah dan sebagainya, akhirnya ayah itu apa tidak maksimal dalam menjadi suri teladan dalam rumah tangga itu. Sebelum saya itu saja, mungkin saya nggak banyak banyak. Intinya kalau ayah itu kan tugasnya berat menjadi suri teladan dalam keluarga. Mbak, ini minta maaf, ini saya boleh kan? Nah, itu kalau Pak Anda itu minta maaf ini, kapan itu Mbak Anu saya sudah pernah bilang. Gak bisa kak, kalau Pak Anda itu kayak berita di RRI jam 7 dat itu sudah mulai. Karena semenjak Januari ini kayaknya mulai pelaksanaannya kayaknya tidak sedisiplin tahun-tahun lalu. Kalau tahun lalu itu kan sudah mulai jam 6.59 itu sudah dat langsung mulai kopi Anda. Sekarang kayaknya santai sekali Mbak. Tidak sedisiplin dulu gitu. Jadi waktunya yang jam 7 sampai 8 itu tidak bisa maksimal. Pendengar radio ini pengen menyampaikan unek-uneknya itu saya ingin. Tolong kalau boleh ya jam 7 dat itu sudah mulai masuk itu kopi Anda. Jangan itu nggak sudah sampai 10 menit, saya lihat tadi mulai jam 7, 10 menit lebih kan. Jadi intinya seperti itu Mbak. Peristiwa pandernas itu memang karena mungkin di banyak faktor, terutama karena ini menyangkut kehidupan rumah tangga, mungkin faktor ekonomi dan sebagainya, itulah yang menyebabkan apa sosok dari sang ayah itu tidak bisa diteladani. Terima kasih Mbak, enggak usah banyak-banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak juga untuk Pak Narno ya, sudah memberikan komentar dan opininya dan masukannya juga ini apa ya. Terima kasih banyak untuk sarannya kepada Pro 1 dan memberikan komentar dan opininya di kopi Anda tentunya di pagi hari ini ya. Karena tadi memang untuk hari ini agak sedikit molor semua ini ya. Tapi luar biasa, sama dari subuh tadi kami sudah memberikan informasi untuk pendengar semua di Mutiara Pagi Islami hingga Lintas Sulteng dan kopi Anda di pagi hari tentunya. Dan silakan untuk pendengar semua bergabung bersama kami ini ya di kopi Anda pagi hari ini. Halo, selamat pagi, assalamualaikum, kopi Anda.
2: Halo.
0: Iya.
3: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
2: Sehat, dari Pak Nur di Tondo.
0: Baik, Pak Nur di Tondo. Silakan Pak Nur untuk komentar dan opininya.
2: Topiknya bagus ya. Jadi orang tua, walaupun fokusnya kepada ayah, tapi kehadiran kedua ibu bapak itu adalah kuncinya. Perlu diketahui bahwa anak-anak itu akan mengikuti apa yang dikatakan atau dilakukan oleh orang dewasa, ya. Dan orang dewasa yang paling pertama mereka jadikan sebagai panutan atau contoh itu adalah kedua ibu bapaknya. Nah, karena itu maka keteladanan itu menjadi kata kunci. Saya ingat waktu zaman kita waktu masih kecil dulu, itu kan uang di mana mengalirnya nasihat dan sebagainya itu ada di rumah tangga dan posisinya itu di meja makan. Nah, karena itu saya pernah menulis artikel berjudul Konferensi Meja Makan. Nah, saya tidak tahu apakah sekarang orang-orang tua yang sekarang ini, ya tentu saja zaman berkembang, sehingga tadi ada yang menyebutkan orang tua ada di mana, anak ada di mana, dan sebagainya ya. Nah, tapi itu karena zaman berubah, maka kata kunci yang kedua itu adalah komunikasi. Jadi walaupun orang tua ada di mana dalam urusan pekerjaan dan sebagainya, tapi komunikasi dengan anak itu kualitasnya harus dijaga dan dipertahankan. Ada yang ketiga yang juga sangat penting, itu adalah berkaitan dengan pendidikan yang mengalir melalui lagu. Misalnya ya, saya waktu kecil itu sampai sekarang masih ingat, saya coba dalam ceramah saya, kalau saya sebutkan lagunya dan coba nyanyi bersama, itu nenek-nenek pun masih ingat lagunya. Misalnya, bila ku ingin ayah bunda, itu kan dihafal itu. Lagu yang diciptakan oleh Ibu Sutir itu masih ada sampai saat ini. Nah, sekarang ini generasi berubah dan keadaan alam berubah, dan kemudian masuklah lagu-lagu yang unik-unik lah. Lu kenal Veronica kok?
0: Oke,
2: no problem. Zaman berubah tapi morality stabil, dan karena itu generasi ini harus tetap dijaga ya. Oke, salam sehat untuk semua sahabat-sahabat Pro 3.
0: Baik. Iya, terima kasih untuk Pak Nur Sengaji nih ya, untuk komentar dan opininya tentunya di pagi hari ini di Kopi Anda ya. Pandangan boleh berbeda ini ya, tetapi memang sama untuk tujuannya, di mana tadi ya untuk sudah berubah semua di kehidupan ini, tentunya semakin bertambahnya tahun modern.

0: di Bumi Sagu. Iya. Silakan Pak Arnold.
1: Iya, memang bagus memang terangkat ini topik ini pada di sini. Karena fenomena yang ada di lapangan ini memang berbeda jauh. Memang apa yang dikatakan Pak Nur itu memang untuk sekarang ini berbeda jauh dari ini ya. Karena apa kepentingan bersama atau masing-masing mempertahankan ego orang tua, anak-anak sudah tidak diperhatikan di bawah. Ya, saya tidak mau bilang bagaimana ya. Saya juga mengalami, keluarga kami mengalami antara bapak dan ibu, iya kan? Itu sampai meninggal itu ya tidak ada saling tegur sapa. Iya kan? Nah, ini terkadang kala memang benar kalau melihat keadaan sekarang itu antara ibu, kepentingan ibu dengan bapak itu memang sangat berbeda dan sangat rutinitas itu saling mempertahankan ego masing-masing. Terbuktinya biasanya bapak memang banyak pekerjaan. Kalau memang bapak itu disiplin di kantor itu ya ada pendidikan bagus, STM-nya mantap dan keagamaannya mantap, diturunkan kepada anak-anak memang perhatiannya itu sangat luar biasa. Cinta kasih untuk anak-anak itu memang sangat penting karena tumbuh kembang anak-anak itu tergantung dari kedua orang tua. Tidak mungkinlah orang lain yang memperhatikan anak kita kan, tidak mungkin kan. Tapi karena orang tua kebanyakan saya perhatikan Bu ya, kalau dulu ya orang tua itu laki-laki kebanyakan nyerong, tiba-tiba sudah sibuk kesana kemari di kantor ataupun di pekerjaan, ternyata lain jalurnya. Nah, ini sering terjadi. Nah, ini saya tidak sangkal itu. Biasa tiba-tiba ada anak-anak dari luar mengaku bapaknya di sini. Iya kan? Nah, ternyata kan bapak kita yang tidak benar ini.
0: Aduh.
1: Ya artinya saya berkomplain ini bahasa basi saja ya. Ya kalau kita laki-laki ini kalau kurang mau dipasang ekor, kurang panjat di pohon itu istilahnya itu kan. Nah, ini semua yang banyak terjadi. Yang sebenarnya keimanan dan ketakwaan kepada orang tua sebenarnya sudah tidak ada. Bagaimana caranya memberikan contoh kepada anak-anak? Karena kita baru anak-anak kita kan membutuhkan kasih sayang terhadap bapak. Itu terutama itu bapak. Kalau bapak sangat memperhatikan anak-anak, coba perhatikan itu anak-anak kita itu. Kalau cinta kasih bapak itu sangat luar biasa sebenarnya. Tapi terkadang kala di dalam rumah tangga itu kekerasan itu timbul antara ibu bapak itu ada selisih-selisihnya. Kalau di antara satu mengalah nggak ada masalah itu. Tapi kalau dua-dua sama-sama keras di depan anak itu berikan kekerasan itu, penamparan kepada ibu itu sering terjadi. Makanya anak-anak biasa stres, broken home, lari keluar. Pengicunya lagi kalau bukan ada pihak ketiga yang memberikan edukasi yang tidak benar, bakal terjadilah rumah tangga bobol, iya kan? Nah, ini akhirnya terhamburlah anak-anak, tidak tahu kemana arahnya, satu ke sana, satu ke sini, karena masing-masing ini suami istri mempertahankan ego. Ini ego yang tidak benar ini, iya kan? Kalau mau dipikir, nah itu memang kalau bapak-bapak yang kerja, ibu pun kerja. Nah, tapi kalau memang yang tidak ada pekerjaan, bapak tidak ada pekerjaan, cuma ibu yang ada pekerjaan. Ini juga agak sedikit risih saya rasa. Memang sering terjadi fenomena yang ada sekarang ini. Ibu yang kerja, bapak tidur saja di rumah. Terserah dia mau bangun jam berapa. Iya kan? Padahal sebenarnya timbal baliknya itu, kalau bapak tidak ada kerja, dia yang mengasuh anak-anak itu. Sekalipun lah cuma anak-anak yang dia perhatikan, ya itu kan sudah tugas saling membantu, saling mencintai, saling menyayangi. Itu kan? Itu kan sering terjadi kan? Kalau kita lihat bunda, lihatlah sekarang ini keadaan ini. Terlalu banyak sekarang kesana kemari panti asuhan. Padahal sebenarnya ada orang tuanya. Tapi anak-anak selalu dititip di situ. Ternyata ibu yang kerja, bapak yang tidak. Ah, itu timbal baliknya nih. Bapak kerja, ibu yang tidak kerja. Tapi kok kenapa anaknya dititip? Iya kan? Mm-hmm.

0: di mana kerja mereka ini masing-masing ini. Ditelusuri terus akhirnya ternyata bertolak belakang antara kedua orang tua itu. Tiba-tiba sudah ada istilahnya pisah ranjang, ada istilahnya sudah di sana ada ya istilah sekarang kan anak muda sekarang tren-trennya itu 02 kan. Nah, ini yang sangat kita berbahaya. Kalau bapak 02 barangkali, kalau ibu yang 02 ya ini jadi masalah Bunda Dinda. Jadi, cinta kasih itu anak-anak itu sekarang ini berbeda dengan cinta kasih yang dulu-dulu. Dulu orang tua sangat memperhatikan anak-anaknya. Karena apa? Kalau orang tua itu ada sedikit saja untuk memberikan peluang dan pemikiran yang luas, pasti dia bisa katakan bahwa anak kita ini adalah pengganti untuk generasi kita nanti. Iya kan? Anak kita ini nanti akan merawat kita di hari-hari tua nanti. Itu tidak bisa dielakkan. Tapi kalau orang tua sudah berbuat tindakan yang tidak masuk di akal, ya orang tua sakit. Paling anak cuma tengok itu. Paling cuma berkata, siapa suruh bapak begitu? Bapak tidak memberikan perhatian kepada kita. Ibu juga begitu. Jadi biarkan saja. Kita cari-cari masing-masing kesibukan. Nah itu yang terjadi Bunda Dinda ya. Mudah-mudahan anak kita cobalah tolong diperhatikanlah. Jangan ibu, bapak juga perhatikan. Itu anak-anak membutuhkan kasih sayang terhadap bapak yang sepenuhnya sebenarnya. Perhatikan kata baik-baik. Kalau memang bapak ringan tangan, mengasihi, mengayomi, memberikan keimanan dan ketakwaan kepada anak-anak, mengajarkan agama, diarahkan dengan baik, saya rasa anak-anak itu lebih condong lari sama bapak, bukan lari sama ibu. Kenyataan memang begitu. Terima kasih Bunda Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, luar biasa Pak Arnold dari Bumi Sagun ya, untuk komentar dan opininya. Tentunya di pagi hari ini pendengar, di mana kalau kita membahas fenomena dari fatherless dalam keluarga ini, banyak ini ya tadi yang sudah diberikan opininya oleh pendengar kita. Tentunya mulai dari peran ayah, kemudian ternyata peran ayah dengan ibu gitu kan untuk pembahasannya. Dan silakan pendengar dan pemirsa untuk memberikan komentar dan opininya, karena setelah ini kita juga akan memberikan sajian dari Palu Menyapa untuk pendengar semua, di mana akan membahas ini ya mengenai topik di pagi hari ini, fenomena fatherless dalam keluarga.

0: Anda masih mendengarkan komentar dan opini Anda, Kopi Anda, di Pro 1 RRI Palu, kanal inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Palu masih di Kopi Anda, komentar dan opini Anda di pagi hari ini dengan tema kita fenomena fatherless dalam keluarga. Kita sudah terhubung dengan satu pendengar kita. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, Kopi Anda.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan Pak Sofan ini ya di Kabunena. Silakan Pak Sofan untuk komentar dan opininya.
2: Iya, saat ini saya di Donggala ya.
1: Baik, di Donggala ini ya Pak ya. Siap. Silakan Pak.
2: Iya, fenomena fatherless ya. Artinya sosok ayah yang tidak berada ya. Ini kan salah satu bentuk-bentuk fatherless ini kan kita ketahui ya. Absen bisa secara fisik ya. Artinya kalau dia absen secara fisik ya, bisa saja dia meninggal dunia atau karena faktor perceraian ya, sehingga tidak menyebabkan ayah itu berada pada saat-saat dibutuhkan ya. Kemudian absen secara emosional itu ayah tinggal serumah dengan ibu namun bersikap dingin, artinya ya responnya tidak terlalu baik terhadap keluarga ataupun anak. Kadang-kadang fenomena bisa menyebabkan ya fatherlessing ya. Kemudian ada absen sosial karena adanya kesibukan-kesibukan aktivitas ya, pekerjaan atau urusan pribadi, sering mengabaikan ya keluarga ataupun anak-anak di rumah ya. Ini merupakan fenomena sosial juga ya, tapi tidak semua bapak ya mengalami hal-hal ataupun kejiwaan seperti ini ya. Ini kalau saya melihat ya, fenomena fatherless itu lebih kepada karakter ataupun kejiwaan seseorang ya. Karena biar bagaimanapun Dinda ya, kalau karakternya memang orangnya cuek ya, memang cuek ya terhadap anak-anak ya. Kadang iya, ini kan saya bisa pahami kalau di fenomena sosial ya, dalam artian kalau memang sibuk dengan pekerjaan, bisa saja ya sibukan pekerjaan tersebut ya, bukan mengabaikan keluarga ataupun anak, tapi karena faktor pekerjaan itu kadang-kadang kita harus dituntut pekerjaan harus cepat, kerja harus teliti ya, kemudian kerja harus baik ya, itu lebih fokus kepada pekerjaan sehingga kita kadang abai terhadap keluarga ataupun anak-anak kita. Tapi tidak juga semua orang tua seperti itu, lebih kepada fenomena sosial ini yang sering terjadi di daerah ketimbang yang kedua itu karena fatherless itu karena tidak hadir karena fisiknya sudah tidak dilihat. Dalam arti ini bisa saja mereka bercerai atau orang tua sudah meninggal dunia sehingga sosoknya tidak lagi dinantikan ya dalam keluarga tersebut ya. Nah ini secara emosional ini yang kadang-kadang ya sulit untuk kita ibaratkan ya. Ada orang tua yang dingin, kemudian juga cuek terhadap keluarga ya. Nah, ini kan penyebab-penyebab itu disebabkan karena faktor-faktor itu yang disampaikan teman-teman, bisa saja faktor perceraian, kemudian ada faktor budaya, kemudian pengalaman masa lalu ini bisa menyebabkan apa namanya dia broken home ya, adanya faktor-faktor ini yang menyebabkan anak tersebut ya terganggu kejiwaannya. Nah banyak terjadi harusnya. Halo. Adanya trauma di dalam rumah tangga, karena tidak mau berkeluarga, laki jarak kalau perempuan macam macam seperti itu. Namun saya melambatkan, tidak pernah ada trauma dengan keluarga saya. Misalnya saya sering dengan saya
1: mungkin kondisi
2: itu.
1: Halo, Pak Sofan.
2: Halo.
1: Iya. Halo. Halo. Halo. Sedikit putus-putus ini Pak untuk koneksinya.
2: Halo,
1: iya. Halo. Iya, sudah bisa ini Pak Sofan. Iya. Silakan Pak, dilanjutkan Pak.

0: Halo?
1: Iya, halo. Masih putus-putus ini ya, Pak ya, untuk koneksinya. Iya. Halo.
0: Halo, halo. Halo. Gak delay ya. Saya menggunakan WA. Ya itu. Jadi cenderung kepada kejuaan dan seseorang saja karakter ini kan kalau kita melihat ya, baik ya secara emosional, sosial, maupun visi ya, ketiga karakter ayah ini kan kembali kepada diri masing-masing ya. Sebetulnya kalau konsekuensinya dia seorang ayah, dia harus bertanggung jawab pada keluarganya, bertanggung jawab pada anaknya dan lain sebagainya, baik dalam sisi kasih sayang. Pada di sini ya. Jadi pada di sini kan bisa terjadi saat-saat tertentu saja ya. Karena adanya misalnya faktor ekonomi, faktor pekerjaan, kemudian ketidakcocokan dalam rumah tangga bisa terjadi hal seperti itu. Dan tidak ada jaminan juga seseorang dalam sebuah rumah tangga atau seorang ayah tidak mengalami hal seperti ini ya. Apalagi kondisi sekarang kan ekonomi yang tidak menentu, ya bisa saja menyebabkan orang bercerai, bisa menyebabkan emosi yang tidak terkontrol, terkontrol ya maksudnya, sehingga faktor itu bisa menyebabkan kehancuran sebuah rumah tangga yang berpengaruh terhadap anak-anak. Itu saja, Bunda ya, terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan terima kasih banyak ini untuk Pak Sofan, komentar dan opininya pendengar. Pendengar, sebelum kita melanjutkan ke kopi Anda pagi hari ini, di mana ada informasi langsung ini ya yang diberikan dari PMKG bahwa peringatan dini tsunami di Sulut Gorontalo, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Kalimantan Timur dengan gempa magnitudo ini ya 7,7 ini yang baru tadi dirilis sekitar pukul 07.46 dari BMKG pada hari ini 8 Juni 2026. Dimana apakah ini untuk pendengar semua tadi sempat merasa goyang ini ya, bahwa tadi infonya dari Tinombala terasa lama, kemudian Palu juga berasa, tapi saya di studio ini tidak berasa ini pendengar. Dan dari infonya BMKG baru mengeluarkan ini ya, dimana untuk daerah Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Kalimantan Timur dengan gempa magnitudo 7,7. Untuk itu pendengar, informasi yang dapat kami sampaikan di pagi hari ini dari BMKG, Badan Meteorologi dan Geofisika, di pagi hari ini untuk menjadi peringatan dini kita ini ya. Dan kami akan melanjutkan kembali untuk kopi Anda tentunya untuk pendengar semua, sembari memberikan komentar dan opininya. Kami masih menunggu sampai pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: Iya, pendengar kopi Anda, topik kita di pagi hari ini fenomena fatherless dalam keluarga. Silakan berikan komentar dan opininya. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, kopi Anda.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini bersama Mbak Adinda.
0: Iya, dengan Mbak Adinda ini, Om Swan, Pak Swan ini ya.
1: Iya, dari Kawatuna.
0: Iya, dari Kawatuna. Silakan untuk komentar dan opininya.
1: Iya, begini Mbak Dinda, untuk normalnya memahami apa sebenarnya fungsi seorang bapak dan fungsi seorang ibu. Jadi kita saling memahami di situ dulu. Uh-huh. Saling memahami ibu sebagai ibu rumah tangga, memahami bapak sebagai kepala keluarga, begitu juga sebaliknya. Sehingga dalam hal ini apa fungsi masing-masing itu akan berperan di situ itu di dalam rumah tangga itu. Yang kedua, dalam hal menegur, toh ada menegur di dalam rumah tangga itu, jangan ada salah satu ayah atau ibu anak-anak itu seperti dibela. Nah, sehingga dalam hal ini kalau ada yang begitu, anak-anak biasa dalam hal itu akan merasa, oh saya dibela juga oleh ibu ini, saya dibela oleh bapak ini, akan tidak ada itu, bagaimana itu peran ibu, bagaimana peran ayah. Dan kemudian ada salah satu di sini umpamanya toh, kalau ayah tidak ada, ibu ini harus menjelaskan, ini ayahmu perannya begini nak, begini nak, begini nak. Begitu juga sebaliknya, ayah juga begitu, bahwa ibu ini sebagai ibu rumah tangga begini, begini, begini. Nah, sehingga anak-anak ini memahami di situ. Dia bukan cuma peran bapak kita sekarang ini, peran ayah berhubungan dengan peran ibu. Kemudian ada juga dia mengatakan satu meja. Jadi dalam hal makan itu harus bersama. Seperti kalau tidak ada bapak atau ibu salah satunya, tunggu mamamu, tunggu bapakmu. Sehingga anak-anak itu betul-betul merasa bahwa bapak ini begini oleh peran. Ibuku ini begini, sehingga dalam hal itu biar kita anak-anak akan bercermin di situ, berarti ayahku ini begini, ibuku ini begini, rumah tangga. Dan jangan sampai ada peneguran, itu yang penting. Negur di situ, jangan sampai anak-anak dengar, dan jangan sampai anak-anak itu merasa dibela saat-saat. Itu di dalam pedagogi dengan andragogi itu apa pelajaran anak-anak dengan pelajaran orang dewasa. Itu saja Mbak Dinda yang akan saya sampaikan. Om Sun sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ini. Terima kasih banyak untuk komentar dan opininya ini ya, Pak Swan ya, yang sudah memberikan komentar dan opininya tentunya, di mana ternyata penting ini ya peran untuk antara orang tua, kemudian tadi ya terutama di topik kita pagi hari ini adalah ayah gitu. Dengan hal kecil yang bisa dilakukan, semoga menumbuhkan rasa kebersamaan juga ini ya tentunya ya. Tadi seperti makan bersama, kemudian makan menunggu keluarganya yang lain, dan semoga apa yang menjadi rutinitas kecil ini bisa diterapkan semua ini ya untuk keluarga-keluarga yang ada di Sulawesi Tengah tentunya. Dan pendengar, untuk kopi Anda pagi hari ini kayak masih menerima ini ya, kita akan sharing is caring ataupun berikan komentar dan opininya tentunya untuk pendengar semua. Dan kami masih menunggu sebelum warta berita sentral pagi.

kasih telah Anda ikuti. Komentar dan opini Anda, kopi Anda di Pro 1 RRI Palu, kanal inspirasi. Sampai jumpa.

Pendengar Pro 1 RRI Palukan, informasi dan inspirasi baru saja kita mendengarkan kopi Anda, komentar dan opini Anda di pagi hari ini. Dan setelah ini pukul 8 waktu Indonesia Tengah akan dilanjutkan dengan Warta Berita Sentral Pagi berjaringan dengan Pro 3 RRI Jakarta. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palukan, informasi dan inspirasi.

0: Sesaat lagi Pro 1 RRI Palu, kanal inspirasi bersama pusat jaringan berita nasional Pro 3 turut menyebar luaskan warta berita tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Semua bidang pendidikan, latihan untuk petani, latihan untuk guru, untuk perawat, semua bidang harus kita tingkatkan pendidikan dan latihan.
2: Lembaga Bantuan Manajemen UMKM yang namanya Tangguh Berkibar. Nah, Tangguh Berkibar ini membina cukup banyak ya UMKM di Tangerang Selatan, Tangerang Raya, di Banten, mudah-mudahan nanti ke seluruh Indonesia agar UMKM kita itu bisa naik kelas.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pemerataan pendidikan melalui keberadaan sekolah rakyat. Pemerintah mendorong UMKM agar naik kelas. Jepang menetapkan 3 syarat sebelum mengerahkan pasukannya ke Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 8 Juni 2026, bersama saya, Rudy Zay. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pemerataan pendidikan melalui keberadaan sekolah rakyat agar anak-anak Indonesia dapat mengangkat derajat keluarga dari kemiskinan. Sugandi Afandi melaporkan.
4: Dengan segala hormat kami mohon arahan dari Bapak Presiden. Tepuk tangan untuk Bapak
5: Presiden. Prabowo Subianto meninjau sekolah rakyat di Tabanan, Bali. Presiden Prabowo kembali menekankan pentingnya pendidikan dan pelatihan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk pendidikan diantaranya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat diperuntukkan untuk anak-anak yang sulit mendapatkan akses pendidikan karena keterbatasan ekonomi orang tua. Melalui sekolah rakyat, Presiden Prabowo ingin anak-anak Indonesia maju dan mampu mengangkat derajat keluarga. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya di Tabanan, Bali kemarin.
1: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera di semua bidang. Pendidikan, latihan untuk petani, latihan untuk guru, untuk perawat, semua bidang harus kita tingkatkan pendidikan dan latihan. Ini usaha besar dan ini membutuhkan uang. Karena itu pemerintah, pemimpin-pemimpin harus bekerja keras, uang harus dihemat, harus dijaga, kekayaan negara harus dijaga. Negara kita sebetulnya sangat-sangat kaya, sumber alamnya sangat banyak, tinggal kita yang pandai mengelola. Pandai menjaga.
5: Sementara itu, seorang siswi sekolah rakyat menengah pertama 17 Tabanan, Kadek Aryani, menyampaikan terima kasih pada Presiden Prabowo Subianto atas sekolah gratis dengan fasilitas lengkap di sekolah rakyat.
6: Saya berterima kasih sekali sama Pak Prabowo-nya. Saya kepengen sekali dari dulu sekolah. Saya sudah tamat SD, 2 tahun sudah nggak sekolah. Terus ada pengawasnya ke rumah dimintain sekolah. Saya kepengen sekali sekolah.
4: Ayahmu kerjanya apa, Nak?
6: Ayah saya kerjanya petani. Gajinya itu 100 minggu per hari.
5: Adapun salah satu orang tua, Kadek Darmawan, mengatakan keinginan anak untuk